0: menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
1: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier, sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik, dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jamaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci, Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yang itu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
3: Halo, Alam. Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Tadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa? Perasaan gimana?
8: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2 lebih 15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnanya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
12: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14, jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari itu.
13: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14.55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
1: Laporan Khusus.
2: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada

0: energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
1: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
0: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
2: This issue in the spirit of good neighborliness.
3: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
2: And for the region as a whole.
0: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
4: Amid forces that threaten multilateralism.
5: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
0: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, Konferensi Tingkat Tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi

0: kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya, yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya, lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: Kalau sekedar membuang sampah pada tempatnya, mungkin sudah menjadi kebiasaan kita sampai hari ini. Tapi jangan lupa bahwa tempat sampah yang kita siapkan, kita sediakan, itu selayaknya berbeda antara sampah organik dan anorganik. Kita buka satu catatan dari kawasan Jember. Bupati Jember sudah menerbitkan surat edaran yang mewajibkan pengelolaan sampah mandiri di tingkat rumah tangga, kemudian memilah sampah menjadi organik, anorganik, dan B3. Jadi kalau sebelumnya ada pasti sebagian orang yang sudah terbiasa berpikir memilah sampah organik dan anorganik, sekarang mesti ditambah satu lagi, B3. Ini sampah-sampah atau limbah yang berbahaya. Sebuah kebijakan pemerintah daerah yang tujuannya tentu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA atau tempat pembuangan akhir sampah di Pakusari Jember yang terbesar ini, yang kabarnya sudah tembus 1000 ton per hari. Jadi pendengar, untuk masyarakat Jember, kita selayaknya sudah semakin fokus pada prinsip reduce, reuse, recycle untuk lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Kenapa mesti ada surat edaran Bupati terbaru di tahun 2026 ini terkait pengelolaan sampah mandiri? Karena TPA Pakusari dan khususnya beberapa TPA lain juga sekarang sudah berada di titik ambang batas aman. Khususnya di Pakusari, gunung sampah di sana justru sudah tidak aman. Jadi kita sedang darurat sampah saat ini. Itu sebabnya kami ajak Anda pagi ini untuk lebih peduli pada sampah kita masing-masing. Kita mulai dari rumah, dari skala terkecil. Karena kabarnya sebagian besar sampah yang dihasilkan dan terbuang kemudian berkumpul menjadi gunungan sampah di TPA, ini adalah sampah yang berasal dari rumah tangga. Sudahkah Anda memilah sampah pagi ini? Kalau belum, segera dipilah. Kalau tempat sampahnya masih belum dipisah antara organik dan anorganik, maka selainnya kita sudah mulai menyiapkan itu. Jadi memilah sampah organik dan anorganik ini dapat dilakukan dengan menyediakan minimal 2 wadah terpisah dulu ya, sebelum nanti ada lagi wadah yang lain untuk B3 atau sampah yang berbahaya. Jadi kita pilah menjadi 2 wadah terpisah, 1 untuk sampah basah, istilah organik itu sampah basah. Jadi ada sisa makanan, dedaunan, kemudian sisa-sisa sayur, potongan sayur yang tidak kita masak, nah itu masuk dalam golongan sampah organik atau sampah basah. Terus satu lagi tempat sampah untuk sampah anorganik, atau mungkin kita sudah terbiasa mengenal itu sebagai sampah kering. Apa saja kak itu? Plastik, kertas, logam, dan sejenisnya. Kemudian pastikan sampah anorganik ini bersih dan kering sebelum dibuang. Ini kenapa? Untuk memudahkan daur ulang. Itu pendengar. Satu lagi untuk sampah organiknya, sampah basah, itu sebenarnya bisa kita komposkan. Kalau Anda nggak mau susah-susah, nggak mau repot-repot, sebenarnya gampang. Simpelnya sampah ini kita buang ke tanah, karena bisa bercampur dengan tanah nantinya. Sisa makanan, kulit buah, sayuran, daun kering, ranting juga bisa. Itu ya. Satu lagi ada tambahan wadah residu. Kalau masih banyak tempat atau wadah di rumah Anda, apa saja isinya wadah residu ini? Popok sekali pakai. Kemudian untuk para wanita, pasti kita selalu pakai setiap bulan pembalut ya. Tisu-tisu kotor, puntung rokok, ini masuk dalam wadah residu. Belum lagi yang B3. B3 tuh yang limbah berbahaya. Itu pendengar, satu catatan kecil, semoga bermanfaat. Kami ajak Anda rame-rame, yuk kita pilah sampah di tempat kita masing-masing.
1: Ini yang kertas, ini plastik, terus yang ini untuk logam. Tinggal kurang satu nih, wadah buat organik, sisa makanan, dan daun. Udah deh.
2: Apaan sih? Sok sibuk amat lu. Itu untuk apaan sih emangnya?
1: Ini loh, wadah buat sampah, biar kita tuh pilah dulu sebelum diangkut sama Pak Sampah.
2: Astaga, hari gini masih mau repot sama hal kotor kayak gini. Higienis dong, higienis. Nanti jadi penyakit loh.
1: Lah, ini kan sampah kita, sisa konsumsi acara tadi. Bukan sampah dari tempat lain, tahu? Gak kotor kok. Justru, kalau kita gak gerak memilah, bisa kumpul di TPA, gak terkelola, dan jadi penyakit deh. Bahaya juga kan buat keberlangsungan peradaban.
2: Hah? Sampai segitunya ya?
3: Memilah sampah itu gak sulit, guys. Siapkan tempatnya, pilah sampah kita, terus salurkan ke bank-bank sampah. Yang organik bisa diolah sendiri atau setor juga ke bank sampah organik. Masa depan bumi kita bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini.

0: Perkiraan Cuaca.
1: Ya, pendengar, dalam beberapa hari terakhir ini kawasan Tapal Kuda ini cenderung terik ya. Tapi ternyata sesekali masih turun hujan. Oke, pagi ini kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Banyuwangi. Dan telah bersama kami perakirawan BMKG ada Mbak Rahma Yani. Mbak Rahma, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak. Selamat pagi.
1: Pagi. Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Ya. Ini wajahnya kurang nampak utuh deh.
2: Oh iya, Mbak.
1: Iya, iya. Oke. Mungkin bisa dikondisikan. Ya. Siap. Baik, kami mohon info perakiraan cuaca untuk hari ini kawasan Tapal Kuda, Jember dan beberapa kabupaten tetangga nih. Silakan, Mbak Rahma.
2: Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Izin memberikan perakiran cuaca hari ini, tanggal 9 Mei 2026, secara umum, untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Suhu udara berkisar 12 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 44 hingga 100%, angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 33 km per jam. Kemudian untuk perakiran cuaca di wilayah Tapal Kuda, untuk wilayah Banyuwangi diprediksi hari ini cerah berawan hingga berawan, ada potensi hujan di daerah Licin dan Songgon. Kemudian untuk wilayah Bondowoso, hari ini diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Kemudian untuk wilayah Jember diprediksi cerah berawan hingga berawan dan ada potensi untuk hujan ringan di wilayah Panti. Kemudian untuk wilayah Lumajang diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Kemudian untuk wilayah Lumajang di wilayah Probolinggo maksud saya, untuk wilayah Probolinggo diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan dan untuk wilayah Situbondo diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Kemudian ada potensi hujan ringan di wilayah Jatibantang. Kemudian untuk perakiran cuaca di wilayah Bandara Banyuwangi hari ini diprediksi cerah berawan hingga berawan dengan kecepatan angin 10 knots dari arah tenggara dan jarak pandang 8 km. Kemudian untuk perakiraan cuaca di wilayah penyeberangan Ketapang Gilimanuk yang berlaku hari ini pukul 7 pagi hingga 7 malam, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal, kecepatan angin 2 hingga 21 knots dari arah selatan hingga barat, tinggi gelombang kategori rendah yaitu 0,1 hingga 0,8 meter. Jarak pandang 6-8 km. Kemudian untuk peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku tanggal 9 hingga 12 Mei 2026 yang berlaku di Selat Bali dan sekitarnya, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang, berpeluang terjadi di Selat Bali bagian selatan, perairan Banyuwangi, perairan utara Pulau Bali, dan Selat Bandung. Kemudian tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter dengan kategori tinggi berpeluang terjadi di perairan selatan Pulau Bali. Berikut perakiraan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Terima kasih.
1: Iya. Kemudian mungkin ada himbauan khusus, Mbak Rahma?
2: Untuk awal Mei 2026, sebagian wilayah Kabupaten Banyuwangi telah memasuki musim kemarau. Namun beberapa wilayah dataran tinggi seperti Genteng, Sempu, Kalibaru, Glenmore, Songgon, dan Licin diprediksi mulai memasuki kemarau pada pertengahan Juni 2026. Saat ini wilayah Banyuwangi dan Tapal Kuda dan sekitarnya memasuki masa pancaroba karena masa pancaroba ini masih ada potensi hujan sehingga dihadapkan kepada masyarakat jika ingin beraktivitas di luar ruangan untuk membawa perlindungan seperti payung dan membawa mantel hujan. Kemudian pemerintah daerah dan masyarakat diimbau untuk dapat menghemat penggunaan air serta dapat mengamankan cadangan air dengan memanfaatkan sisa air hujan di masa pancaroba ini sebagai persiapan musim kemarau. Kemudian masyarakat dan seluruh pihak terkait diminta terus memantau perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG melalui aplikasi mobile phone info BMKG, SMS blasting BMKG, Komdigi, dan juga sosial media BMKG Banyuwangi. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Mbak Rahma Yani. Selamat bertugas kembali. Tetap semangat, makin sukses. Jangan lupa bahagia. Ya, oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda, kita sudah menyimak info perakiraan cuaca langsung dari BMKG Banyuwangi bersama perakirawan Rahmayani.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda, Jember ini menjadi salah satu daerah dengan perkembangan MBG paling masif di kawasan Tapal Kuda. MBG itu makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional bahkan menyebut saat ini sudah ada lebih dari 200 dapur SPPG aktif dan ditargetkan nanti mencapai sekitar 400 unit. Nah, perputaran ekonomi dari program ini diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah per bulan. Kenapa? Karena melibatkan banyak pihak, termasuk di dalamnya petani, UMKM, peternak, sampai ke tenaga kerja lokal. Itu satu catatan kaitannya dengan BMKG di Jember. Kemudian lebih mengerucut lagi, saya coba bergeser lanjut ke kawasan Jember bagian selatan. Di Kecamatan Puger, pemerintah kecamatan sana juga telah meresmikan dapur SPPG baru ya, untuk memperluas jangkauan penerima manfaat MBG bagi pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Itu di Jember. Bagaimana dengan di kabupaten yang lain? Di kawasan Tapal Kuda? Sebentar, saya coba jalan-jalan mencarikan informasi untuk Anda. Di Bondowoso, ini juga mulai menunjukkan dampak ekonomi dan sosial yang besar dari MBG ini. Jadi saat ini tercatat kisaran hampir 69 dapur SPPG sudah aktif dengan lebih dari 3.100 tenaga kerja terserap. Bahkan program MBG ini juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat lokal. Jadi bukan hanya ahli gizinya saja, tapi juga tenaga dapur, distribusi, sopir juga masuk di dalamnya. Selain itu, menu MBG di beberapa dapur di Bondowoso seperti Cerme, di kawasan Cerme ya, ini mulai mendapat perhatian karena menerapkan standar gizi lengkap. Jadi di dalamnya ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran dan buah. Lengkap dan sesuai harapan, begitu maksudnya. Oke, itu beberapa catatan kecil dari Jember, kemudian Bondowoso. Bagaimana dengan Banyuwangi, Lumajang, dan Situbondo? Kita akan buka catatannya juga untuk Anda.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

0: Pendengar, kita buka kembali catatan terkait MBG, makan bergizi gratis kawasan Tapal Kuda. Dari Banyuwangi, info terkini Banyuwangi terus memperluas jangkauan MBG ke sekolah-sekolah, baik itu sekolah dasar dan menengah. Kabupaten ini juga mulai menonjol dalam integrasi program gizi dengan sektor pertanian dan perikanan lokal. Kemudian pasokan bahan makanan juga banyak melibatkan hasil tani, nelayan daerah sendiri. Ini membuat program MBG juga memberi efek nyata langsung, efek ekonomi pada masyarakat di sana. Pemerintah daerah juga mendorong model dapur sehat berbasis desa agar distribusi makanan lebih cepat dan efisien. Itu Banyuwangi. Bagaimana Lumajang? Selamat pagi Lumajang. Pengembangan MBG berlangsung bertahap dengan fokus pada pemerataan layanan dan kesiapan infrastruktur dapur gizi. Sejumlah sekolah juga sudah semakin stabil ya, rutin begitu penerimaan distribusi makanan sehatnya. Sementara kalau pemerintah daerah sendiri memperkuat koordinasi dengan sektor kesehatan dan pendidikan. Kabarnya, Lumajang juga dinilai memiliki potensi besar sebagai pemasok bahan pangan karena kekuatan sektor pertanian dan hortikultura di sana. Situ Bondo tidak mau kalah. Situ Bondo juga memperkuat pengawasan kualitas makanan dan higienitas distribusi MBG. Bahkan pemerintah daerah bersama instansi pendidikan juga fokus memastikan makanan yang diterima siswa itu memenuhi standar gizi dan keamanan pangan. Selain itu, sebagai catatan tambahan, Situ Bondo ini termasuk kawasan strategis di Tapal Kuda yang didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan oleh Bank Indonesia dan pemerintah daerah tentu. Oke, secara umum mendengar kawasan Tapal Kuda, jadi Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situ Bondo, dan Lumajang kini dipandang sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan MBG nasional karena memiliki basis pertanian dan peternakan yang kuat, kemudian mendukung ketahanan pangan lokal. Selain itu juga pada prakteknya menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit, terus menghidupkan UMKM, serta memperkuat kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis tahun 2026 ini memang sudah mulai menampakkan dampak yang nyata begitu, terutama pada sektor makanan minuman dan ekonomi rakyat. Bicara tentang makanan, jangan lupa apapun yang kita makan itu nantinya yang kita rasakan dalam keseharian. Jadi istilahnya ada teman-teman Purwokerto yang bilang kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
1: Ih, ogah.

0: tubuh bisa memberi sinyal lelah sebelum kita sadar haus. Hidrasi ringan bisa menurunkan fokus, memicu pusing, dan bikin mood turun. Menariknya, rasa haus sering disalahartikan sebagai rasa lapar. Jadi, sebelum ngemil, coba minum air dulu.
1: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
2: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
3: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
2: Yang benar aja kok. Masa aku harus puas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
4: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
2: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
5: Iya, mana musim pandemik lagi.
2: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, mendengar, zaman boleh berubah, tapi semangat untuk menjaga Indonesia tidak boleh pudar. Gita Fest RRI ini merupakan ajang kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Tujuannya menumbuhkan rasa cinta tanah air serta memperkuat semangat persatuan dan keutuhan NKRI di kalangan generasi muda khususnya. Nantinya, para peserta tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk menampilkan kemampuan terbaik, tapi juga berpeluang meraih total hadiah puluhan juta rupiah. Jangan lewatkan ya, ini kesempatan keren untuk berprestasi dan berkontribusi bagi bangsa. Sebuah gelaran kerjasama Radio Republik Indonesia, Pusaka Indonesia, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kita harus bangga menjadi Indonesia.
2: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
3: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go kesana.
2: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
3: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
2: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
3: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Suamiku udah pulang. Kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih. Kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: Perkembangan teknologi turut mengubah wajah sepak bola saat Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia menjadi edisi pertama yang menggunakan video assistant referee atau VAR. Teknologi yang diperkenalkan oleh FIFA ini membantu wasit dalam mengambil keputusan krusial seperti gol, penalti, kartu merah, dan kesalahan identitas pemain. Kehadiran VAR terbukti memberikan akurasi keputusan yang lebih tinggi, meski sempat menuai pro dan kontra dari pemain hingga supporter. Namun sejak saat itu, VAR menjadi bagian penting dalam pertandingan sepak bola modern untuk meningkatkan keadilan di lapangan.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah video dari akun YouTube yang mengklaim bahwa Singapura menyerang kapal perang Indonesia saat melakukan patroli di Selat Malaka. Judul video dibuat sangat provokatif dengan menyebut Presiden Prabowo Subianto murka atas insiden tersebut. Narasi ini memberi kesan seolah telah terjadi konflik militer serius antara Indonesia dan Singapura di wilayah perairan strategis. Unggahan ini juga ramai diperbincangkan dan menuai banyak komentar dari warganet yang mempercayai informasi tersebut tanpa verifikasi lebih lanjut. Bagaimana faktanya? Klaim ini adalah tidak benar. Setelah ditelusuri, isi video tidak membahas adanya serangan militer seperti yang diklaim dalam judul. Video tersebut justru hanya menjelaskan peristiwa terkait pengiriman minyak mentah dari Singapura ke Indonesia yang sempat mengalami kendala. Dalam kejadian itu, dua kapal tanker pembawa minyak sempat diminta berbalik arah oleh pihak trader sebelum akhirnya tetap melanjutkan perjalanan setelah dilakukan komunikasi dan negosiasi. Peristiwa ini berkaitan dengan dinamika perdagangan energi, bukan konflik militer. Tidak ditemukan laporan dari media kredibel maupun pernyataan resmi pemerintah yang membenarkan adanya serangan Singapura terhadap kapal perang Indonesia. Klaim tersebut merupakan konten menyesatkan karena judul dan narasi tidak sesuai dengan isi video yang sebenarnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Percaya dong kalau bola Piala Dunia 2022 Qatar ternyata buatan Indonesia. Al-Rihlah, nama bola resmi pertandingan tersebut memakai salah satu merek terkenal internasional. Namun sebagian produksinya dilakukan di sebuah perusahaan yang ada di Madiun, Jawa Timur. Perusahaan ini mendapat jatah memproduksi 1 juta bola untuk ajang pertandingan sepak bola bergengsi dunia dan telah bermitra dengan salah satu merek pabrik olahraga ternama di dunia. Dalam setahun, perusahaan mampu memproduksi hingga 4 juta bola. Produk tersebut diekspor ke sejumlah negara termasuk Brazil, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Jerman. Khusus untuk Piala Dunia akan dikirimkan ke Inggris. Wow, semakin bangga. Bola Indonesia untuk Piala Dunia.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali hadir bersama saya Rizal Febri, menemani aktivitas Anda, menemani akhir pekan Anda di hari ini ya, di edisi Sabtu 9 Mei 2026, di mana Febri menemani Anda di akhir pekan ini tentu saja dengan beberapa topik-topik yang menarik yang akan kita bahas dengan narasumber terpercaya, narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di studio di pagi hari ini. Dan seperti biasa kita akan sedikit mengulas sedikit apa yang akan kita bahas di Sabtu hari ini, dimana kalau kita tahu selama ini Piala Dunia telah menjadi salah satu olahraga terbesar di dunia. Ini di tahun 2026 giliran negara Amerika yang akan menjadi tuan rumah, dimana mereka juga butuh persiapan-persiapan khusus. Bagaimana nih persiapan-persiapan dari negara yang sudah ditunjuk sebagai tuan rumah di ajang paling bergengsi di seluruh dunia. Dan sebelum kita lebih jauh membahas dengan bagaimana nih langkah-langkah persiapan dan kemudian prediksi-prediksi apa saja yang nantinya akan melaju atau menjuarai di kejuaraan yang cukup bergengsi ini, kita akan bahas bersama dengan salah satu narasumber yang sudah hadir di studio. Beliau adalah salah satu pengamat olahraga Kabupaten Jember, yakni ada Bung Sabto yang terus setia menemani RRI, di mana dalam Sabtu hari ini kita akan membahas tema terkait dengan Road to World Cup, di mana RRI Jember menjadi radio official di Piala Dunia di tahun 2026. Bung Sabto, selamat pagi, salam olahraga, Bung.
1: Selamat pagi, Bung. Salam olahraga.
0: Iya, lama tidak berjumpa nih, Bung.
1: Iya, berjumpa lagi dengan kondisi yang satu bulan lagi di siaran ini akan bergema ya, Bung.
0: Iya, mudah-mudahan RRI juga nantinya akan menggelar nonton bareng ya.
1: Bisa.
0: Nonton bareng di halaman RRI Jember. Bagi pecinta olahraga di Jember, siap-siap aja, karena beberapa bulan lagi kita akan menikmati.
1: Satu bulan lagi, Bung, ya. Sekarang 9 Mei, betul. Opening 11 Juni ya.
0: Iya, ya. Jadi paling tidak ini salah satu topik yang cukup menarik di pagi hari ini. Kita akan bahas bagaimana nih persiapan-persiapan yang akan dipersiapkan oleh negara-negara yang sudah masuk. Sayangnya timnas kita, timnas Indonesia yang sudah kita banggakan, kita dukung sekuat hati kita, masih belum bisa melaju ke jenjang yang lebih tinggi. Bung Sabto, melihat dari Piala Dunia di 2026 ini, banyak sekali negara-negara kecil yang sudah mulai menunjukkan tarinya. Namun sayang sekali juga Indonesia masih belum bisa mengibarkan sayapnya yang lebih tinggi di jenjang yang cukup bergengsi di tahun 2026 ini. Dan kemudian menurut Bung Sabto nih, bagaimana nih prediksi-prediksi tentang tim yang akan menjadi juara Piala Dunia di tahun 2026 ini, Bung?
1: Ya, terima kasih, Bung Febri. Permasalahan dengan satu-satu ya, Bung, ya. Artinya berbicara tentang timnas itu juga terwakili di AFC. Kebetulan di AFC terwakili 9 negara ya. Artinya sampai hari ini pun belum tentu, belum ada satupun negara Asia Tenggara terutama yang masuk mewakili AFC. Itu salah satu kode daripada masih sulitnya untuk menembus kompetisi tingkat dunia. Tapi kita meraju ke sana. Artinya seperti nanti malam pun, walaupun itu belum senior, timnas U17 akan melawan Qatar. Itu sekedar gambaran bahwa itu juga Piala Dunia, dan apabila nanti menang, kita juga menjadi salah satu peserta Piala Dunia, tapi masih under 17, Bu Febri. Dan bagaimana kesempatan daripada tim-tim yang akan menjadi raja lah, yang akan menjuarai daripada Piala Dunia 2026, yang pada tahun hari, yang pada tahun ini atau 11 Juni itu akan terwakili dari Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko sebagai tuan rumah dari 16 kota dan 16 stadion, diikuti oleh 48 tim yang baru tahun ini negara istilahnya di bawah kawasan AFC dapat tambahan jatah lebung dari FIFA untuk menambah itu dari 4 tahun kemarin, yang 4 tahun hari ini yang 11 Juni akan di open akan ada 48 tim, tetapi kesempatan itu tidak digunakan baik seluruh Asia negara, Asia Tenggara termasuk Indonesia yang belum sempat atau belum menikmati ya Piala Dunia. Tapi dengan harapan perkembangan PSSI ke depan dengan pergantian pelatih ini akan menampak ke sanalah. Katakanlah Joe Deitman kemarin 2030 minimal,
0: ya.
1: Walaupun pemain yang sekarang udah tua otomatis tergeser
0: ya.
1: Dengan usia muda, Bung. Sementara begitu, Bung.
0: Ya, melihat di mana di Piala Dunia 2026 ini ya. Memang menjadi turnamen yang terbesar di mana Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada ini ya. Juga menjadi salah satu tuan rumah yang melibatkan dari beberapa negara-negara yang
1: yeah.
0: Sudah masuk lolos ini Bu ya, lolos di Piala Kualifikasi yang kemarin. Di mana di zona Asia yang mewakili Asia ini ada Jepang, Korea, kemudian ada Iran, ada Arab Saudi, Australia, Qatar, Uzbekistan dan Yordania nih Bu.
1: Yeah.
0: Dan kemudian ada di zona Eropa ada Prancis, ada Jerman, Belanda, Portugal, Spanyol, ada Kroasia, ada Swiss, serta tim yang melalui playoff juga seperti Bosnia, itu kan negara-negara kecil.
1: Yeah.
0: Swedia,
1: negara besar yang nggak ikut,
0: ya.
1: Italia Bung ya, yang nggak lolos kemarin.
0: Kemudian ada di Amerika Selatan ada Argentina, ada Brasil, ada Uruguay, ada Kolombia, Paraguay. Kemudian di zona Afrika ini Bung dan juga ada Senegal, ada Maroko, ada Mesir, ada Ghana, ada Afrika Selatan, ada Tanjung Verde, ada Kongo, ada Panama dan beberapa negara kecil lainnya Bung yang sudah masuk di Piala Dunia 2026. Melihat beberapa negara-negara ini yang sudah konsisten aktif terus mencatatkan namanya di Piala Dunia 2026. Melihat dari Bung Sabto sendiri, peluang dari negara-negara kecil yang sudah mulai bangkit nih Bung untuk menghadapi negara-negara yang sudah langganan mendadak berada di Piala Dunia 2000 sebelumnya ini seperti apa Bung?
1: Ya, kalau melihat peluang negara-negara peserta pertama, katakanlah seperti Curaçao yang kemarin secara tim kalah sama timnas, tapi dia mewakili perwakilan negaranya masuk untuk di 48 tim Bung, seperti Curaçao. Dengan catatan ini pun kami juga sekedar menginfokan bahwa sulitlah untuk negara-negara pendatang baru ataupun negara-negara yang dalam arti tanda petik masih belum bisa menjadi peserta. Dia menjadi peserta adalah suatu kebanggaan besar Bung. 48 besar dan dibagi dari 12 tim nanti, 12 pool, dari satu pool masing-masing ada 4 sehingga 48 total dan masing-masing pool akan diambil 2 Bung. Itu pun menurut kita negara-negara kecil itu masih kesulitan Bung ya. Kecuali negara-negara Asia yang secara terwakili daripada Jepang, negara-negara seperti itu mungkin bisa lolos lah dari pool. Artinya kalau kita berbicara tentang peluang negara-negara kecil, artinya baru pertama ikut, sulit lah Bung. Artinya keluar daripada, karena gini, sistem pertandingannya adalah dari 48 tim akan terbagi 12 pool, satu pool masing-masing 4. Itu terbagi seperti itu. Dan 2 tim teratas dari satu pool itu akan melanjutkan ke babak gugur Bung, babak KO istilahnya ya. Nah itu juga menjadi tantangan bagi negara-negara yang dalam tanda petik saat baru pertama seperti Curaçao dan lain-lain, itu pun hal yang sulit.

0: yang akan mewakili negara-negara tersebut yang akan bermain di Amerika, Kanada, dan Meksiko.
1: Yeah.
0: Dari 16 kota, 16 stadion, suatu kumbangan. Tentang kalau untuk berbicara lebih jauh tentang juara, kita simpan dulu, Bung.
1: Iya, begitu.
0: Kemudian, menarik gitu.
1: Kalau kita lihat bagaimana nih melihat dari penilaian dari Bung Sabto sendiri,
0: yeah,
1: terkait dengan tim-tim kuat seperti Brasil, Argentina, yeah, Prancis, kemudian ada Portugal yang mungkin sudah berkali-kali,
0: yeah,
1: Spanyol juga, kemudian ada Argentina yang sejauh ini masih belum bisa ini, Bung, ya,
0: menunjukkan,
1: yeah, tarinya kembali.
0: Artinya kan gini, Bung, seperti kalau Bung Febir berbicara tentang siapa yang juara.
1: Iya.
0: Dari agenda 4 tahunan ini, biasanya yang masuk ke, katakanlah ke lolos daripada pool, katakanlah ada 24, tidak jauh daripada pot 1, Bung. Di dalam drawing itu ditentukan dulu pot 1, pot 2, pot 3, dan pot 4. Mm-hmm. Artinya pot 1 tidak akan ketemu dari pot 1 secara pool, pot 2 tidak akan ketemu pot 2, mm-hmm, sebelum drawing itu yang dilakukan. Mm-hmm. Artinya kalaupun seperti ini, pot 1 itu Amerika Serikat sebagai tuan rumah, Meksiko dan Kanada, seperti Inggris, Argentina, Prancis, Belanda itu menjadi pot satu, hmm, yang dalam konteks ini adalah berdasarkan dari ranking ataupun kedudukan daripada tim secara kualitas, hmm, ditentukan katakanlah oleh FIFA sendiri pot satu ini, dan itulah yang biasanya di agenda 4 tahunan ini yang tidak keluar dari pot satu, Bu. Hmm. Artinya yang juara bisa dikatakan pot satu lah yang akan mengungguli daripada tim itu, Bu.
1: Karena emang langganan, Bung,
0: ya? Ya, artinya langganan, dan dia juga berdasarkan kualitas tim dan ranking daripada FIFA. Hmm. Ranking yang tertinggi masuk di pot 1, Bung.
1: Hmm.
0: Pot 2 ada sendiri, pot 3. Katakanlah Indonesia misalkan masuk, kita ada di pot 4, Bung.
1: Iya.
0: Pasti ketemu pot 1, pot 2, pot 3, pot 4. Itu artinya pembagian poolnya seperti itu. Jadi secara tim, pot 1 tidak akan ketemu pot 1 di pool, Bung. Itu untuk bagaimana mengkondisikan semifinal, final menjadi pertandingan yang sangat menarik, kekuatan yang berimbang, katakan seperti itu, Bung.
1: Iya. Kemudian kalau dilihat dari perubahan format Piala Dunia 2026, ya, ini, Bung, dari penambahan jumlah tim yang menjadi 48 ini seperti apa, Bung? Apakah memang ini memberikan kesempatan bagi negara-negara yang nantinya akan unjuk gigi juga di ajang yang paling bergengsi,
0: ya,
1: atau memang hanya sebatas penambahan tim aja, Bu?
0: Ya, artinya gini, pada saat ini pun digagas di tahun 19.
1: Ya.
0: Katakanlah 1924, sekarang 26. Hmm. Pada saat itu pun digagas bagaimana negara-negara Asia Tenggara, negara-negara yang selama ini,
1: ya,
0: masih belum masuk di situ ditambah kuota, Bung.
1: Hmm.
0: Artinya sekarang AFC punya kuota 9 dari 6 yang kemarin tambahan 3. Itu pun memberikan kesempatan kepada negara-negara kecil ataupun negara-negara yang belum sempat menikmati Piala Dunia untuk masuk di situ. Tapi sayangnya kesempatan itu belum bisa digunakan oleh timnas, Bung, ya, dengan waktu yang seperti itu yang sangat disayangkan pada saat itu, ya, berbagai masalah lah yang ada di kondisi di timnas masih belum sempat. Artinya kita bermudah untuk tahun sekarang 26, berarti tahun 30 lah kesempatan itu harus ada, dan pemain-pemain sekarang 4 tahun lagi itu adalah pemain yang sekarang usia 18-19, pada saat 4 tahun lagi dia berusia 23, ya, itu negara-negara pemain-pemain yang akan mengisi daripada timnas, katakanlah kalau kita berbicara timnas di, ya, tahun 2030,
1: ya,
0: kesempatan itu ada tapi sulit, Bung.
1: Ya, ya. Kalau
0: artinya jatah itu sudah ditambah oleh FIFA.
1: Ya.
0: Sekarang dulu 6, sekarang 9 itu kesempatan yang sangat bagus.
1: Ya.
0: Tapi tahun ini belum bisa. Kita berharap tahun 2030 kesempatan itu hadir,
1: ya,
0: dan timnas salah satu peserta di 48 tim. 48 tim tidak akan berkembang lagi, Bung. Artinya maksimal 48 tim, ya, ini enggak mungkin. Kalau kita 48 berarti adus minimal 64. Artinya, ya, pembulatannya seperti itu. Kata maksimal 48 lah yang memang ideal. Dari 4 tahun kemarin masih 32,
1: ya,
0: gitu,
1: Bung. Betul. Kemudian dari ada sedikit beberapa peran teknologi yang dalam peningkatan kualitas, ya, pertandingan nih, Bung.
0: Betul, betul.
1: Ada juga pengalaman sebagai penonton di Piala Dunia 2026, ya, ini mungkin memberikan kesan yang positif, ya, Bung, untuk,
0: ya,
1: sebagai penonton.
0: Sebagai penonton artinya di situ terjadi suatu hal yang adil lah, ya. Walaupun keadilan sendiri kadang-kadang menyakitkan satu tim, tapi membanggakan satu tim.

0: lain, walaupun secara teknologi ada sistem VAR, itu juga enggak, artinya pada saat VAR itu digunakan ada tim yang diuntungkan, ada tim yang tidak diuntungkan kan pada saat kondisi itu. Tapi inilah teknologi sepak bola ataupun negara-negara atau cabur-cabur lain sudah menggunakan teknologi itu, Bung. Seperti di tenis sudah menggunakan, bulu tangkis sudah menggunakan VAR, malah yang terakhir volleyball juga ya, sudah menggunakan. Artinya teknologi mengiringi daripada spot, artinya mengiringi daripada karena mengkondisikan daripada hakim ataupun ada, tapi masih berkualitas dari VAR. VAR itu yang menentukan, terutama untuk posisi offside, Bu. Yang memang kasat mata sulit lah ya, kalau kita tidak menentukan daripada teknologi VAR.
1: Ya, kemudian dari penilaiannya penggunaan dari VAR sendiri, Bung, kalau menurut Bung Sabto sendiri seperti apa? Kan ya, seperti yang Bung Sabto bilang, ada tim yang merasa dirugikan dan juga ada diuntungkan. Ini kalau menurut Bung Sabto sendiri, menilai penggunaan VAR sendiri ini di Piala Dunia 2026 ini seperti apa, Bu?
0: Ya, harapan dari VAR adalah harapan terserah antara mereka mengkondisikan bahwa ini merugikan atau enggak, tapi itulah teknologi dan sepakat bahwa FIFA menggunakan itu. Artinya wajiblah, tapi artinya di sini dikondisikan pada VAR, bagaimana fair play di situ. Atau rasa keadilan, seperti katakanlah seperti kemarin pada saat timnas melawan, contoh aja, Bung, ya, negara U17 pada saat kemarin di hari pertama kita udah menggolkan gol pertama, tapi kondisi VAR menentukan tidak gol. Nah, itulah kan membuat kecewa kita. Untungnya di menit-menit terakhir Aswan kemarin, Kurniawan itu bisa menggolkan, artinya kemenangan untuk Indonesia atas Cina, Bung. Itu salah satu contoh lah. Artinya, dan itu juga menjadi contoh di pada saat kita berbicara VAR, bagaimana Super League menggunakan itu dan seperti itu. Tapi memang kondisi itu pun tidak mudah, Bung. Artinya tidak murah lah ya, mengkondisikan VAR, bagaimana pendidikan tentang wasit VAR ada sendiri, wasit lapangan ada sendiri. Ya, itulah teknologi yang memang harus dari tahun ke tahun memang harus berkembang seperti itu. Kalau pada saat kita berbicara VAR, tidak ada istilahnya tangan Tuhan pada saat itu dilakukan oleh Maradona. Seperti itu contohnya.
1: Ya, kemudian kalau kita lihat nih, Bung, ada dampak enggak di Piala Dunia 2020 ini bagi perkembangan sepak bola di Asia dan di Indonesia nih, Bung?
0: Ya, kalau secara dampak saya harapkan ini dampak yang sangat positif, Bung.
1: Ya.
0: Artinya kejadian itu memang enggak offside atau memang offside itu ditentukan oleh kasat mata dan VAR. Salah satu itu, dan juga sudah diyakini dan diamini daripada masing-masing tim, karena itu memang mengkondisikanlah negara-negara lain seperti Super League wajib menggunakan supaya tidak kaget. Artinya Super League sudah menggunakan VAR, kebiasaan itulah yang mengkondisikan daripada atlet sepak bola khususnya supaya lebih profesional dan lebih, saya kira kalau atlet dunia sudah seperti itu. Artinya kondisi itu pun bahwa seperti Super League atau liga-liga lain di negara lain sudah menggunakan atau membiasakan dengan teknik VAR, Bung.
1: Ya, apakah tidak nantinya membuat pemain ini akan menjadi semakin ini, Bung, ya? Bisa dibilang itu ngalem gitu kan, demam panggung gitu kan, bisa jadi seperti itu, Bung. Apakah semacam diving dan lain sebagainya? Ini akan sangat-sangat banyak terjadi di lapangan hijau nanti.
0: Iya, benar, memang seperti itu kondisi, tapi diciptakanlah VAR itu juga mengkondisikan bagaimana seorang atlet harus lebih berjiwa besar, Bu. Seperti kalau ada teknik VAR, tidak ada teknik diving. Karena pada saat wasit tidak bisa melihat, dia akan melihat VAR, Bung. Itu yang menentukan. Artinya sportivitas artinya dari pemain itu supaya dijaga. Dan tidak bisa kita bermain di luar itu, karena katakanlah pelanggaran sekecil apapun tidak bisa dilihat kita sebagai wasit, tapi akan terlihat di VAR, Bung. Itu salah satu contoh teknologi yang memang wajib untuk diakui, dan di keberadaan itu memang harus ditingkatkan seperti itu.
1: Ya, kemudian mungkin dari Bung Sabto sendiri sebagai pengamat nih, apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia 2026? Kalau kita lihat, banyak sekali masyarakat yang sudah mulai kendo nih, Bung.
0: Ya,
1: apalagi timnas Indonesia sendiri juga kemarin sudah gagal melaju di Piala Dunia 2026. Ini bagaimana nih, Marubu Sabto, untuk meningkatkan antusiasme masyarakat agar tetap melihat bagaimana kontestasi Piala Dunia 2026 ini tetap riah, Bung?
0: Ya, artinya kan gini, Bung. Seperti kondisi secara nasional, hak yang mendapatkan siaran Piala Dunia adalah TVRI, Bung.
1: Iya.
0: Kalau saya bisa sebut nama, TV swasta nggak dapat.
1: Iya.
0: Saya dapat dengar lagi mungkin radio ya, RRI ya, terutama
1: ya,
0: untuk mendapatkan hak siar untuk itu.
1: Ya.
0: Artinya kondisi itu pun secara nasional sudah diakui oleh TVRI. Tinggal bagaimana bagian untuk promosi untuk itu. Tapi untuk di negara atau di negara kita khususnya, bagaimana peran masyarakat satu bulan lagi akan tergelar itu, saya kira lebih, saya kira masih untuk itu meningkatlah animo daripada kepesertaan, animo daripada penonton untuk menyaksikan 4 tahunan ya. Artinya kita udah punya alun-alun yang seperti itu, ada Videotron seperti itu, pasti ramai di situ, Bung, tergantung daripada bagaimana mengemas itu supaya menjadi menarik, itu kan itu, Bung.
1: Ya. Kemudian ini sedikit kita mulas tentang negara-negara yang sudah mulai aktif nih, Bung, di mencatatkan namanya di kontestasi yang paling tinggi di sepak bola nih, Bung. Melihat ada beberapa negara-negara yang sudah mulai bisa menunjukkan kualitasnya nih, Bung. Ini menurut Bung Sabto sendiri bagaimana nih melihat beberapa kali kita lihat cuplikan-cuplikan dari pertandingan-pertandingan yang sudah kita lihat di
0: tersiarkan ya.
1: Ini bagaimana, Bung? Dari kualitas pemain, dari pemain muda, bahkan seniornya juga. Kemudian juga ada kalau Bung Sabto melihat bagaimana menilai kualitas dari wasit sendiri sebagai perangkat pertandingan di Piala Dunia 2026 ini, Bung.
0: Ya, artinya kondisi kondisi perangkat pertandingan itu memang terdiri dari AW1, AW2, wasit, IP, dan bagaimana penyelenggara di satu negara untuk menggelar Piala Dunia. Terutama di 3 negara di 16 kota nantinya, Bung. Kalau berbicara tentang pertanyaan itu, Bung Febri, artinya kondisi itu pun saya kira, saya yakin bagaimana negara-negara tersebut, katakanlah untuk menjadi negara peserta, negara tuan rumah, maaf, negara tuan rumah kan open bidding, Bung. Artinya banyak persyaratan yang diajukan oleh FIFA supaya terselenggara dengan bagus, terutama kondisi lapangan lah, kondisi rumput yang memang harus seperti itu. Kata satu, rumput bagaimana standar FIFA. Terus tempat duduk, Bung. Tempat duduk nggak boleh nggak single seat. Wajib single seat. Artinya itulah kondisi seperti kadang-kadang kalau kita berbicara di Jember yang bisa digunakan JSK, Bung.
1: Yeah.
0: Di situ ada single seat. Tetapi di belakang start, di belakang goal itu enggak boleh. Artinya tetap wajib seperti itu, kan. Nah, kondisi-kondisi itulah yang akan menciptakan, kalau pertanyaan Bung Febri, kesiapan, saya kira tetaplah negara-negara itu bukan negara kecil untuk sepak bola. Saya kira mempersiapkan secara profesional bagaimana penjemputan, bagaimana nanti di hotel, itu salah satu perangkat yang ada dilakukan di 3 negara tersebut, 16 kota, 16 stadion. Sangat menarik, Bung. Artinya satu bulan ini, sekarang tanggal 9, opening tanggal 11 Juni ya, Bung, ya.
1: Betul.
0: Pertandingan kita akan dimanjakan satu bulan full dengan pertandingan-pertandingan yang sangat berkualitas, tetapi masalahnya cuma di TVRI, Bung. Negara lain, maaf, di TV-TV swasta nggak dapat hak proses hak siar itu. Cuman sulitnya TVRI untuk kita jangkau, Bung. Artinya itu juga salah satu kendala juga, seperti Mas Febri katakan tadi, bagaimana peran penonton di Indonesia untuk menyaksikan itu. Sementara TVRI bukan tidak bisa, masih sulit untuk diterima, tidak seperti TV-TV swasta. Nah, harus STB dan macam-macam, itu salah satu kendala TVRI yang spot, Bung. Itu juga aksesnya nggak gampang. Tidak semua bisa mengakses TVRI sampai hari ini, kan. Terutama untuk ini akan diakses oleh hak yang mendapat hak siar dari secara nasional, TVRI, Bung, dan RRI tentunya ya. Untuk hal ini itulah salah satu kendala juga, bagaimana di negara ataupun kota-kota seperti Jember ataupun kota di Indonesia sulitnya menjangkau itu. Itu salah satu kendala juga.
1: Ya.
0: Tidak seperti TV swasta yang gampang diakses seperti itu, Bung.
1: Ya.
0: Dan negara-negara seperti Asia, katakanlah kalau kita berbicara timnas tidak masuk. Sayangnya kemarin, Bung, ya, dalam tanda petik, kita bertanding di negara Arab Saudi yang Arab Saudi juga salah satu peserta, kan. Gak fair gitu. Kalau kita berbicara, harusnya di negara yang netral menjadi tempat penyelenggara dan kita bertanding di situ, mungkin dalam tanda petik kita bisa berhasil. Tapi ya itulah kondisinya seperti itu, Bung.
1: Sepak bola, ya, Bung, ya.
0: Ya,
1: tidak kita tidak bisa menebak siapa yang unggul, siapa yang menang nantinya gitu kan.
0: Ya, betul.
1: Nah, kemudian ada ketidakhadiran yang negara yang cukup luar biasa nih.
0: Ya.
1: Ada 3 kali yang harus gagal di babak playoff, ya, ini adalah Italia, Bung. Padahal Italia adalah salah satu negara yang terus mencatatkan namanya di Piala Dunia.
0: Yeah.
1: Nah, ini sudah 3 kali mereka juga tidak bisa masuk, Bung, di Piala Dunia 2020. Ini bagaimana, Bung? Ini padahal artinya, pemain-pemain Italia ini sangat luar biasa sekali.
0: Iya, artinya ada anekdot dalam konteks ini, Bung.
1: Yeah.
0: Negara peserta sepak bola dimanapun akan menjadi tim yang sangat bagus kalau di situ liganya juga bagus. Artinya siapa yang meragukan kemampuan liga nasional? Artinya di dalam tanda petik di Italia, Bung, seperti Samdo, AC Milan. Itu kan konteks-konteks bagaimana tapi tidak menjamin. Tapi kebanyakan memang tim-tim yang berhasil bagaimana sehatnya liga-liga di situ. Tetapi dalam catatan ini tidak menjadi mutlak 100% bahwa tim yang menjalankan liga-liga di negaranya akan menjadi berhasil. Contohnya Italia seperti tadi, Bung. Nah, inilah. Tetapi mengkondisikan timnas itu memang bermuara daripada bagaimana mencetak daripada liga yang menjadi timnas, bagaimana dia merekrut pemain tersebut dari liganya, kan, Bung. Seperti di negara kita sudah terbentuk itu, dan itu menjadi suatu apa ya, suatu hal yang positif lah. Bagaimana liga dibentuk secara sehat akan menjadi negara yang kuat di negara tersebut dalam hal untuk pencarian daripada atlet yang masuk timnas seperti itu.
1: Iya.
0: Tapi Itali ada salah satu contoh dalam tanda petik sangat disayangkan, Bung. Tapi inilah sepak bola, seperti Bung Febri katakan, tidak bisa mengkondisikan daripada ini negara yang berhasil, negara yang tidak seperti ini. Curaçao kurang apa, Bung?
1: Ya.
0: Secara tim kita menang jauh dengan Curaçao, tapi dia salah satu negara terwakili daripada negara tersebut.
1: Betul.
0: Seperti AFC kemarin terwakili 9, Asia Tenggara pun satu pun nggak ada. Itu salah satu contoh kekuatan dari AFC masih dikuasai Asia.
1: Iya.
0: Kita jangan terlalu bermuluk-muluk. Kita harus menguasai Asia dulu, baru kita berbicara Piala Dunia, Bung.
1: Betul. Kemudian ada salah satu negara juga yang tereliminasi, di Bung. Ada Rusia yang ini ya, karena sanksi geopolitik ini juga salah satu negara yang sebagai kuda hitam dulu-dulunya, Bung, ya, negara yang kecil tapi memiliki pemain-pemain yang cukup luar biasa nih, Bung. Negara yang tereliminasi akibat sanksi geopolitik ini, ini bagaimana, Bung? Bung Sabto?
0: Kalau berbicara tentang sanksi, katakanlah kita berbicara tentang Iran kemarin, juga gonjang-ganjingnya juga tidak menjadi peserta negara. Artinya akan diperebutkan timnas, Italia akan playoff di situ, tetapi kebijakan daripada Iran, terutama geopolitik yang Iran sekarang, nemen, Bung. Artinya udah Bung Febri katakan bahwa sangat tinggi sekali kalau kita berbicara geopolitik Iran dengan AS kemarin. Tapi untuk sepak bola perlu dibedakan untuk itu. Tetapi tentang Rusia seperti Iran kemarin, artinya suara di luar tidak ikut ini, tidak ikut inilah, tapi kebijakan dari Iran tetap lanjut untuk pertanding. Khusus sepak bola ini, Iran tidak bergeming, Bung. Artinya tetap jalan lah. Itu artinya kalau kita berbicara tentang geopolitik seperti itu, sangat salut sekali. Tidak boleh, artinya bukan tidak boleh, tidak bisa dipaksakan untuk negara-negara yang berkutat di Piala Dunia berhubungan dengan politik suatu negara.
1: Ya, itu, Bung. Apakah nantinya tidak akan terjadi konflik, Bung, ketika nanti mereka berdua akan bertemu satu pool, kemudian di sana pasti ada penonton, antara penonton si A dan si B ini.
0: Artinya kan
1: ini kena, apa?
0: Paham. Artinya kan memang seperti itu. Nanti kan pengaturan daripada negara-negara untuk FIFA terutama, dengan adanya digelar di 3 negara, bisa juga Iran tidak bertanding di Amerika Serikat, Bung. Dia bisa bertanding di Kanada atau Meksiko. Salah satu menyiasati daripada itu, Bung. Artinya Iran akan bertanding di negara A atau B, yang jelas menurut kami tidak di Amerika Serikat. Itu salah satu menyiasati daripada tetap geopolitik ada, tapi di sepak bola diharapkan tidak ada geopolitik seperti itu.
1: Apakah tidak berpengaruh, Bung, ya, terhadap kualitas pemain, dari kualitas mental dari pemain sendiri itu, Bung?
0: Bukan berpikiran tentang mental ataupun kondisi secara psikologis daripada ini pun, saya kira sudah istilahnya pemain-pemain Iran adalah pemain-pemain kelas dunia, Bung. Artinya sudah terbentuklah secara mentalitas, secara profesional. Dia secara tim tetap kualitas, Bung. Artinya Iran salah satu jago daripada tim Asia, Bung.
1: Ya. Ini cukup luar biasa di pagi hari ini. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, memang perbincangan di pagi hari ini kita akan bahas sedikit terkait dengan persiapan-persiapan Piala Dunia di 2026 yang tinggal beberapa minggu lagi. Kita akan menyaksikan cukup luar biasa. Mudah-mudahan RRI juga akan menggelar siaran langsung atau nonton bareng di halaman RRI Jember. Kita berharap semua biar kita bisa menyaksikan bagaimana sih kualitas-kualitas pemain yang cukup luar biasa di tahun 2026. Bung, kalau kita lihat sedikit aja nih, Bung, prediksi dari beberapa pemain-pemain atau negara-negara yang nantinya akan masuk di babak selanjutnya seperti apa, Bung?
0: Seperti tadi saya katakan, Bung, kalau berbicara tentang pemain atau apa, sekarang sudah tergabung di tim-tim besar.
1: Ya.
0: Artinya tim-tim seperti Mbappe mewakili Prancis itu salah satu, Neymar ataupun itu yang akan bersinar di Piala Dunia yang akan datang, Bung. Artinya kondisi tim-tim besar seperti Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, Spanyol, Argentina, Prancis, Inggris, Brasil, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman masuk di pot 1. Artinya pemain-pemain yang sekarang berkibar di liga nasional atau liga di dunia itu salah satu negara berasal dari negara-negara tersebut. Itulah pemain-pemain yang akan bersinar, tetapi tidak bisa berbicara secara individu, Bung. Artinya kita berbicara personal, iya, tapi untuk menentukan keberhasilan sepak bola tidak bisa berbicara tentang individu per individu, secara tim yang seperti itu, Bung.
1: Ya, kemudian ini yang menarik bagi saya nih, Bung, ada sedikit negara yang cukup unik, yakni ada Cape Verde yang mengukir namanya di ajang Piala Dunia 2026, di mana negara Cape Verde ini berada di Kepulauan Afrika Barat, Bung, yang memuncaki grup D di kualifikasi zona Afrika. Dan kemudian sejarah barunya mereka ini juga debut pertama yang berjulukan Blue Shark ini di turnamen tertinggi di FIFA, Bung, dengan negara kecil dengan prestasi yang besar, kemudian hanya jumlah penduduk sekitar 600 ribu jiwa aja, Bu. Tapi mereka bisa menunjukkan kualitas-kualitas yang cukup luar biasa. Ini bagaimana, Bu? Dengan banyak sekali negara-negara yang besar dengan jumlah penduduk yang sangat luar biasa, sangat banyak sekali, tapi mereka tidak bisa menemukan,
0: tidak lolos ya, Bung, ya.
1: 28 pemain terbaik di negaranya masih belum bisa menunjukkan taringnya. Ini bagaimana, Bung?
0: Itulah ada anekdot dalam konten ini pun tidak menjadi jaminan negara yang besar akan membentuk tim nas yang kuat, Bung. Kalau kita berbicara tentang itu, India akan menjadi juara, Bung. Artinya negaranya jumlahnya besar.
1: Betul.
0: Cina akan menjadi peserta itu. Artinya seperti Kurasaw kemarin. Negara kecil loh, Bung. Artinya Kepanari juga ada negara yang berjabatan dengan kita. Kalau stadion itu full, lupa ya, Bung, kemarin. Katakanlah stadion GBK per full, itu juga lebih dari negara peserta tersebut. Tapi secara kualitas kemarin, yang udah kalah sama kita kemarin di 2 bulan terakhir, itu negara itu berduduk sekitar 50-60 ribu. Katakanlah kalau kita berbicara GBK penuh, negaranya sebesar itu, padahal itu kan sebagian dari kita, toh. Katakanlah 60-70 ribu. Sementara kemampuan daripada GBK 80, Bung. Dulu sebelum dibuat single sheet bisa 100-110. Artinya kan kondisi itu. Nah, seperti negara besar, artinya kualitas yang menentukan. Kalau kita berbicara kenapa tidak negara negara besar kok gampang mencari 23 dalam negara itu. Secara negara jumlah negara banyak. Tapi untuk mencari 23 bukan hal yang gampang, Bung. Artinya kalau kita berbicara tentang India, negara dengan jumlah penduduk yang besar juga kesulitan. Artinya membentuk 23 pemain untuk menjadi satu timnas India yang memang masih hari ini, katakan Indonesia pun 260-280 juta untuk menjadi 2-3 pemain pun bukan hal yang mudah. Artinya itulah tantangan daripada semakin banyak negara jumlah peserta, toh semuanya tidak menyukai bola juga, Bu. Artinya dia suka bulu tangkis, tenis dan lain-lain. Artinya jumlah negara tidak menentukan daripada kualitas tim daripada secara timnas. Seperti tadi Bung Febri katakan, seperti negara, seperti mewakili negara ini juga bagus, tetapi mewakili daripada CONCACAF, AFC itu juga menentukan daripada kualitas tim secara itu, Bung.
1: Ya, kemudian bisa nggak Bung Sabto juga bagaimana nih melihat strategi apa ya yang perlu dilakukan oleh timnas Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan ini pertandingan, mencontoh negara-negara kecil yang saat ini sudah bisa menunjukkan kualitasnya, Bung.
0: Ya,
1: meskipun hanya yang seperti kita bicarakan tadi, dengan penduduk yang kecil, sedikit, semakin mudah kita mencari bibit-bibit pemainnya, Bung. Ini semakin besar jumlah penduduk, tapi kita semakin kesulitan untuk mencari sampai pelosok-pelosok
0: pemain,
1: pelosok-pelosok di desa ini, Bung. Ini bagaimana, Bung?
0: Artinya kan gini, Bung. Kalau kita berbicara itu, kita pernah menjadi, kenapa sih kalau kita berteknik, katakanlah kita 5-6 tahun ke 10 tahun terakhir ya ke belakang, kalau kita berbicara tentang fisik, kenapa bukan orang-orang Papua yang kita pakai?
1: Ya.
0: Kenapa bukan orang Persipura yang kita pakai?
1: Betul.
0: Tetapi kan konteks itu tidak semudah itu. Artinya kemarin pada saat ini pun, tetapi mengarahnya ada dua pro kontra, Bung. Kita akan membentuk timnas yang kuat, tetapi kan pro kontra yang terjadi. Berbicara naturalisasi dan enggak. Itu kan juga pro kontra, Bung. Padahal PSSI dalam rangka ini wajib naturalisasi, setelah itu baru pembinaan. Ini kita mengangkat ini, tapi juga pro kontra atau kondisi itu. Nah, dan di negara-negara yang tidak itu, dia melakukan daripada bakat-bakat alam yang ada di situ. Negara-negara seperti Afrika, kekuatan fisik menjadi nomor satu, Bung. Tetapi kalau kita berbicara, kenapa tidak orang-orang dulu pernah, pada saat kita berbicara 15-20 tahun yang lalu, kita berbicara tentang timnas, ada beberapa, tapi kan juga ada yang mengusulkan, kenapa tidak diwakili oleh Persipura aja? Pernah keluar anekdot seperti itu. Seperti waktu pada saat Persipura ada Boas.
1: Ada Boas.
0: Ada secara kan. Individu iya. Tapi secara kehidupan, maaf Bung ya, secara kehidupan pribadi tidak masuk di spot. Sorry, kalau kita kontak di sini, bagaimana dia tiap hari gaya hidup ya, Bung? Kan beda. Artinya Persipura seperti itu, negara yang kota yang seperti itu, yang mengkondisikan di itu juga sulit gitu. Artinya perlunya, makanya perlu ada pembagian daripada Persipura ada berapa, pembagian timnas sekarang akhirnya diambil langkah naturalisasi seperti itu, dan sekarang timnas akan menjadi negara yang kuat untuk tim itu. Tetapi katakanlah bukan itu, Bung, Liga Super aja pemain boleh yang tidak lokal, tim pendatang boleh menurunkan satu tim, 7 loh, Bung. Dari boleh 11 yang dikontrak, 7 yang turun.
1: Hampir 50% dari
0: itu kan sudah tinggal 4 pemain yang lokal, Bung. Itu juga sedikit mematikan daripada kontek-kontek itu, tetapi secara tim itu juga membantu timnas kita untuk membentuk itu. Bagaimana kita juga belum juga AFF Piala Asia, dan ini baru kita gali, Bung. Artinya kondisi-kondisi inilah yang akan dikondisikan pemain naturalisasi, salah satu langkah untuk menjadi itu. Kalau kita berbicara tanpa naturalisasi, ya negara lain pun sebetulnya naturalisasi sudah banyak, Bung.
1: Ya, betul.
0: Di negara Afrika, negara kuat Prancis, itu pemainnya juga enggak Prancis semua, Bung.
1: Betul.
0: Banyak kulit-kulit hitam, dan cuman di sana oke-oke aja gitu. Tapi kalau di sini ya berbagai kepentingan lah, Bung. Kita juga sulit. Artinya pro dan kontra kondisi naturalisasi seperti itu. Padahal itu langkah bijak, langkah strategis yang tanpa melupakan pembinaan. Seperti itu, Bung.
1: Ya, kalau kita lihat memang seperti perbincangan yang Bung Sabto bilang, pemain-pemain dari Papua, pemain-pemain dari Jayapura, Irian ini juga memiliki tenaga yang ekstra nih.
0: Ya,
1: nah, ini kenapa kalau kita lihat di beberapa bulan terakhir, kurang sekali pemain-pemain kulit hitam kita yang tidak turun, Bung, di lapangan hijau. Apakah memang dari kualitas pemainnya yang buruk, ataukah memang mereka tidak lolos dalam seleksi para pelatih-pelatih yang sudah dipilih oleh timnas Indonesia?
0: Artinya kan gini, kalau kita berbicara kulit hitam, ada dua kemarin, yang Ce sama
1: Sayuri.
0: Itu kan apa, Maluku ya, Malut ya. Tapi kita tidak berbicara daripada itu Persipura ataupun kulit hitam dalam konteks ini ya, Bung. Dan pemain-pemain itu kan sudah berusia tua.
1: Betul.
0: Artinya tidak standar untuk timnas yang konteknya 23, 24 usianya. Pemain-pemain nasional, pemain-pemain yang punya nama di tingkat Persipura sudah istilahnya ya pemain masih bagus. Tapi kontek-kontek ini di timnas nggak bisa berbicara bisa, tapi umurnya udah lewat gitu kan. Katakanlah lewat umur keemasan sudah lewat. Seperti kemarin saya juga nyaksikan pada saat final Persipura melawan Adiaksa Liga 2 yang mewakili, dengan sangat mengkondisikan itu Persipura gagal loh.
1: Ya.
0: Padahal tinggal slot satu, Persipura sama Adiaksa yang menang akan promosi ke Liga 1.
1: Ya.
0: Sayangnya kemarin Persipura kalah 1-0. Itu salah satu juga pertanda. Kemarin ada pemain muda daripada Persipura, Reno Salampeci. Itu tapi kan mengkondisikan secara individu bagus. Tetapi secara kualitas tim masih kurang didukung oleh pemain-pemain yang
1: lain, ya.
0: Lain artinya tidak ada spot bola di situ. Secara seperti kondisi pemain Persipura kenapa tidak ada di timnas? Pemilihan di timnas saya kira sudah standarisasi seperti itu, Bung. Artinya dia tidak boleh berumur tua, tidak boleh berumur 30 ke atas, seperti itu yang membangun kondisian daripada kenapa tidak ada pemain Persipura. Kondisi Persipura lah yang kurang begitu bagus untuk hal ini, Bung.
1: Ya, dari kalau kita lihat beberapa pemain timnas Indonesia kemarin juga memilih pemain-pemain yang sudah senior nih, Bung, kalau kita lihat. Tapi padahal banyak sekali pemain-pemain dari kita yang muda-muda malah hampir tidak diturunkan dalam pertandingan terakhir kemarin nih, Bung. Ini bagaimana kalau dari Bung Sabto sendiri? Apakah memang mereka hanya uji coba atau seperti apa nih, Bung, kalau dari pandangan Bung Sabto?
0: Ya, artinya kan kalau kita perbandingan daripada timnas, bagaimana timnas kita, kalau kita berbicara bagaimana pemilihan daripada tim itu sendiri, itu juga salah satu yang beda. Bagaimana futsal kita menjadi Raja Asia Tenggara dan kita peringkat sekian dunia. Artinya peringkat kita tinggi. Kondisi-kondisi itu diciptakan oleh pelatih juga, Bung. Artinya pelatih-pelatih ini juga perlu daripada tidak kondisinya daripada pemain-pemain itu untuk mengkondisikan bagaimana standarisasi daripada pemain-pemain timnas. Seperti itu, katakanlah seperti itu. Dan yang membuat menjadi ada beberapa, katakanlah kita sangat kecewa lah dalam satu pemain seperti ini. Tetapi selalu pelatih itu membawa pemain tersebut.
1: Nah.
0: Padahal pemain tersebut tidak menjadi kontribusi lebih. Kemarin Sananta katakanlah, atau siapalah yang kemarin yang menjadi problematik di tingkat nasional, seperti pemain timnas yang kurang berkembang di klubnya tapi terpanggil di timnas. Itu salah satu polemik. Dan kita terlalu masuk di wilayah daripada kepelatihan, Bung, sehingga heboh ya, rame gitu. Bagaimana kemarin salah satu pemain tersebut Ferrari ya, seperti itu. Padahal, nah, tapi kualitas tim John Hedman memilih daripada itu, yang kita hanya melihat secara kualitas. Tetapi John Hedman membuat itu, oh ini layak. Nah, ini kelayakan ini kita kan tidak tahu, Bu. Seperti itulah yang kadang-kadang membuat heboh. Kenapa sih itu yang diturunkan? Kenapa ini nggak dipilih?
1: Ya.
0: Itu salah satu polemik di Indonesia di timnas kita, bahwa hebohnya di situ.
1: Ya.
0: Pilih belum main, Bung. Pemilihan pemain aja masih rame.
1: Ya, karena seperti memang itu. Banyak sekali yang tidak ikut andil, Bung. Ada Arhan, ada pemain-pemain tengah juga yang tidak dipanggil, tuh, kan? Yang di zaman pelatih sebelumnya ini sudah
0: langganan ya.
1: Betul, langganan sudah memiliki menyatu dengan pemain-pemain yang lain. Ini malah bahkan tidak dipanggil sama sekali.
0: Ya.
1: Ini yang membuat mungkin strateginya juga mungkin berbeda. Ya, gitu, ya.
0: Artinya standar ataupun yang menentukan daripada strategi, pemain tersebut nggak masuk dalam pilihannya, Bu. Artinya seperti kemarin pemain-pemain yang langganan timnas sebelumnya selalu main, selalu dipanggil, selalu line up.
1: Ya.
0: Hari ini pun nggak ada itu. Itulah kualitas daripada pelatih yang menentukan itu. Katakanlah kemarin dia line up. Pemain 11 di pertama, sekarang dipanggil aja enggak, seleksi aja enggak. Itulah salah satu kondisi bagaimana pelatih satu dengan pelatih dua punya standarisasi yang khusus, Dun. Artinya kondisi ini pun menjadi gaduh Belum main udah rame dulu, Bung. Itulah antusias daripada pemain bagaimana PSSI supaya lebih berkembang lagi seperti ya. Itu.
1: Baik, sepertinya memang waktu kita sudah tidak banyak, Bung. Ini tidak terasa kita hampir 60 menit kita sudah menemani pendengar kita di sketsa olahraga di Sabtu hari ini. Bung, mungkin ada 1-2 kata untuk pertandingan yang akan datang di World Cup 2026 ini, Bung.
0: Ya, terima kasih, Bung Febri. Ya. Statement terakhir, ya, kita sebagai penikmat olahraga khususnya bola, kita menyaksikan aja laga yang akan digelar di 11 Juni, semoga di daerah atau di kampung-kampung juga rame dengan nobar, terutama di alun-alun, menjadi pesta kita satu ya. Bulan penuh yang akan dimulai 11 Juni dan final 19 Juli di 3 negara, Amerika, Kanada, dan Meksiko, 16 kota, 16 tempat, dan diikuti oleh 48 tim terwakili oleh negara-negara perwakilan daripada ini. Dan di kondisi ini pun kita akan menyaksikan laga-laga 4 tahunan seperti itu, Bu.
1: Ya, ya. Baik, terima kasih, Bung Sabto. Mudah-mudahan kita akan terus kembali lagi, bertemu lagi dengan ya. Topik-topik yang menarik. Apalagi ntar lagi Piala Dunia akan segera bergulir.
0: Betul, Bu.
1: Kita nanti coba akan mengulas terkait dengan prediksi-prediksi, dan kemudian mengulas terkait dengan hasil pertandingan ya. Pertandingan di Piala Dunia 2026. Dan pemirsa, pendengar Pusat dimanapun Anda berada, akhirnya saya Febri dan juga Bung Sabto harus undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu lagi di edisi Sabtu berikutnya. Tentu saja dengan topik-topik yang menarik, tentu saja dengan ulasan-ulasan yang menarik, dan narasumber-narasumber yang cukup berkompeten di bidangnya. Dan ya. Akhir kata, saya Rizal Febri dan Bung Sabto harus undur diri ya. Dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga.

0: Allah. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

sabuk dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang, berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar setia dan pemirsa RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali kita ketemu dalam ruang inklusi pada kesempatan hari ini. Salam inklusi. Saya kedatangan tamu-tamu istimewa di ruang inklusi hari ini yang mengangkat satu topik obrolan, rintisan SLB Perpenca, mendidik dengan hati, membuktikan dengan prestasi. Saya sapa dulu keempat tamu istimewa. Oh iya, hampir lupa. Sebelum itu, saya Eti Darmiyati, pendengar dan pemirsa, bersama tim ada Bung Haryo dan Bung Kukuh serta kawan-kawan yang bertugas hari ini. Kalau digandeng jadi Bung Haryo Kukuh ya. Oke, sekarang saatnya saya memperkenalkan tamu-tamu istimewa. Saya sapa keempat-empatnya terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Salam inklusi.
3: Salam inklusi.
2: Ya, satu persatu kami perkenalkan pada Anda. Sebenarnya nggak asing nih kalau untuk iya, kalau untuk RRI Jember nggak asing. Oke. Ada Mas Bapak Pak Mas kalau gitu ya. Pak Mas Asrorul Maiz, yeah. Beliau Ketua Pembina Perpenca Jember. Sehat, yeah, Mas Maiz.
4: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Ya, selamat siang. Yeah. Mas Maiz, Perpenca Jember itu beda kepanjangannya. Jadi Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi, seperti itu. Kemudian di samping beliau ini juga gak asing lagi, sapaannya Mas Anto sih, sapaan akrabnya. Tapi nama lengkapnya Mas Eko Puji Purwanto, Sekretaris Perpenca Jember. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Mas?
5: Alhamdulillah, doanya.
2: Amin, tetap semangat.
5: Siap.
2: Iya. Jauh-jauh dari kawasan
5: Panti.
2: Oke, saya pikir mau jawab Tanah Suci.
6: Tambah jauh.
2: Lalu bergeser ke yang di depan Mas Maiz, ada Pak Ahmad Yasin, Kepala Sekolah Rintisan SLB Perpenca Arjasa. Mas Yasin, sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selalu dengan senyum khasnya ya. Dan ini yang paling cantik hari ini, ada Mbak Rini Kurniasi. Beliau salah seorang guru SLB Bintang Nusantara Arjasa. Sehat Mbak Rini?
8: Alhamdulillah sehat.
2: Terima kasih, jauh-jauh dari Arjasa ya.
8: Alhamdulillah Bu, dari
2: bukan
8: sini, masih dari sini.
2: Oh belum, belum ke sana ya?
8: Belum.
2: Oh baik, masih deket lah.
8: Oke, masih deket.
2: Oke, terima kasih berkenan meluangkan waktu untuk RRI langsung datang hari ini. Luar biasa, kita akan memperkenalkan sounding gitu istilahnya pada masyarakat bahwa Perpenca Jember tidak pernah berhenti bergerak. Sekarang sedang melakukan aksi nyata ini, rintisan SLB Perpenca. Saya mungkin ke Mas Maiz terlebih dahulu. bisa disampaikan awal muasal atau motivasi apa yang membuat teman-teman kemudian bergerak mewujudkan rintisan sekolah luar biasa Perpencah, Mas?
4: Iya, yeah, terima kasih. Jadi awalnya dulu pada saat teman-teman ini kuliah gitu ya, beliau-beliau ini kan melaksanakan kegiatan KKN dan kebetulan kegiatannya di tiga kecamatan ya. Di situ ada program pendataan. Dari hasil pendataan itu kita mendapatkan data di setiap desa itu kurang lebih ada 10 rata-rata setiap desa itu disabilitas yang belum sekolah gitu ya. Kalau di setiap desa ada 10, sementara Jember kurang lebih punya 48 desa dan kelurahan. Berarti kalau dikali 10 kan sudah 2000 lebih teman disabilitas yang tidak tersentuh dunia pendidikan. Nah, berangkat dari keprihatinan itu, akhirnya kita berinisiatif bersama, ayo membangun sekolah. Dan alhamdulillah disambut oleh teman-teman dari 5 kecamatan. Nah, sehingga serempak kemarin pada tanggal 2 Mei kita meluncing bersama-sama rintisan SLB ini yang kemudian nanti kita seriusi dengan melaksanakan pengurusannya secara legal melalui cabang dinas Kabupaten Jember, dinas pendidikan, dan melalui provinsi. Seperti itu harapannya, sehingga SLB ini nanti punya cantolan resmi, punya kegiatan yang legal gitu, sehingga nanti muridnya juga bisa tenang bersekolah, para guru juga bisa punya karir di gurunya dengan lebih maksimal. Seperti itu, baik.
2: Baik. Mas Santok mungkin mau melengkapi?
6: Iya, jadi pendirian SLB ini sebenarnya sudah cita-cita lama ya. Jadi menjadi dasar pendirian ini diperkuat dengan cerita yang disampaikan Pak Mais tadi. Dulu 2003 itu kita sudah punya angan-angan seperti ini.
2: Walaupun 2003 kita, ya.
6: Gak tahu caranya seperti apa, tapi Allah Maha Besar ya. Jadi ternyata ketika sudah pada saatnya seperti dimudahkan saja. Mudah-mudahan kedepannya ini sampai ke izin operasional juga mudah. Jadi kita sendiri malah tidak menduga bahwa progresnya agak melesat ya. Ketika Pak Zen, ketua yang hari ini berhalangan hadir, itu menyampaikan kepada saya bahwa ayo dimulai SLB-nya. Saya kaget waktu itu, harus berbuat apa, harus gimana ini. Artinya apa, respon saya ini saya enggak menduga bahwa ke belakang, ke depannya ternyata teman-teman begitu respon. Artinya apa? Cita-cita ini kita miliki bersama. Ya, gitu saya tawarkan kepada teman-teman panti, kemudian berlanjut Rambi, Wuluan, dan Jombang. Tidak ada penolakan. Langsung respon begitu saja.
2: Penuh semangat, Mas.
6: Semangat sekali. Bahkan di beberapa tempat itu ada siswa itu kan kita awali dari pendataan ya. Jadi kita nyari siswa dulu. Jadi gurunya ada, ya pura-pura guru lah. Karena
2: merendah.
6: Karena lagi

0: Jadi dari situ siswa ini tidak semuanya hasil dari pendataan ternyata setelah berjalan. Beberapa ada yang gak tahu dari mana infonya, karena kita juga belum ke medsos ya, berdatangan sendiri untuk mendaftarkan siswanya.
1: Jadi dan bukan yang terdata ini,
0: antusias
1: lebih
0: sekali
1: dari ini.
0: Iya betul. Padahal sarana dan prasarana yang kita sediakan sebenarnya sangat jauh dari memadai. Saya kira mungkin itu ya, banyak yang ingin saya sampaikan sebenarnya.
1: Iya. Pelan, selapis demi selapis.
0: Siap.
1: Berarti ini keluar dari teori ya Mas Mais. Kalau biasanya kan murid nyari guru gitu ya untuk bisa pintar. Sekarang gurunya langsung turun nyari murid. Terus saya dapat info ini, ada istilah rumah belajar disabilitas. Ini ceritanya bagaimana? Apakah ini memang sudah berjalan terlebih dahulu kemudian menuju ke rintisan SLB Perpenca, Mas Mais?
2: Iya, jadi betul. Jadi memang rintisan ini kan sebelumnya kita namai rumah belajar gitu. Karena kalau kita namai SLB secara legal formal belum punya izin kan gitu. Sehingga rumah belajar, dan alhamdulillah 5 rumah belajar yang tersebar di 5 kecamatan ini mendapatkan antusias baik dari orang tua maupun dari penyandang disabilitas tersebut, dan juga dukungan para tokoh gitu, tokoh masyarakat setempat dan sebagainya. Ini pun kami di salah satu kecamatan misal juga ada organisasi atau yayasan yang juga ingin meminjamkan gedung dan sebagainya. Jadi alhamdulillah sambutan masyarakat cukup lumayan antusias, sehingga rumah-rumah belajar kami yang awalnya mungkin bisa dibilang kecil secara fisik gitu, insya Allah ke depan banyak mendapatkan support, dan jumlah siswa-siswi yang datang pun di rumah belajar itu juga setiap hari semakin bertambah gitu ya. Dan mereka antusias, ada yang bahkan ingin meminta seragam, bagaimana agar ini diseragami dan sebagainya dan sebagainya. Itu justru membuat kami semakin terharu dan semakin apa ya, ini tidak ada alasan untuk berhenti, ini kita harus just terus gitu. Seperti itu.
1: Siap. Gitu. Baik. Terima kasih infonya detail dari Mas Anto. Ini maklum sekretaris ya. Tempatnya info.
0: Bagian cetak banner.
1: Ada 5 kecamatan, harus saya sebutkan biar penuh semangat ya.
0: Siap.
1: Dan harapannya kecamatan yang lain juga tergerak gitu. Yang pertama Kecamatan Panti. Ada Harapan Mutiara. Harapan Mutiara ini nama rumah
0: belajarnya.
1: Ya. Oke. Selamat pagi Ibu Rukoyah, moga-moga simak ya. Terus di Rambi Puji juga ada rumah belajar disabilitas Tunas Bangsa. Ada Mas Imam Syafi'i. Kemudian yang datang ke studio Mas Yasin ini dari Arjasa. Habis ini tak tanyai sendiri. Terus di Wuluhan, oh ada rumah belajar disabilitas Surya Inklusi, Mas Budi Triwiyugo di sana bersama teman-teman tentu saja. Terus jauh lagi ini di Jombang. Jombang itu kan perbatasan dengan ini ya, Lumajang. Ada rumah belajar disabilitas Generasi Setara, ada Mas Muhammad Feni dan kawan-kawan. Wah keren. Satu persatu nanti kita datangi. Harapannya gitu. Oke, saya ingin dapat cerita langsung dari rumah belajar disabilitas Bintang Nusantara Arjasa, Mas Ahmad Yasin. Cerita dong Mas, bagaimana teman-teman di rumah belajar disabilitas selama ini ya. Lebih dekat ke mic
3: ya. Oh iya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Pak Anto dan Pak Mais, bahwa memang kita itu bercita-cita untuk memberikan layanan ya, memberikan pengalaman-pengalaman selaku disabilitas, orang yang memiliki hambatan. Jadi bagaimana kita itu menularkan pengalaman hidup itu, kita mampu seperti yang non-disabilitas itu. Jadi memberikan contoh kepada generasi selanjutnya bagaimana kita itu kita itu untuk lebih bisa mandiri, bisa punya ke- ke-

0: Bisa untuk berkarya. Yeah. Jadi dalam pergerakan saya di Arjasa itu ya, di Bintang Nusantara, prosesnya sudah setahun yang lalu. Mm-hmm. Yang juga didukung oleh teman-teman dan masyarakat di Desa Arjasa. Salah satu contohnya teman saya yang paling bersemangat untuk mendukung berdirinya SLB di Arjasa itu adalah Ibu Rini ini. Mungkin Ibu Rini bisa cerita. Silakan diceritakan hari ini bagaimana keluh kesahnya, bagaimana kisahnya dulu itu.
1: Monggo silakan Mbak Rini.
2: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, syukur alhamdulillah untuk sekolah rumah belajar Bintang Nusantara bisa berjalan sudah 1 tahun yang lalu. Jadi waktu pertama 5 Mei 2025 itu mulai pembelajaran pertama. Jadi hasil dari pendataan KKN kemarin akhirnya anak-anak itu kita bicara dengan orang tua, Bu, kalau disabilitas misalnya tidak disekolahkan, misalnya terus tidak bisa nyerawung bahasanya, dia akan merasa sendiri, merasa menderita sendiri. Nah akhirnya monggo, mumpung ini ada rumah belajar, jadi dekat, nggak terlalu jauh harus ke kota untuk belajar. Nah ternyata direspon, mungkin melihat karena gurunya sudah gini, terus kok bisa mandiri, kok bisa punya berkeluarga gitu, akhirnya orang tuanya secara tidak sengaja mungkin bisa melihat gitu. Oh ternyata mungkin bisa. Nah akhirnya ada muridnya, orang tua juga mendukung, akhirnya sampai berjalan 1 tahun. Nah sekarang ini untuk yang murid baru alhamdulillah sudah 13.
1: Masyaallah ya.
2: 13 orang yang mau daftar
1: setelah 1 tahun ini ya.
2: Setelah 1 tahun ini, dan kemarin itu ada orang tua murid yang sudah datang untuk mendaftarkan
1: lagi
2: putrinya gitu. Berarti kan masyarakat itu merespon. Nah, merespon baik bahwa berdirinya rumah belajar di situ itu memang dibutuhkan untuk teman-teman disabilitas.
1: Bisa digambarkan kegiatan belajar di rumah belajar Bintang Nusantara ini seperti apa, Mas Yasin?
0: Ya, alhamdulillah karena kita itu menyesuaikan dengan kondisi kita ya. Jadi standar untuk pembelajaran di SLB Bintang Nusantara itu tidak seperti pada umumnya kita lesian aja gitu. Jadi kalau menggunakan kursi atau meja ya kita kesulitan gitu. Jadi kalau lesian kita tambah akrab dengan adik-adik kita. Kita memberikan pembelajaran itu nyaman gitu rasanya. Jadi memang alhamdulillah ya untuk SLB Bintang Nusantara Arjasa ini, Rintisan rumah belajar. Bintang Nusantara. Masyarakat di sekitar, walaupun masih ada beberapa yang ya tidak perlu ya, ya biasa itulah, juga terkendala dengan keadaan ekonomi masyarakat yang rendah gitu. Jadi ada yang sebagian sangat bersemangat untuk bersekolah walaupun jaraknya cukup jauh, walaupun kadang hujan itu hadir gitu. Jumlah siswanya untuk saat ini masih ada 6 orang ya Mbak Rini ya. Ada 6 orang, yang tuli itu ada 2, yang cerebral palsy itu ada 2, kemudian yang intelektual ada 1. Tunanetra satu ya lagi Mbak Rini ya, Mas Denny itu. Ya alhamdulillah perkembangannya cukup pesat juga ya. Jadi mudah teman-teman itu menyesuaikan. Bahkan kemarin waktu launching yang di SLB Bintang Nusantara itu tampil ya 2 orang ya, menari.
2: Itu yang tuli menari.
0: Jadi bagaimana seorang tuli kok bisa menari padahal dia tidak bisa mendengar ini. Jadi alhamdulillah karena ada memang yang guru yang khusus tuli ada, yang tunanetra ada, yang cerebral palsy ada, yang intelektual juga ada. Jadi
1: berarti 6, gurunya komplit ini ya.
0: Gurunya ada 6, muridnya ada 6. Juga dengan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi gurunya punya skill berbeda-beda. Ada yang IT, ada yang ahli menjahit, ada yang kiroat, ada yang elektro juga ada.
1: Gitu. Itu sudah komplit untuk bekal hidup.
0: Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mencetak generasi yang bisa mandiri, bisa mengangkat derajat teman-teman disabilitas.
1: Gitu. Usianya beragam ya. Termuda berapa Mbak Rini?
2: Kalau yang termuda, ini SMP kelas 1.
1: SMP kelas 1, oke. Okay.
2: Okay.
1: Terus yang paling senior?
2: Paling senior SMA. Novel ya Mas,
0: ya,
2: Mas Novel.
0: Novel.
2: Mas Novel, okay. SMA kelas 1.
1: Baik. Apa yang menjadi tantangan terbesar dari para pendidik di sana? Mbak Rini mewakili guru yang lain ini.
2: Kalau tantangan terbesar di sana, kadang kita meyakinkan orang tua bahwa meskipun disabilitas itu masih bisa mandiri, masih bisa berkarya. Kadang kan orang tua itu menganggap kalau yang SDM-nya rendah ya iso opo kan gitu ya. Tapi mungkin setelah melihat teman-teman disabilitas yang sudah bisa berkembang, ibunya sudah melek moto katanya gitu ya. Oh ternyata bisa gitu ya.
1: Jenengan Arjasa asli, tapi Jawa ya. Oh, campuran. Bukan Arjasa memang, campuran. Oh, iya.
2: Bapak dari Bandung, Ibu dari Situbondo.
1: Oh, baik-baik. Nah, jadi kemudian, maaf suka motong aku ini, Mbak.
2: Kadang yang tantangan tersulit adalah meyakinkan orang tua.
1: Jadi meskipun masyarakat lingkungan sudah oke, justru ada orang tua yang masih belum mendukung,
2: belum mendukung. Meskipun kadang ini salah satu murid saya juga gitu. Sebetulnya secara ekonomi itu mampu, cuman untuk mengantarkan anaknya sekolah itu tidak mau. Itu jadi harus meyakinkan. Itu
1: akhirnya
2: harus,
1: gimana biasanya? Gurunya yang jemput?
2: Tidak. Ya kadang kita kunjungi untuk meyakinkan. Kasihan nanti kalau misalnya ya kalau orang tua ada terus, kalau tidak ada gitu. Okay. Jadi harus membuka hati orang tua. Okay. Itu. Terus tantangan lagi itu ya masalah ekonomi orang tua itu juga karena di desa ya, merasa sekolah itu tidak penting, padahal sekolah itu penting sekali.
1: Yeah.
2: Sehingga anaknya itu bisa berkembang. Secara tidak sengaja kalau bersekolah itu melihat gurunya bisa naik sepeda kan termotivasi untuk muridnya itu bisa gitu. Dulu ini ada waktu murid saya kan ada yang tuli satu. Dulu sekolahnya di SD umum, ternyata enggak bisa apa-apa. Jadi harus mengajari dulu mulai awal bahasa isyarat. Terus apa karena di SD kan merasa dia sendiri. Kemarin ditampilkan untuk menari itu orang tuanya bangga gitu ya. Oh, ternyata anak saya bisa itu.
1: Oke. Okay. Ini jadi PR dunia pendidikan kita, memang ada beberapa sekolah yang sudah dapat stempel sekolah inklusi tapi ternyata masih belum mampu untuk membekali siswa disabilitas yang masuk ke sana. Saya balik lagi ke Mas Maiz dan Mas Anto. Kalau kurikulumnya begitu rintisan ini berjalan, rumah belajar ini berjalan, panjenengan ini menyiapkan bagaimana Mas?
3: Gih, jadi
1: modul pembelajaran atau bagaimana?
3: Jadi memang kami ini kan untuk tahap awal kita lakukan dulu identifikasi dan asesmen dulu. Yang dasar apa sih, karena kan sebenarnya kalau kita bicara kurikulum untuk anak disabilitas ini kan memang ada banyak perlakuan ya kurikulum. Terus intinya bagaimana agar kurikulum itu menyesuaikan kebutuhan dan kondisi peserta didik seperti itu siswa. Nah, untuk itu di awal ini kita lakukan identifikasi asesmen untuk kemudian kita lakukan apa yang menjadi kebutuhan yang urgent bagi anak didik tersebut. Artinya kita tidak melulu bicara hal-hal yang sifatnya akademis gitu ya. Misalnya seseorang itu, misalnya ada anak kok dia agak kurang lancar dalam bicara, kurang jelas, maka kita latih dia bicara. Misalnya oh dia kurang ini dalam memakai sepatu misalnya, maka kita latih memakai sepatu. Jadi lebih kepada hal-hal yang sifatnya daily activity dulu. Untuk kemudian nanti baru setelah itu kita juga mengajarkan hal yang sifatnya akademis gitu ya. Karena kan memang notabene adik-adik ini kan memang latar belakangnya banyak beragam gitu ya. Hmm. Ada yang tidak sekolah sama sekali, ada yang pernah sekolah karena berhenti dan sebagainya. Sehingga kita benar-benar menyikapinya sesuai dengan kondisi yang ada gitu ya. Hmm. Bahkan tadi ya dijelaskan oleh Mbak Lini, ada yang karena mungkin kondisi orang tua tidak bisa ngantar, akhirnya kita yang antar jemput dan sebagainya lah. Hmm. Jadi kompleks sekali. Untuk itu sebenarnya di sini merupakan tantangan bagi kami, juga tantangan bagi pemerintah gitu ya. Pemerintah karena sebenarnya kalau kita berbicara wajib belajar 9 tahun, hmm, maka bahkan sekarang sudah 12 tahun sepertinya itu ya. Itu apa kewajiban itu tentunya punya implikasi gitu ya. Mm-hmm. Kalau negara sudah berani mewajibkan, berarti negara juga harus berani mengakomodasi semuanya, mm-hmm, gitu ya.
1: Menyiapkan
3: dan sebagainya. Ya. Kita dalam ini posisinya membantu negara sebenarnya. Tinggal negaranya yang dibantu ini tahu enggak kalau dibantu.
1: Halo negara.
3: Seperti itu.
1: Oke.
3: Gitu. Baik. Mungkin ditambahkan Mas Santa.
1: Iya, Mas Santa. Ini lagi apa namanya? Kalau yang Bintang Nusantara alhamdulillah komplit ya guru-gurunya. Bagaimana dengan yang lain, Mas Santa?
4: Oh ya. Jadi gini, apa antusias itu tervisualkan atau terlihat dari banyaknya teman-teman yang bersemangat juga untuk mendukung rencana ini ya. Mm-mm. Artinya di awal dari yang awalnya kita tawarkan pada satu atau dua orang di tiap kecamatan, kemudian berkembang banyak gitu ya. Jadi gini, jadi di rumah belajar disabilitas yang sedang kita kembangkan untuk merintis SLB Perpenca nantinya ini, teman-teman ini sifatnya pengabdian relawan, jadi tidak ada penghasilan, tidak ada gaji, tidak ada gaji, bahkan berkorban untuk membiayai kegiatan belajarnya, kegiatan pembelajarannya. Dari 5 kecamatan ini kita catat ada sekitar 55 tenaga pengajar. Dari 5 kecamatan. Ya, okay. Dari 5 kecamatan dan dari berbagai latar belakang, artinya latar belakang pendidikan antara SMA sampai ada SMA dan S1. Kemudian keahlian. Nah, keahlian itu beberapa memang sudah punya dari dasar yang diperoleh dari perkuliahan atau juga bahkan dari pengalaman hidup masing-masing. Hmm. Pernah menjadi siswa SLB juga, sehingga bisa mengajarkan Braille, bisa mengajarkan bahasa isyarat, SIPI, Bisindo gitu. Nah, jadi begini, kita akhirnya tahu dan terbukti bahwa SLB ini adalah kebutuhan. Yeah. Ya, kita mendorong ini juga karena adanya kebutuhan. Hmm. Apakah itu sifatnya dari orang tua, dari murid, bahkan dari pengajar. Jadi yeah, teman-teman itu butuh mengaktualisasikan apa yang dia miliki.
1: Yeah.
4: Ya, dan ini wadahnya untuk di awal gitu ya. Terus untuk siswa itu yang kita catat sementara dan ini masih banyak yang belum tercatat. Dari yang sudah terdaftar di catatan kami ada sekitar 108 siswa dari 5 kecamatan. Dan memang kalau dibilang seperti Pak Yasin tadi yang hadir 6, tidak semuanya bisa hadir, maka kita harus homeschooling.
1: Okay.
4: Ya. Terus kemudian
1: ini konsep pendidikan yang keren ini ya. Kalau kita bisa bayangkan.
4: Keren dan keras. Artinya butuh perjuangan yang keras ya. Bukan mendidiknya yang keras. Kita tetap pakai apa slogan kita, mendidik dengan hati, membuktikan dengan prestasi. Agak sombong dikit ya. Tapi itu penyemangat kita itu ya. Artinya ketika kemudian slogan itu mulai melemah, mana slogannya, mana semangatnya, seperti itu. Jadi terkait tadi pengajar, kita sesuaikan dengan kebutuhan, juga kita sesuaikan dengan kemampuan pengajar. Kemudian sarana-prasarana, alat pembelajaran, ruang, itu juga cara penyampaiannya kita sesuaikan dengan apa yang ada. Bahkan ketika tidak ada sama sekali, maka yang kita sampaikan adalah dongeng. Di awal ketika tidak ada sama sekali, tidak ada kursi, tidak ada alas, ya dongeng aja, cerita aja,
1: pengalaman ya,
4: betul gitu. Semampu mereka bisa menangkap sambil identifikasi dan assessment ya. Kemudian tantangan menghadapi wali murid ya, orang tua murid jadi beragam sekali orang tua murid. Di balik cerita yang saya sampaikan antusiasme orang tua, di sisi lain orang tua itu punya ekspektasi harapan yang besar untuk anaknya. Artinya harapan yang kadang belum bisa kita penuhi. Misalkan begini, jadi beberapa ada yang beranggapan bahwa SLB itu terapi.
1: Oh.
4: Nanti setahun lagi anak saya bisa apa ya?
1: Oh baik.
4: Ya, yeah. Ada yang masih sulit jalan gitu. Kira-kira apa bisa jalan ya tanpa kursi roda misalkan? Ya kita sampaikan apa adanya. Bahwa di sini seperti yang disampaikan Pak Mais, untuk kurikulum kita tidak tekankan akademik, jadi kita lebih kepada bagaimana mendorong anak didik kita untuk mampu mandiri dulu, mampu mandiri secara aktivitas kesehariannya. Jadi nilai akademik gampang lah.
1: Iya ya, semakan.
4: Sementara itu ya.
1: Nanti urutan yang keberapa itulah.
4: Dan yang lain nggak dengerin aja. Udah dulu saya.
1: Baik, saya mesti ucap selamat pagi jelang siang untuk teman-teman yang sudah rame-rame menyerbu YouTube-nya RRI ini. Apakah harus dibaca satu persatu ya? Waduh, sebentar. Dari Mas Bahtiar, pesannya ditarik. Oke, nggak jadi Mas. Kemudian ada Mas siapa nih? Madrun Darsono. Semangat Bang Yasin. Oke. Okay.
5: Terima kasih.
1: Akunnya Pak Soeharto. Waalaikumsalam Bunda.
5: Pengajar uluan.
1: Haru Pak. Kemudian akun Ahmad Junaidi Unipar ya.
5: Dari Banti.
1: Iya, semangat sehat selalu untuk semua narasumber dan pembawa acara. Jarang-jarang saya disapa ya. Biasanya narasumber saja. Terus ada akun Budi, bismillah diberi kemudahan dan kelancaran, amin. Akun Arsita, betul?
5: Iya.
1: Bismillah semoga diberi kelancaran dan sukses. Oke, akun Abdullah, demi mendukung kesetaraan saudara-saudara disabilitas yang ada di sekeliling kita, semoga diberikan kesuksesan, kemudahan, kelimpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk para penggerak sehat selalu. Amin. Aku Sumarsono. Sumar. Semangat maju terus. Ini saya salah kacamata memang. Mas Bahtiar muncul lagi menyebut terus bergerak untuk disabilitas. Siap. Kemudian RBD Harapan Mutiara. Yeah. Tidak ada batasan bagi orang yang memiliki keberanian, betul. Keberanian untuk bermimpi dan berjuang untuk impian tersebut. Mantul. Akun Samsul Arifin, kita berjuang bersama, ya. Masih banyak lagi ya. Akun Abdul Halim, mantap, tetap semangat teman-teman dari Cak Dul Semboro. Oh, halo Semboro. Kemudian sebentar. Siapa lagi nih? Pertahankan semangat kemanusiaan, akun Iftita. Kemudian akun Yatmi Jat. Alhamdulillah semoga sukses. Ini nama loncat sendiri ya. Semangat untuk para narasumber, semangat untuk para guru yang sedang merintis rumah belajar sebagai ladang pahala bermanfaat bagi sesama disabilitas. Akun Samsul Arifin, Ibu Rukoya, perwakilan Rumah Belajar SLB Harapan Mutiara, semangat hadir, standby katanya. Terus semoga apa yang kami perjuangkan diberkati dan dimudahkan, amin. Ini akun Pak Muhammad. Satu lagi, akun Afis, pejuang tanpa pamrih, selamat buat guru-guru yang tanpa lelah ya, karena memang mandiri. Selamat pagi jelang siang negara. Berpencah Jember sudah bergerak. Sebelum kita lanjut obrolannya, jeda sejenak saja. Tetap bersama kami RRI Jember.
6: Teman, memang hidup tak bisa memilih ya. Kita dilahirkan sempurna atau lahir dengan kekurangan. Jadilah teman kami, meskipun kami berbeda.
7: Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk menceritakan betapa luas dan indahnya hamparan lautan, karena kami tak bisa melihat.
6: Meskipun kadang kami membutuhkan berkomunikasi dengan kalian menggunakan bahasa isyarat, karena kami tak bisa mendengar dan berbicara. Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk memapah kami, karena kami tak bisa bergerak selincah kalian. Terimalah kami jadi teman kalian. Bantu kami

0: Ya, pendengar dan pemirsa, kita lanjut obrolannya, tinggal kurang lebih 10 menitan, gak terasa. Apa yang belum tersampaikan Mas Maiz terlebih dahulu?
1: Ya, jadi kami ada sesuatu yang ingin kami sampaikan disini kepada masyarakat gitu ya. Ya. Jadi terima kasih atas supportnya kepada kami, dan kami akan terus berjuang gitu untuk kesetaraan, bahwa teman-teman disabilitas juga punya hak yang sama. Mereka juga punya hak untuk mengenyam pendidikan gitu. Dan untuk pemerintah, kalau kami selama ini sudah bergerak 1 tahun, kita tunggu 1 tahun ke depan apa yang dilakukan pemerintah gitu, kepada kami gitu. Iya, iya. Ya, karena seperti biasa gitu ya, karena di tagline Berpencah itu kan berikan kesempatan, kami akan buktikan gitu ya. Ya. Sejalan dengan itu, tagline kami di SLB itu adalah mendidik dengan hati, membuktikan dengan prestasi.
0: Mantap.
1: Jadi kalau kami bisa membuktikan, monggo, kami juga tunggu pemerintah membuktikan juga kesungguhan dalam menjaga wajib belajar ini untuk semua masyarakatnya tanpa kecuali. Itu, terima kasih.
0: Baik. Sebelum ke Mas Santo, saya ingin ke Mas Yasin. Tadi sudah cerita, tapi mungkin ada yang terlewat, ingin disampaikan mumpung kita mengudara.
2: Ya, terima kasih. Alhamdulillah dalam pergerakannya untuk Rumah Belajar Bintang Nusantara Perpecar Jasa ya, kami membutuhkan dukungan masyarakat dalam hal kami mungkin ada yang mau berwakaf atau mau bersedekah jariah, siap untuk kami terima, siap kami untuk amanah untuk melanjutkan sebagai perjuangan pendidikan ini untuk mengentaskan teman-teman para penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua, mungkin untuk seluruhnya dukungan masyarakat sangat kami butuhkan. Tokoh agama, RT, RW, Bapak Kasun, Bapak Kades, Bapak Camat ya. Terima kasih juga untuk yang Arjasa, yang sudah Bapak Camat Arjasa sangat support sekali dengan pembelajaran yang ada di Arjasa. Itu saja mungkin, dilanjut Mbak Rini.
0: Iya, mau gak Mbak Rini?
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya mungkin untuk kan masih sekarang ini gedung masih pinjam ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti ada apa tanah wakaf katanya Mas Yasin.
0: Amin.
3: Itu sehingga amin. Punya gedung sendiri. Jadi memang butuh dukungan masyarakat, terus para orang tua disabilitas jangan enggan-enggan untuk mengantarkan anaknya bersekolah gitu, supaya bisa bisa mandiri itu. Mungkin nanti yang kalau di SLB Arjasa mungkin dicari ke skillnya supaya bisa berkarya untuk anak-anak disabilitas.
0: Baik, amin, kita amini yang amin. Baik-baik ini. Terima kasih Mbak Rini Kurniasi, ya. Salah seorang guru di SLB Bintang Nusantara Arjasa, ya. Didampingi kepala sekolahnya Pak Ahmad Yasin, kepala sekolah rintisan SLB Perpencah Arjasa. Kemudian sebentar, ada satu yang tertinggal nih tadi, belum saya baca ya. Oh, hilang. Atau saya yang salah lihat. Ngapunten untuk yang teman-teman sudah mencoba menulis, jika ada yang belum terbaca di live chat YouTube kami. Saya ke Mas Eko Puji Purwanto, Mas Santo, Sekretaris Perpencah Jember. Apa yang belum tersampaikan Mas, monggo.
4: Yang belum tersampaikan di forum ini, terima kasih untuk RRI.
0: Hei,
1: tangan.
4: Sudah dikasih promo gratis nih.
0: Kan memang sudah dimulai tanggal 2 kemarin. Telat ini malah RRI ya.
4: Saya mungkin bisa mewakili teman-teman semua yang saat ini sedang berjuang merintis mengabdi. Ucapan terima kasih saya untuk RRI bisa mensosialisasikan aktivitas eksistensi kami, bahwa kami terus bergerak, kami ada dan terus bergerak. Kalaupun ada yang belum bisa melihat gerakan kami, mungkin RRI yang bisa bantu menunjukkan bahwa kita sedang bergerak.
0: Siap.
4: Iya kan? Iya. Iya, seperti yang disampaikan para aktivis, kepala sekolah dan guru tadi itu. Iya. Ya, kita memang
0: para
4: sedang
0: pejuang nih.
4: Betul. Kita sedang mengupayakan untuk bisa memiliki aset sendiri. Jadi agar proses izin operasional ini juga bisa segera turun gitu ya. Harapannya ada keterlibatan pemerintah untuk bisa memudahkan ini. Tapi siapapun yang akan terlibat dalam proses memudahkan urusan ini, kita yakin Allah selalu memberi jalan ya. Yeah. Karena apa yang kita alami selama ini sudah jauh dari apa yang kita perkirakan gitu ya. Jadi
0: semesta sudah
4: betul
0: bicaranya.
4: Iya. Jadi saya kira bismillah sajalah. Yeah. Bismillah dan alhamdulillah. Yeah. Saya kira itu.
0: Terima kasih selalu bersahabat dengan kami para aktivis pejuang dari Perpenca khususnya. Nah, ini ketemu ada akunnya Mas Pak Nanang Suryanto ya. Semangat terus pejuang anak istimewa, sehat selalu dan mendapat keberkahan, amin. Kemudian akun Ahmad Saifuddin, teruslah berjuang walaupun banyak rintangan, insya Allah akan ada jalan terbaik. Ada lagi akun RBD Harapan Mutiara. Ini lucu nih Mbak Rini. Bu Rini kalau gini cantiknya gak ketulungan.
1: Yeah, mantap.
0: Terima kasih RRI untuk Mbak Eti Gindu katanya. Terima kasih selalu menyuarakan disabilitas.
1: Kalau gak ketulungan berarti kan sudah gak ada.
0: Baik, kesempatan terakhir 1 menit mungkin untuk Mas Asrorul Maiz sebagai Ketua Pembina Perpenca Jember menutup obrolan kita hari ini, Mas.
1: Gih, jadi kami dari Perpenca menyampaikan terima kasih atas support dari banyak pihak, dan tentunya kami mohon doa dan support untuk kami terus mengemban tugas ini gitu ya. Dalam hal ini kami ingin membantu negara dalam mensukseskan wajib belajar untuk semua warga negaranya. Dan kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih banyak terhadap RRI yang telah membersamai kami berjuang dari dulu gitu ya. Dari awal kami merintis Perpenca, bahkan dari sekarang SLB merintis juga. Mudah-mudahan dengan adanya terus kami diberikan kesempatan di untuk ngobrol di publik ini, harapannya masyarakat akan memahami bahwa kami sudah mulai merintis SLB. Monggo Bapak Ibu sekalian masyarakat, tidak ada alasan untuk kita menyembunyikan putra-putri kita yang difabel. Mari kita sekolahkan sehingga mereka bisa bermanfaat gitu untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih.
0: Amin. Baik, terima kasih Mas yeah. Maiz, Mas Santo, yeah. Mas Yasin, Mbak Rini. Terima kasih. Semoga yang kita suarakan hari ini betul-betul bisa berdampak nanti.
3: Amin.
0: Ya.
3: Amin.
0: Kalau soal administrasi, ini kan sudah nyata 1 tahun sudah jalan. Masa administrasi kesulitan. Gitu ya. Dan cita-cita besar kita bersama, impian kita bahwa masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang inklusif nantinya. Semoga terwujud. Sampai ketemu lagi, salam inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia. Lingkungan yang mendukungnya. Serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Aspal.
0: Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari.

0: Pendengar Pro 1, kami akan update informasi seputar hadiri launching festival Egrang di Ledo Ombo Jember. Wamenkomdigi dukung permainan tradisional untuk kesehatan mental anak. Kali ini kami telah tersambung bersama rekan reporter Anggi Widya untuk laporan selengkapnya. Anggi, silakan.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di Pasar Lumpur yang tepatnya di Sumber Lesung, Kecamatan Ledo Ombo Jember, di mana hari ini Sabtu 9 Mei 2026 digelar launching Festival Egrang ke-14 yang digelar oleh komunitas Tanoker. Dan dalam kesempatan itu, acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, yaitu Nezar Patria, yang turut mengapresiasi atas terselenggaranya launching Festival Egrang ke-14 ini. Menurutnya, festival permainan tradisional ini tetap relevan di tengah derasnya arus digitalisasi, terutama sebagai ruang bagi anak-anak untuk menjaga kesehatan emosional dan juga sosial. Dan Nezar juga menilai Festival Egrang ini tidak hanya menjadi agenda budaya tahunan, tapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekosistem sosial dan ekonomi masyarakat di Ledo Ombo maupun di Kabupaten Jember. Ia juga mengatakan permainan tradisional seperti Egrang ini penting diperkenalkan kembali kepada anak-anak sebagai penyeimbang di tengah dominasi permainan digital. Dan anak-anak menurutnya membutuhkan ruang jeda untuk bermain sekaligus mengasah kecerdasan emosional mereka yang selama ini terbiasa dengan permainan digital. Selain itu juga permainan tradisional ini bukan sekedar hiburan saja, tapi juga mengandung nilai pengetahuan dan kebijaksanaan yang bisa membentuk karakter generasi muda. Melalui permainan Egrang, kata Nezar, anak-anak belajar menjaga keseimbangan, berkolaborasi, hingga membangun mental untuk bangkit ketika mengalami kegagalan. Dan ia juga menambahkan Festival Egrang ini juga dinilai sejalan dengan program digital, yaitu well-being atau kesejahteraan digital, kesehatan mental digital bagi anak-anak, yaitu sebuah konsep dan upaya untuk menciptakan keseimbangan yang sehat antara penggunaan teknologi digital dengan kehidupan nyata. Bahkan pihaknya juga membuka peluang memperluas dukungan terhadap kegiatan tersebut setelah berdiskusi dengan pengelola Tanoker Ledo Ombo. Dan menurutnya festival ini punya potensi untuk menjadi model kegiatan yang bisa mendukung kesehatan emosional anak di era digital. Sudah diketahui pendengar bahwa Festival Egrang ke-14 ini nantinya akan digelar dengan semangat yang sama, dan puncaknya nanti digelar di tanggal 1 Agustus 2026. Dan mengawali rangkaian kegiatan Festival Egrang ke-14 Tanoker, launchingnya digelar hari ini di area Pasar Lumpur yang juga sekaligus untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dan di launching ini banyak sekali digelar beberapa kegiatan, mulai dari lomba senam, kemudian lomba mewarnai, dan juga permainan tradisional anak-anak yang turut menghibur dan juga memeriahkan launching Festival Egrang ke-14 tahun ini. Dan diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa menggairahkan Pasar Lumpur dan juga ekonomi rumah tangga masyarakat dan juga lingkungan serta warga yang hari ini berkesempatan untuk membuka lapak kuliner lokal tradisional maupun kreasi dan juga produk kerajinan. Demikian laporan kami, saya Anggi Widya melaporkan.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anggi Widya. Dan pendengar Pro 1, telah Anda ikuti laporan terkini terkait dengan hadiri launching Festival Egrang di Ledo Ombo Jember. Wamenkomdigi dukung permainan tradisional untuk kesehatan mental anak. Dan kami informasikan, kami akan sambungkan Anda bersama Pro 3 Jakarta untuk Anda ikuti dinamika olahraga.
2: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
3: Dini hari tadi, tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Chan Yilmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama babak pertama. Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
4: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
5: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
4: Ja, mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
3: Sementara, manager klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
6: Well, disappointed with the score.
5: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
4: We came here for the points, because without point we cannot get the target.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Mark Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Cole Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi practice MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa yang terbuat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang tidak sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Sepak bola kita dijalankan. Hanya quality. Tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita terlalu krusial, tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang dengan kecil dan bagi kaki apalagi dua akan satu di laga di jelas di rumah dari perlimor dan sepotong dan itu juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026 meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: tim paling disorot usahanya bersih 2 kemenangan besar, 8-2 atas futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
1: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
0: Sementara itu, Hutan FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan. 4-0 atas KLM Elite dan 1-0 atas Lano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, mengusul Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
2: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan, atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
0: Di sisi lain, persaingan rokok tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Dress Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. WFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijal Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari Arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuas Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Mackay Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Akhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Wahab bin Munafih berkata, sungguh Allah Ta'ala telah memberi wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, hormatilah orang tuamu. Sebab barang siapa yang menghormati kepada orang tuanya, niscaya Allah akan memberi umur panjang dan akan dikaruniai anak yang menghormati dia. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ia akan diberi umur pendek dan akan diberi anak yang mendurhakainya juga. Dari Abi Hurairah katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga doa yang mustajab dan tidak diragukan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang bepergian, dan doa kedua orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Tirmidzi.

Rasulullah SAW bersabda, termasuk dosa besar, yaitu orang yang mencaci maki ibu bapaknya. Para sahabat bertanya, apakah ada orang yang mencaci maki ibu bapaknya sendiri? Rasulullah menjawab, ada, yaitu jika ada seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain itu mencaci maki ibu bapaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Tabungan kita udah semakin menipis loh semenjak pandemi. Ibu juga belum bayar arisan perhiasan bareng ibu-ibu komplek. Tuh, ibu pusing. Ada chat pinjaman uang online.
1: Waladalah, hati-hati Bu. Kalaupun mau pinjam uang secara online, harus yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.
2: Ah, benar tuh si Bapak. Ingat ya, layanan pinjaman online yang terdaftar atau diawasi tidak memperbolehkan menawarkan jasa pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi seperti WhatsApp atau SMS.

Pawarta Basa Jawi dinten menika Setu 9 Mei 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Banyuwangi niki menika negesaken mbok pilih komitmenipun kagem brasto peredaran handphone ilegal narkoba so praktek penipuan wonten ing lingkungan papan panggenan warga binaan. Penegasan menika kalampahan lumantar ikrar pemasyarakatan resik saking handphone ilegal narkoba saha penipuan wonten ing aula Saharjo Lapas Banyuwangi wonten ing dinten Jumuwah kalawingi. Kegiatan menika dipun ikuti sedaya pegawai Lapas Banyuwangi saha dipun rawuhi unsur aparat penegak hukum APH antawisipun Polresta Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi saha Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi. Rawuhipun lintas instansi menika dados wujud penguatan sinergi pengawasan saha pemberantasan pelanggaran wonten ing salebetipun lapas. Kepala Lapas Banyuwangi Solihin ngendika, "Mbok pilih ikrar menika sanes namung kagiatan seremonial kemawon, nanging dados wujud penguatan komitmen sedaya jajaran wonten ing jagi integritas lembaga pemasyarakatan." Piyambak pun ugi negesaken mbok bilih wonten mboten wonten toleransi tumrap petugas utawi warga binaan ingkang kabukten melu pelanggaran saha ndamel gegayutan kalian handphone ilegal narkoba utawi praktek penipuan. Miturut Solihin, pengawasan internal saha koordinasi kalian APH badhe tansah dipun kiyataken kagem nyiptakaken kahanan keamanan saha ketertiban ingkang kondusif wonten ing lingkungan Lapas Banyuwangi. Satuan Reserse Kriminal Polres Lumajang sampun nangkep 3 tiang ingkang dipunduga dados pelaku pencurian kanthi kekerasan ingkang kedadosan wonten ing jembatan Jalan Lintas Selatan JLS Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Lumajang dinten Minggu 16 April 2016 kalawingi. Satunggal pelaku saksanesipun tasih dados buronan. Kasubsi Penmasi Humas Polres Lumajang Ibda Suprapto ngendika, mbok bilih kedadosan menika dipun alami dening MTH 22 warga Desa Sumberseko, Kecamatan Sumberseko. Korban kecalan setunggal unit sepeda motor Honda Beat abrit putih. Perkara menika dipunduga nglanggar pasal 479 KUHP babakan pencurian kanthi kekerasan. Kedadian menika dipunwiwiti dinten Setu selangkung April 2016. Sepeda motor korban mogok amargi bensinipun telas wonten ing jembatan Meleman, Desa Wotgalih. Nalika setunggal pelaku mbiyantu nyorong motor, korban dumadakan dipun kroyok, pelaku mukul sirah korban ngantos getien. Setunggal pelaku saksanesipun ugi nandesaken pisau nanging korban saged ngindari. Korban lajeng dipun dorong dateng Kali Bondoyudo. Korban sempat nyekel pagar jembatan nanging pungkasanipun dipun tendang. Ngantos dawah dateng kali. Saksampunipun ngelangi dateng pinggir sisi wetan lan wangsul malih dateng jembatan sepeda motoripun sampun ical. Korban lajeng ngelapor dateng Polsek Yosowilangun. Polisi sakmenika tasih mburu setunggal tersangka saksanesipun ingkang inisialipun IL, warga Desa Pandan Wangi Tempeh, kali tersangka saksanesipun MH lan NH ingkang sakmenika sampun dipun proses hukum. Dene MFH inggih menika DPO ingkang sampun kasil dipun amanaken.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Josef Broz Tito. Josef Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Josef Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Josef Broz Tito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: kula aturakan sugeng siang dumateng sinten menika Mbak Yuni Lumajang hadir menika lojeng. Salam kagem sedaya pandemen campur sari laras-laris. Mugi-mugi pinaringan sehat rejeki lancar sedayanipun matur sembah nuwun Mbak Yuni wonten ing Lumajang. Salam kenal. Sampun kenal napa dereng. Mugi-mugi sehat sedaya. Ngaten dinten jemuah, dinten ingkang berkah. Kok jemuah? Piye to jeng. Sampeneka sampun setu rek nggih ta? Setu. Waduh. Wonten ing dinten setu kala sakmenika kula panggih panjenengan malih wonten ing campur sari laras-laris. Waya. Wangga. Wonten sinten? Inggih, lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Aduh. Sugeng siang Pak Sukadi.
1: Sugeng siang.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Dalam. Merawatani.
0: Nggih. Panjenengan menika ingkang merawakani. Menapa?
1: Mana Kutha Batu niku kangen Kutha Batu.
0: Kangen Kutha Batu.
1: Nggih,
0: siap. Siap.
1: Mungkin pernah saya ada alam di jalan balik jalan di jalan kenalan di sini juga sentikan kandung ini mungkin penggali tak pulau peng keterulon ini
0: lakonnya pun apa
1: ini wow lo
0: kangen ku tombol itu.
1: Santur lari laris-laris
0: lagi tur laris Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen Kutha Batu ngaten tirasipun para sedherek nggih mangke dipun padosaken kagem Pak Sukadi. Monggo tinarak campur sari laras-laris.
2: Lagi terlaris,
0: nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maskur niki. Terus.
2: Oh. Kembarane teko Pak Sukadi.
0: Halo.
2: Kembarane suantene teko. Jukeng siang Pak Sukadi.
0: Jukeng siang. Oke.
2: Okay. Sukadi pawartos sebarekno.
0: Alhamdulillah.

0: sehat, alhamdulillah. Nggih, mugi-mugi dipun paringi sehat sedaya. Nggih, bentaripun nggih bentar ngaten menika pun, Pak. Terus pun di malih.
1: Alhamdulillah kula badhe nyuwun lelangan.
0: Menapa?
1: Eling jare lurik.
0: Eling jare lurik
1: ngaten. Kemutan pun datang Pak Sukati, Mas Gandu, Mas Bro, kalian Pak Bagar, kalian pun yang kang wonten secara umatang, wonten Pak Rusdianto, kagem Pak Jana, kalian Mbak Mutia, Mbak Min, Ibu Gembira, wonten Ibu Tempok, Gubernur Kang Pak Haji Fitri, kalian Kang Mul Sukan, kalian Pak Imron Rosadi. Spesial itu semacam penyuko Pak Adi Pianton, kalian Pak Manan, kalian Putra Madura.
0: Siap.
1: Yeah. Kecayaanipun nggih Mbak Rekno.
0: Nggih, Nak.
1: Kecayaanipun kagem panjenenganipun Mariana Putri ingkang wonten Lakerjat. Kagem Mbak Rekno mugi-mugi sehat.
0: Amin.
1: Pun ngayahi kegigihan.
0: Nggih.
1: Ngantos menane ngadicara
0: mangke. Amin. Matur sembah nuwun.
1: Supaya jenenge eling jare lungguh.
0: Nggih.
1: Campur sari laris
0: lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eling jare lure ngaten dirasipun. Nggih nek no. Kula aturi kagem sedaya nanging sekedap-sekedap wonten ingkang sampun derek binara kula aturi monggo campur sari laras-laris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten menika?
2: Kula sing ngajeni nggih Putra Madura.
0: Oh nggih, sinten sih ya? Lho.
3: Kangge supen.
0: Boten.
3: Kali mampengin pun jauh ninggang rindu. Kali kita campur sari. Boten pesupen teng suara nih.
0: Ingin sehat nih.
3: Alhamdulillah jeng. Paling sehat.
0: Amin.
3: Masalah cuaca nih panas. Tapi boten nemen biasa-biasa mawon teng muncar. Kali lampung ini ku yang diudhani jam 3.
0: Napa?
3: Udian
0: Jawa?
3: Nggih Jawa. Mantun jam 3 terus nyambung teng subuhan ini ku
0: nggih Jawa?
3: Nggih. Tapi saat ini boten patek bunter panas di biasa mawon.
0: Nggih siap.
3: Ano sekarang ini jin?
0: Menapa?
3: Linci ini ucul.
0: Alah, kok ucul toh?
3: Nanggih, pek merawa Melayu tenggion ini manbrawi niku.
0: Man, wonten.
3: Man, manbrawi. Niku, yoga ni puponi rasa estu.
0: Nggih, ngatan meniko.
3: Nggih, napa boten jeng. Datang-datang
0: gantian. Gak sakar sone man burawi pun, terus pundi.
3: Tak pun nampolah ni nampolah. Tiap masa tengah jarak sampul sari, boh.
0: Terai anu sayang saes tu kalah boh ini ku.
3: Berarti kumpul tak oman.
0: Gak buatan mesti to.
3: Oh.
0: Ngeten lo.
3: Oleh suka ni mbok eh, aduh ya Allah gusti ngoten gula, mbok terus yang cowok ngoten.

0: Yeah, maturban won kasi pagkakati kalian pa maskor.
1: Mm-mm.
0: Alam ito. Alam balik si Putro Matura.
1: Mm-hmm.
0: Okay, paringin kesehatan.
1: Amin.
0: Kagoyang Ibron, Kamado, Jarendi.
1: Siya.
0: Mas Bro, Mas Kandu. Monggo, Mas Kandu. Pak Adi Blangkon, Pak Adi Glamour. Ya, saya Pak Teguh. Uribut, monggo kula aturi niki rame-rame teng campur sari.
1: Monggo kersane nyengkuyung sarang-sarang.
0: Angge. Terus kacung biaya salam sehat kacung biaya. Juga Mutia.
1: Pak
0: Lili Suryani, Mbak Diana pun Royo Kimawon pun.
1: Siap.
0: Balik sakit-sakit waktu ngutan gitu.
1: Nggih.
0: Dan sami-sami sakit melepet.
1: Insya Allah. Kalau
0: cari campur sari lah.
1: Ah, ah, ah, ah.
0: Dagem pancenengan jeng.
1: Jadi
0: hari kesehatan. Selamat menjalani tugas.
1: Insya Allah. Matur sembah nuwun.
0: Kasar rezeki ini.
1: Nggih.
0: Ikan barokah.
1: Amin.
0: Campur sari jeng.
1: Nggih lagi terlaris.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangenku tomba turumin. Lagi sak darengipun eling jare lurik kelinci ucul kok kata.

0: Pendengar, ada sebuah informasi menarik untuk Anda terkait dengan penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027 di SMK Nuris Jember yang akan dibuka sampai dengan Juli 2026. Di mana kesempatan emas ini untuk Anda yang putra-putrinya ingin bergabung dan meraih masa depan gemilang bersama dengan SMK Nuris Jember yang akan menghadirkan 3 jurusan unggulan yakni teknik komputer dan jaringan, teknik sepeda motor, serta teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, pendengar, tersedia juga berbagai program unggulan yang siap mengembangkan bakat dan minat dari putra-putri Anda, yaitu kelas tata boga, tata busana, broadcasting, programming, dan juga digital marketing. Beragam kegiatan ekstrakurikuler ini juga siap mendukung pengembangan karakter, kreativitas, dan juga keterampilan. Jadi jangan lewatkan satu kesempatan menarik, segera daftarkan diri putra-putri Anda untuk di SMK Nuris. Informasi dan pendaftaran dapat langsung menghubungi Wakahumas SMK Nuris Jember, Ibu Nikita di nomor 0856-0665-6142. SMK Nuris Jember siap mencetak generasi unggul, terampil, dan berdaya saing.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Mereka mangke lelakonipun kelinci ucul, ngaten nggih. Monggo pinara. Oh, aduh. Campur sari laras laris. Halo. Lah kok mboten-mboten swantenipun? Dereng kepencet ojeng. Campur sari laras laris.
1: Legi terlari.
0: Legi terlari. Sugeng siang Mbak Mutia.
1: Wilujeng siang ugi
0: jeng.
1: Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Alhamdulillah sehat jeng. Saat penduripun.
0: Ya sehat.
1: Amin.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Katemben niku wau wonten sing sampun pinara jeung.
0: Nggih.
1: Danjeh lan wau kokep keploro.
0: Lah nggih duka mulane kula kinten sampun dipun tampi lah kok mboten wonten swantenipun. Nggih. Yeah. Menikah
1: rezeki kula. Leres. Alhamdulillah. Kalau wau kepirang sepantenipun penyanyipun Bapak Sukadi. Lajengaken Bapak Maskur, Bapak Putra Madura nggih. Wilujeng siang. Aduh kok cuing-cuing jeng.
0: Nah nggih.
1: Lain
0: je, jangan dekat-dekat.
1: Jangan dekat-dekat harap jauh. Inje. Bila keparang kula mangke penjenengan paringi kasmaran jeje.
0: Oh nggih, siap.
1: Inje. Sekar menika katur ingkang sampun pinara. Mugi kula aturaken dumateng. Sinten Bu Jati Sri, Bu Jelani, oh Mbak Retno Burnio ugi wilujeng siang.
0: Nggih.
1: Lajengaken wonten Pak Ponira, Mbak Yumimin, Mbak Yumia, Mbak Yutili Kang Nano. Kalian putra ingkang bajeng jejeng.
0: Nggih.
1: Manurawi.
0: Ngantos dipun puru king rikal. Ngantos diunggah-unggahi barang lha niku wau.
1: Kan ya temen Kang Putra menika nggih. Kelajengaken wonten Bapak Rusdianto, Pak Purnomo. Inci Bapak Mustafa ugi Mas Kandi sekeluarga. Mas Bro, monggo Mas Bro katuran.
0: Mas Bro, oh nggih, dangu mboten pinara. Monggo lo Mas Bro.
1: Mas Bro, Mas Bro. Rumiyin to si hewet giring bebek, saiki kan mboten jajan. Ugi wonten Mbak Diana kelan kok kinasih.
0: Nggih.
1: Cak Rendi ugi mesti kelalet menika jeng Cak Rendi menika.
0: Protes mangke.
1: Lanjut protes malih mangke. Nggih. Katur sedayanipun sampun jeng nggih.
0: Nggih, siap.
1: Amargi menika napa nggih tabuhe sampun nggih mepet nggih.
0: Nah niki.
1: Saken ingkang wingking
0: nggih. Siap, Mbak Mutia matur sembah nuwun.
1: Matur nuwun
0: menika. Napa wau?
1: Yen arep
0: oh kasmaran kasmaran nggih nggih siap siap siap
1: nggih kagem panjenengan wilujeng ayo jibah
0: matur sembah nuwun
1: yo tansah manggihaken rahayu wilujeng keluarga jeneng campur sari laras lari
0: nggih katuran legi terlari.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangke kasmaran nggih.

0: Oke, lelakon pamungkas kula aturi midhangetaken kasmaran menika pamundhutipun Mbak Mutia. Monggo pinara campur sari laras laris.
1: Lagi sor laris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Mimin.
1: Gelara.
0: Masya Allah. Sampun dumugi wonten dalemipun Man Burawi Mbak Mimin kalian boe Mbak Mimin. Ya Allah.
1: Kula pun samerasa jatosipun Man Burawi saha keluarga. Monggo Mbak Retno kasuran nak mereka kula teraken.
0: Ya, yeah,
1: alhamdulillah nih kula nuruti karepe simbok nih kula.
0: Nah, nggih nika alhamdulillah ngantos kepanggih saestu malian.
1: Rencana mulai riyati nika to, sik tembok kula ngaten. Heeh. Sakniki pun keturutan simbok nggih. Nggih. Gendenge nderek nggih Mbak Retno.
0: Nggih, Mbak Mimin nyuwun duka menika.
1: Yang penting kalau sakit nggak gono lah sekedap mawon. Ya atas salam sumateng Mbok Eman Burawi, Yumiya Yudili Kang Nano, Bunda Salma, wonten Bapak Gandu, wonten Mas Bro, wonten Pak Maskur. Ini sesayang nih pun sugeng siang, sugeng aso saliro ya Mbak Retno.
0: Inge,
1: Mbak Panjenengan,
0: Mbak Mimin.
1: Inge, mungkin-mungkin paringan kesehatan, panjang yesmo. Ya dilancar noro segini nih Mbak Retno.
0: Amin.
1: Inge, ngonten mawon.
0: Inge, siap.
1: Campur sari, laras, lare.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mimin. Kuing panuwun dumateng panjenengan ingkang sampun nderek sesarengan sedaya wonten ing siang menika. Mugi-mugi lakon ingkang kaputer menika nggih dados lelipur ing manah kita sedaya. Lan monggo katuran kita midhangetaken lakon pamungkas katuran Mbak Mutia kasmaran ngaten. Sugeng siang sedayanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangke insyaallah kepanggih malih dinten Senin. Sugeng siang.

Selamat siang saudara pendengar. Hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Kita menyajikan rangkuman berita selama minggu pertama di bulan Mei 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan oleh Jova. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita sepekan di pekan pertama bulan Mei 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan. Berita kita awali dengan Muhammad Ali Makrus, 33 tahun, warga Desa Lojejer, Kecamatan Buluhan, korban terseret ombak di kawasan pantai Bukit Suroyo Watu Ulo, ditemukan dalam keadaan meninggal. Korban ditemukan sekitar 200 meter dari tempat kejadian awal. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR yang melibatkan berbagai unsur seperti tim SAR, Banyuwangi, TNI, AL, Polairut, BPBD Jember, serta relawan resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, korban tersapu ombak di kawasan pantai Bukit Suroyo Watu Ulo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu siang 3 Mei 2026. Korban bernama Muhammad Ali Makrus, usia 33 tahun, warga Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, yang ditemukan oleh tim SAR gabungan. Dan tim Pos SAR Jember, Edi Suryono, mengatakan, proses pencarian dilakukan sejak pagi hari dengan membagi tim ke dalam dua unit pencarian di area laut.
2: Pada pukul 10.20 WIB telah ditemukan korban dalam kondisi MD kurang lebih 200 meter dari titik LKP. Selanjutnya korban dibawa di Puskesmas Ambulu, Jember dan diserahkan ke keluarga korban.
1: Dengan ditemukannya korban, operasi SAR yang melibatkan berbagai unsur seperti tim SAR Banyuwangi, TNI AL, Polairut, BPBD Jember, serta relawan resmi ditutup. Pihak SAR menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang terlibat dalam operasi pencarian tersebut. Dan selama operasi berlangsung, kondisi cuaca dilaporkan cukup mendukung sehingga memperlancar proses pencarian di lapangan. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Ratusan siswa dan guru peringati Hari Pendidikan Nasional yang digelar di alun-alun Ki Bagus Asra, Bondowoso. Dalam momen peringatan Hardiknas tersebut, pemerintah Kabupaten Bondowoso tegaskan jika sektor pendidikan menjadi prioritas pembangunan. Selain para siswa dan guru, upacara peringatan juga dihadiri oleh Forkopimda setempat. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
3: Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan komitmennya menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar di alun-alun Ki Bagus Asra Bondowoso. Upacara itu diikuti ratusan siswa dan guru dari berbagai tingkatan serta dihadiri oleh jajaran Forkopimda setempat. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menyampaikan bahwa Hardiknas kali ini bukan sekedar seremonial saja, melainkan momentum penting untuk investasi kepemimpinan masa depan dan keberlanjutan sejarah. Ia menilai pendidikan menjadi kunci utama dalam mencetak sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan dengan penguatan sumber daya manusia, khususnya peserta didik, agar siap menjadi pemimpin masa depan. Pemerintah daerah pun juga terus mendorong agar sistem pendidikan mampu mengikuti dinamika zaman.
4: Saya kira kita hari ini memperingati satu momentum yang sangat penting, ya, Hari Pendidikan Nasional, Hari Investasi Kepemimpinan Masa Depan dan Keberlanjutan Sejarah. Karena pendidikan penting, maka kita meletakkan pendidikan sebagai bagian dari prioritas yang kita dorong untuk pembangunan di Bondowoso. Kita berharap kualitas pendidikan kita meningkat dan sumber daya manusia kita, anak-anak didik kita, peserta didik kita senantiasa nyambung dengan
3: Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.

0: Polsek Lumajang Kota kawal keberangkatan Jemaah Haji Plus PT Wardah tahun 2026 di Jalan Kolonel Suwandi, Kecamatan Lumajang. Pengamanan dilakukan untuk memastikan proses pemberangkatan berjalan tertib sekaligus mengurai potensi kepadatan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Jajaran Polsek Lumajang Kota mengawal pemberangkatan Jemaah Haji Plus PT Wardah tahun 2026 di Jalan Kolonel Suwandi, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Dalam melakukan pengamanan dilakukan untuk memastikan proses pemberangkatan berjalan tertib sekaligus mengurai potensi kepadatan lalu lintas yang ada. Kapolsek Lumajang Kota, Ibtu Edi Kuswanto, memimpin langsung kegiatan pengamanan, didampingi personil Satlantas Polres Lumajang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, kegiatan dilakukan. Para petugas juga telah ditempatkan di sejumlah titik rawan kemacetan. Mereka melakukan pengaturan lalu lintas, pengamanan jalur, hingga pengalihan arus kendaraan. Langkah ini diambil karena banyaknya keluarga dan kerabat yang mengantar jamaah berpotensi menimbulkan penumpukan kendaraan atau kemacetan jalan. Selain pengaturan lalu lintas, polisi juga memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di lokasi pemberangkatan jamaah. Sinergitas antara kepolisian, Satlantas, dan Dishub disebut menjadi kunci kelancaran kegiatan tersebut. Ibtu Edi juga memastikan pendengar seluruh rangkaian pemberangkatan berlangsung aman dan kondusif. Arus lalu lintas di sekitar jalan Kolonel Suwandi juga terpantau terkendali. Ia juga menghimbau pengguna jalan mematuhi arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama. Suasana haru menyelimuti pemberangkatan Jemaah Haji Plus PT Wardah. Keluarga jemaah memadati lokasi untuk melepas keberangkatan para calon tamu Allah ke Tanah Suci Mekah. Hingga seluruh rombongan diberangkatkan, proses berjalan lancar berkat pengamanan aparat gabungan tersebut. Dari Lumajang, reporter RRI Jember, Karyanto melaporkan.

0: Calon jemaah haji asal Kabupaten Situbondo siap diberangkatkan pada 14 Mei 2026 melalui 6 titik kumpul yang tersebar di 3 wilayah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Sorifan Junaidi mengatakan, dari 6 titik kumpul, 2 diantaranya akan berlangsung seremonial yang akan dilepas langsung oleh Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, calon jemaah haji Kabupaten Situbondo akan diberangkatkan melalui 6 titik kumpul yang tersebar di 3 wilayah, yakni wilayah Timur, Tengah, dan Barat. Mereka akan diberangkatkan pada tanggal 14 Mei 2026. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Rifan Junaidi, dari 6 titik kumpul, 2 diantaranya akan berlangsung seremonial yang akan dilepas oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo.
2: Lalu kemudian nanti dari 5 titik kumpul itu ada 2 lokasi yang digunakan untuk pelepasan secara seremonial oleh Bupati.
1: 5 titik itu di mana saja, Pak?
2: 1 di KBIH Ibrahimi, yang kedua Sukorejo, yang kedua di KBIHU Nur Multazam Pelean, kemudian di Pondok Pesantren Mamba Ul Hikam Panji Kidul, kemudian di kota di Pendopo, kemudian di KBIHU Abu Hanifah Demung Besuki, yang terakhir di Polsek Besuki.
1: 6 berarti. Titik keberangkatan dari Pendopo Rakyat Situbondo akan dilakukan 2 kali. Yakni yang pertama yaitu pada pukul 00 waktu Indonesia Barat dan pukul 3 dini hari. Kata Rifan, jumlah calon jemaah haji berkurang 1 orang karena meninggal dunia, sehingga yang semula 998 calon haji menjadi 997 orang. Yang akan mengisi kekosongan itu adalah cadangan yang naik status menjadi reguler dan menjadi kewenangan Embarkasi Surabaya. Pendengar, diinformasikan RRI sebelumnya, calon jemaah haji Situbondo terbagi menjadi 4 kloter, yakni kloter 87, 88, 89, dan kloter 90. Kloter 88 dan 89 adalah calon jemaah haji asal Situbondo, sedangkan kloter 87 bergabung dengan Kabupaten Bondowoso, dan kloter 90 bergabung dengan Kabupaten Jember. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Situbondo undang 80 perusahaan dalam talk show Forum CSR di Pendopo Rakyat. Forum tersebut bertujuan agar perusahaan yang tergabung itu bisa membantu pemerintah dalam menjalankan program-program di Situbondo. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo menggelar talkshow Forum CSR dengan mengundang 80 perusahaan di Pendopo Rakyat Situbondo. Wakil Bupati Situbondo Ulfia berharap melalui Forum CSR, puluhan perusahaan di Kabupaten Situbondo ini bisa membantu pemerintah daerah setempat untuk menjalankan program-program pemerintah.
2: Harapannya adalah mereka bisa membantu kami, pemerintah Kabupaten Situbondo, di tengah kondisi anggaran kami yang saat ini sangat begitu kurang dari posisi fiskal kami. Ya, begitu Mbak, sehingga nanti meminimalisir, ternyata kebutuhan kami sekian ribu RPLH dan CSR bisa mengcover sekian ribuan ini sudah berkurang, gitu Mbak.
1: Ulfia mengungkapkan banyak kebutuhan pemerintah daerah yang harus segera dieksekusi seperti perbaikan rumah dan infrastruktur yang terdampak banjir bandang, serta pembangunan sekitar 5.000 rumah tak layak huni. Sementara kondisi fiskal daerah sangat terbatas. Ulfia mengapresiasi kontribusi Forum CSR terhadap pembangunan Situbondo hingga saat ini. Oleh karena itu, sinergi pemerintah daerah dengan perusahaan dan perbankan harus terus diperkuat untuk membangun Situbondo. Sementara itu pendengar, Ketua Forum CSR Kabupaten Situbondo, Rohman Hidayat mengaku siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun Situbondo. Ia mengaku akan segera melakukan pertemuan dengan anggota Forum CSR untuk menentukan arah kebijakan CSR yang terfokus pada pembangunan di Kabupaten Situbondo. Rohman Hidayat saat ini menjabat sebagai Head of Human Capital Facility and Community PT POMI Python Energy. PT POMI sejak bertahun-tahun telah menyalurkan CSR perusahaan guna mendukung pembangunan di Kabupaten Situbondo. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.

0: menerapkan tarif parkir badan jalan sesuai dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2025 sejak awal Maret 2026. Selain mengatur para pengguna fasilitas jalan, kebijakan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai menerapkan tarif parkir badan jalan sesuai peraturan daerah nomor 5 tahun 2025 sejak awal Maret 2026. Kebijakan ini diberlakukan khusus pada event tertentu seperti kegiatan road race, bazar yang memerlukan penutupan arus lalu lintas dengan tujuan mengatur penggunaan fasilitas jalan serta meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ Dinas Perhubungan Bondowoso Rupianto mengatakan penerapan tarif sempat tertunda karena terkendala teknis. Ia menjelaskan parkir badan jalan berbeda dengan parkir berlangganan yang sudah lebih dulu diterapkan di Bondowoso. Parkir badan jalan hanya dikenakan pada momen tertentu yang membutuhkan rekayasa lalu lintas. Menurutnya, tarif ini berlaku untuk semua kendaraan, baik dari dalam maupun luar daerah, selama menggunakan fasilitas badan jalan yang disiapkan pemerintah saat event berlangsung. Sementara itu, parkir berlangganan sendiri tetap diberlakukan bagi kendaraan berplat nomor Bondowoso. Sistem ini memungkinkan pengguna membayar retribusi tahunan bersamaan dengan pajak kendaraan dan bebas parkir di tepi jalan.
2: Itu tarif baru sesuai perda itu.
1: Oh.
2: Itu tarif baru sesuai perda nomor 5 tahun 2025. Mm-hmm. Itu baru 2025. Baru akhir tahun ini yang keluar perdanya.
1: Oh.
2: Makanya kan kemarin itu Januari itu harus sudah diterapkan. Sedangkan kita kan belum punya kartisnya.
1: Iya.
2: Yeah. Oh. Akhirnya terlambat kita menerapkannya baru bulan ke awal Maret itu. Yang baru diserapkan. Tapi itu untuk event-event khusus itu, kayak acaranya road race, acaranya bazar itu baru kita terapkan. Karena memang badan jalan perlakuan khusus ada penutupan arus lalu lintas di tempat kantor parkir baru itu digunakan dari badan jalan.
1: Rubianto menegaskan kebijakan parkir badan jalan ini merupakan skema baru yang sebelumnya belum pernah diterapkan di Bondowoso. Pemerintah daerah menargetkan tambahan PAD dari parkir badan jalan sebesar Rp10 juta pada 2026 di luar pendapatan parkir berlangganan yang mencapai Rp4,7 miliar. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih terpantau tinggi. Hingga Kamis 7 Mei 2026, gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut masih berstatus siaga level 3. Data pengamatan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG terjadi 4 kali letusan selama periode pengamatan pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 06 waktu Indonesia Barat. BPBD Lumajang menghimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi awan panas guguran, lava pijar, dan banjir lahar, terutama di aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
3: Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur masih berstatus siaga atau level 3. Hal tersebut berdasarkan laporan aktivitas gunung api periode pengamatan tanggal 7 Mei 2026 pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun RRI mendengar data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KESDM Badan Geologi Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur Lumajang, dari data pengamatan 6 jam, pos pengamatan Gunung Api Semeru mencatat aktivitas vulkanik cukup tinggi dalam 6 jam terakhir. Pengamatan secara visual gunung terlihat jelas hingga tertutup kabut 0 hingga 2 sampai 0 hingga 3. Teramati 4 kali letusan dengan kolom abu setinggi 500 hingga 1000 meter di atas puncak. Kolom abu berwarna putih hingga kelabu, intensitas tebal condong ke arah barat daya, asap kawah tidak teramati. Sedangkan kegempaan terekam 19 kali gempa letusan dengan amplitudo 11 hingga 23 mm dan durasi 84 hingga 143 detik. Selain itu terjadi 2 kali gempa guguran, 4 kali gempa hembusan, dan 3 kali gempa tektonik jauh. Sedangkan cuaca kondisi cerah mendung hingga hujan, angin lemah ke tenggara, suhu udara mencapai 20 hingga 21 derajat Celcius dengan curah hujan 0 hingga 4 mm. Sementara itu, Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menegaskan masyarakat tetap tidak boleh beraktivitas pada zona bahaya dengan rekomendasi. Dari sektor Tenggara, Besuk Kobokan, masyarakat dilarang beraktivitas sejauh 13 km dari puncak. Di luar 13 km, masyarakat juga dilarang mendekati tepi sungai dalam jarak 500 meter di sepanjang Besuk Kobokan. Zona ini berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Radius 5 km dari kawah tidak ada aktivitas karena rawan lontaran batu pijar. Aliran sungai berhulu Semeru, masyarakat diminta waspada potensi awan panas guguran, guguran lava dan lahar di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar dan Besuk Sat serta anak-anak sungai Besuk Kobokan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Guna mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan, Polres Bondowoso bangun satu jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Sukosari. Tidak hanya itu, sebanyak 6 jembatan rusak di Kecamatan Taman Krocok, Jambesari, Darussolah, dan Maesan juga diperbaiki. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Polres Bondowoso membangun satu jembatan penghubung antar desa serta memperbaiki 6 jembatan rusak di sejumlah kecamatan untuk mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, pembangunan jembatan baru dilakukan di Kecamatan Sukosari, sementara 6 jembatan lainnya diperbaiki di Kecamatan Taman Krocok, Jambesari Darussolah, dan Maesan. Menurutnya, perbaikan pondasi dilakukan karena ditemukan abrasi atau pengikisan di bagian samping jembatan yang berpotensi membahayakan konstruksi jika dibiarkan. Aryo menjelaskan program pembangunan dan perbaikan jembatan itu dilakukan secara sinergi bersama Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi BSBK, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa setempat. Ia menyebut kegiatan itu merupakan tindak lanjut kebijakan pimpinan Polri yang sejalan dengan program Presiden Prabowo dalam membantu kebutuhan infrastruktur masyarakat, khususnya akses transportasi di wilayah terpencil. Untuk itu, jembatan yang menjadi sasaran pembangunan dan perbaikan merupakan akses vital penghubung antar desa yang selama ini digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari.
2: Krocok itu kita melakukan perbaikan jembatan.

0: jembatan Hari Bhayangkara dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu jembatan yang dilaporkan telah selesai diperbaiki berada di Kecamatan Taman Kerocok. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
1: Sebanyak 25 unit kendaraan jenis truk pendukung operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP diserahkan oleh Komandan Kodim 0823 Situbondo kepada sejumlah kepala desa di Situbondo. Distribusi tahap pertama tersebut ditargetkan akan rampung pada Agustus 2026 guna memenuhi sebanyak 74 KDKMP di seluruh Situbondo. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinal.
2: Pendengar, Komandan Kodim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian menyerahkan 25 kendaraan truk operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Kamis 7 Mei 2026. Penyerahan puluhan kendaraan truk dihadiri oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Kapolres Bayu Anwar Sidiki, pengurus KDKMP dan para kepala desa di alun-alun Situbondo. Kata Dandim Ferry Ardian, kendaraan operasional ini bukan sekedar alat transportasi, karena akan menjadi urat nadi penghubung desa dan kota untuk memperluas kegiatan ekonomi masyarakat. Selain truk, nanti akan ada kendaraan roda 3 untuk memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat dan juga kendaraan pickup.
3: Saat ini yang kita serahkan kepada para kepala koperasi ada 25 unit truk, nanti akan bertahap. Ada kendaraan pick up, kemudian motor roda 3 sebagai kendaraan operasional koperasi, yang mana kami sampaikan bahwasanya kendaraan ini selain kendaraan sebagai transportasi juga urat nadi penghubung antara desa dengan pasar yang mungkin ada di kota ataupun di tempat lain, sehingga perekonomian desa bisa menjadi lebih maju, harapannya seperti itu ke depannya.
2: Dan dia mengemukakan 25 unit kendaraan truk ini merupakan distribusi tahap pertama. Ditargetkan pada Agustus 2026 sudah ada 74 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Situbondo yang beroperasi, karena saat itu Presiden akan meresmikan kelembagaan KDKMP serentak di Indonesia. Saat ini di Situbondo masih ada 25 unit KDKMP yang siap beroperasi. Selain sudah memiliki kendaraan operasional berupa truk, juga sudah berdiri gerai dan tinggal menunggu kelengkapan fasilitas lainnya untuk bisa melayani masyarakat desa. Dan dia menambahkan bahwa berdirinya KDKMP menjadi motor penggerak perekonomian di desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan memangkas rantai tengkulak yang selama ini banyak mendapatkan keuntungan dari masyarakat desa. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.

0: Dengan perkembangan teknologi saat ini, penggunaan transaksi QRIS kini semakin meluas di Kabupaten Jember. Penggunaan uang fisik hampir tidak lagi dibutuhkan. Para pelaku usaha kecil juga ikut memanfaatkan pembayaran dengan QRIS karena kemudahan transaksinya. Di Kabupaten Jember sendiri, pengguna QRIS sudah menembus angka 20 ribu lebih. Berikut liputan reporter Anggi Widya dalam sebuah paket feature.
1: Transaksi digital kini semakin melekat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, termasuk di kalangan pelaku usaha kecil di Kabupaten Jember. Perubahan ini juga dirasakan oleh Nanda Wijayantimala, pemilik usaha Anda Bakery yang sudah berdiri sejak tahun 1996. Sebelum menggunakan QRIS, pembayaran di toko ini masih didominasi tunai dan transfer bank. Namun seiring perubahan kebiasaan belanja masyarakat, Nanda kini ikut menyesuaikan diri dengan sistem pembayaran digital.
2: Kalau pakai QRIS itu malah memudahkan. Kadang orang kan sekarang jarang pegang uang tunai, jadi langsung pakai QRIS. Ya ada beberapa pelanggan, aku bayar, kalau bayar pakai QRIS aja dah, enak, lebih enak gitu. Kebetulan ada marketingnya QRIS, dari juga BRI itu ada, hanya saya pakai QRIS.
1: Selain praktis, menurutnya sistem ini juga membantu pengelolaan keuangan usaha menjadi lebih tertata.
2: Kalau yang saya pelajari itu ya, kan nunggu ada orang pembayaran 20 ribu, kita kan nggak langsung narik.

0: nunggu sampai 100.000 dulu atau lebih, ya dianggap nabung akhirnya, ya kita menabung akhirnya, itu aja. Lihat dari transaksi di Kris itu pertanggal, oh pertanggal ini dapatnya segini, pertanggal ini dapatnya uang berapa, itu jadi tertata ya.
1: Namun demikian, Nanda menyebutkan bahwa pembayaran tunai dan digital masih digunakan berdampingan. Di sisi lain, penggunaan Kris di Jember terus menunjukkan pertumbuhan. Berdasarkan data Bank BRI, jumlah merchant Kris di Jember sudah mencapai 22.330 pengguna. Hal ini menunjukkan semakin luasnya adopsi transaksi digital, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Manajer Operasional dan Layanan BRI, Brand Office Jember, Wildan Pratama menyebutkan bahwa tren Kris terus meningkat dari waktu ke waktu.
2: Untuk Kris sendiri di Jember ini sudah sangat bagus, maksudnya dalam setiap periode pasti meningkat. Baik secara jumlah usernya, kemudian volume transaksinya pasti akan selalu meningkat. Karena kita pantau. Di beberapa periode sebulan, dua bulan, itu kita pantau mana kris-kris yang tidak ada transaksi, mana yang bertransaksi. Tapi kita fokusnya ke yang tidak bertransaksi. Kendalanya di mana? Apakah mereka masih perlu edukasi lanjutan atau seperti apa? Kenapa krisnya tidak bertransaksi? Baik itu kris yang statis ataupun kris yang dari edisi.
1: Menurut BRI, kris tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keamanan usaha.
2: Dia tidak perlu mengelola kembali uang fisik, uang kas. Itu tidak perlu. Kenapa? Dampaknya apa? Dampaknya adalah dia tidak bingung mau transaksi setoran, mau di ATM, mau di unit kerja BRI, mau di agen drilling dan lain tempat sebagainya. Mereka tidak perlu memikirkan resiko uang itu nanti ada yang melakukan tindak kejahatan pada saat dia masih di toko, di tempat usaha, atau di jalan. Itu mereka sudah hilang resiko itu. Jadi tinggal dia memastikan transaksinya benar masuk ke rekening yang terdaftar itu. Harusnya mereka lebih mudah, mereka bisa mantau secara real time.
1: Untuk mendorong digitalisasi, BRI melakukan pendampingan kepada UMKM, mulai dari edukasi hingga pemantauan merchant di lapangan.
2: Untuk UMKM sendiri kita pasti pendampingan dari mulai awal implementasi sampai berjalan. Tadi saya sampaikan dimonitor kris yang aktif mana, yang tidak aktif mana. Dari awal pun kita sudah memberikan edukasi penggunaannya nanti seperti ini. Kalau ada uang transaksi masuk seperti ini. Kita pasti edukasi, dan setiap merchant ya itu pasti ada PIC khusus yang mengelola tersendiri.
1: Perubahan pola transaksi masyarakat kini menjadi pendorong utama transformasi digital UMKM di Jember. Kris tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mengubah cara pelaku usaha mengelola bisnis sehari-hari. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan sudah menjadi bagian dari kebutuhan usaha.
3: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

lain, yaitu rujak soto. Dari namanya saja sudah terdengar tidak biasa, karena makanan ini memadukan dua hidangan sekaligus. Rujak soto sebenarnya adalah rujak sayur yang terdiri dari lontong, tahu, tempe, dan sayuran yang kemudian disiram dengan bumbu kacang. Setelah itu, di atasnya ditambahkan kuah soto daging yang hangat dan gurih. Perpaduan rasa pedas, manis, segar, dan gurih dari kuah soto menciptakan cita rasa yang

0: ke kota di ujung timur Pulau Jawa ini, jangan lewatkan untuk mencoba sensasi unik rujak soto.
1: Tahukah Anda? Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.700 km persegi lebih. Dan ini menjadikan Banyuwangi kabupaten terluas di Jawa Timur, bahkan di Pulau Jawa. Area ini meliputi topografi pantai, pegunungan, dan dataran rendah. Banyuwangi juga merupakan penghasil ikan terbesar kedua di Indonesia dengan 309 pengolah ikan atau UPI. Daerah yang paling banyak menghasilkan ikan adalah Muncak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah dulur-dulur ring dino mingke Sabtu. Kan kesusu prasane. Dino Sabtu tanggal piro Kang?
1: Tanggal 9.
0: Bulan iki Kang.
1: Bulan 5 2021.
0: Alhamdulillah Kang Anto sehat.
1: Kang Uun uga sehat.
0: Dikancani ambek Kang Aryo. Sehat kabeh. Muga-muga dulur-dulur dhewek pendengar pecinta rujak soto ring di bendir ngokaken ya. Hang saiki ngrungokaken Pro Siji RRI Jember.
1: Sehat to kabeh.
0: Umpama ana hang lara
1: wis gancang kok aron.
0: Kang wis sehat ayo padha tetep njogo
1: kesehatan.
0: Hang durung berhasil ring taun iki muga-muga
1: terus berhasil selanjutnya dan sak terusnya berhasil
0: gimana yuk. Akeh rejeki ini rejeki yang biar roka kan gitu kan ya
1: umuri.
0: Hang telepon kudu sabiar sulung mergi ane Kang Aryo wis disiapakan gendingi parane kae
1: gendingi kapiloro
0: artinya pareng kang kapiloro iku sajane
1: kelaran, asli kelaran,
0: oh kelaran dulur kapiloro iku artine kelaran kelaran ya itu kelaran ngelahirak nosing kan itu
1: kapiloro atine
0: lah atine
1: kronto-ronto istilahnya gitu
0: rawis jadi kapiloro iku artine
1: kelaran nang ati
0: kronto-ronto atine kang ya yuk berangkat solong karya yuk.

0: Kang Uun, gending kang kawitan niku mau kang loro kapiloro. Romangsane ning atiku keronto-ronto, keloro-loro mergi ning dipikiraken taping sing reken itu Kang ya. Iku artine kapiloro, versine versi
1: janger.
0: Janger
1: dulu ya. Jaman dengan jari damar wulian.
0: Damar wulian saiki suwaye buka diasar.
1: Ayo.
0: Awake dia kesemualai dodolan rujak soto mugo-mugo giaru sampai jam telu sore ini ya kan.
1: Yuk.
0: Diawali sulung. Yo sopo hang arti ngawali.
1: Nomor siji aja.
0: Nomor siji aja celok selong telu-telu 665 loro teh.
1: Assalamualaikum halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Itu temenan.
1: Aduh, mbok bunga iki kari. Melinting suarane ye.
0: Ha bungaku, bungaku.
1: Kari lawas kaya. Nang dimbiyain dene wong iki kae. Nang dimbiyain di kompo kari ngono muncul-muncul mulai sabene nenten-nenten ae.
0: Selirane ning dito di Mas Cahayu. Kang Uun karo Kang Antok wis rumangsa
1: kangen
0: karo selirane ngono lho Dimas.
1: Nurungu suarane wis marem ayo. Endane yo. Kelibo waras diko. Sehat.
2: Sehat. Alhamdulillah barakallah Allah.
1: Amin.
2: Selipang sing kuasa.
0: Amin.
2: Pripun kabare?
0: Alhamdulillah ketelon nambi Kang Aryo podo sehat.
1: Saya sedoyo saya.
2: Kalih Aryo koko.
1: Ya.
2: Terasi kula Aryo niku.
1: Kamandanu.
0: Aryo Kamandanu. Iya cocok iku slebele Kang Aryo Kamandanu.
2: Kang Aryo sing ganteng.
0: No. Ngedap-ngedap pinggir.
2: Kang Aryo.
1: Andeh.
2: Terus Kang Anto ganteng.
1: Alhamdulillah. Wis ganteng kabeh wong telu kene iki wis.
0: Kang Aryo Kamandanu super ganteng. Aduh, wis ana pian mbok bunga iki.
1: Lagune ulung, Pak.
0: Eh gendinge celokan riko.
2: Gendinge impen-impen.
1: Impen.
0: Oh, tak kerimpen ngimpenen Kang. Kelendin jane yo.
1: Rikregu.
0: Isun niki impen, impenan. Dia dah.
1: Isun iki teman-teman.
0: Isun niki teman-temanan. Dia.
1: Rasane koyo sing serantang. Halo. Iki ku diati koyo.
0: Impen, impenan.
1: Gua temenan gua bunga.
2: Pengulangi impen-impen karo Kang Sarion, Kang Antong, karo Kang Aryo Koko.
0: Kita pirang tahun riko burung lebu saiki.
1: Iya. Tahu kapan naik gua tapi mong sepisan kon. Dinten-teni ngono mani. Apa lali dulur siji iki yo.
2: Aryo Koko secret Aryo. Aryo sing ganteng. Aryo
1: titik
0: cari Kang Aryo. Kuwi njaluk opo ngger Cahayu tak turuti rembulan tak tekati
1: iki Aryo Wibowo.
2: Salam-salam nggih.
1: Monggo nggih.
2: Wonten Pak Haji Zainal. Pak Haji Holili.
1: Nggih.
2: Pak Haji Monasi, Pak Haji Sinten Tikus Tengwetan,
1: Muhit,
2: Pak Haji Muhit, kali Bapak Imron, kali male Bapak Rusdianto,
1: Kalimantan,
2: Bapak Sian, wonten male Bapak Kosim. Wonten male Bapak Banung. Wonten male Yuk Melong.
1: Nggih. Mbok Lili.
2: wonten Bu Retno.
0: Nggih.
2: Bunda Yaya.
0: Nggih.
2: Bunda Sumi.
1: Mbak Lilis Suryani.
2: Mbak Lilis. Enten Malim Bu Mol.
0: Kang Doni.
2: Kang Doni.
1: Mbak Mutia. Kencong.
2: Bu Mutia sampun.
1: Durung mulus riko.
0: Kabeh ben weh.
2: Nggih Mbak Mutia. Enten Mbak Valen sejaten yang empu. Bu Endang maling
1: nggih.
2: Nggih Bu Mutia ngapunten ning bunga. Nggih sing kathah.
0: Nggih.
2: Sejaten mugi-mugi diparing sehat.
0: Amin.
2: Afiat.
0: Amin.
2: Dilancarakan aktivitasnya.
0: Amin. Amin.
2: Selamat dunia akhirat.
0: Amin.
2: Mugi-mugi.
0: Amin.
2: Dijabatake sing kuasa.
0: Amin.
1: Amin.
0: Kang
2: terakhir. Berkati
0: ning omahe kang. Murai
2: sih kang.
0: Cocok
1: menan.
2: Seneng banget tingkungan.
1: Ya podo kene ya seneng banget kowe.
2: Iwas mboten saged mulai kala wingi. Tinggal sampai pendet. Bobo tidur.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Yo, iku mau bungaku. Ana ring ndi, Kang?
1: Bandara iki.
0: Iya. Njaluke impen-impenen. Saiki dibuka maning Kang ning burine bungaku 336652.
1: Assalamualaikum. Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Udah soto.
0: Soto menan. Assalamualaikum. Sing edan ing ndi dari kok kae?
2: Selamat siang, sugeng siang.
0: Nggih.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Bersama Kang Aryo ya.
0: Hang duwe elemen bangsa kan.
2: Dan cakep lawannya. Sama-sama. Sama-sama pria Indonesia sesungguhnya.
0: Hang duwe elemen bangsa.
2: Diriku sangat bahagia di siang ini Kang Anto.
0: Waduh, diriku dirimu.
2: Landung Asuto mengudara. Semuanya pemandunya sangat baik dan melayani sepenuh hati.
0: Alhamdulillah, luar biasa elemen bangsa ya.
2: Saya sekarang ini membawa saudara-saudara kita ke rumahnya Bunda Yaya.
0: Mantap. Ojo lali kopi nih kau.
2: Ditunjuk oleh Rujak Soto. Harus hubungan baik sesama bangsa dan tanah air Indonesia.
0: Cocok gue. Eh Mbok Yaya aja lali rujak soto ini siap no ning kono kok.
2: Ini lagi kumpul-kumpul menikmati masakan rujak soto.
0: Wih mantap.
2: Saudara-saudara kita ini adalah Bobo Haji Blangkon sama Tuan Putra Magenda.
0: Wih. Pokoknya luar biasa Bondowoso.
2: Anita, cucunya Pak Haji Blangkon juga.
0: Oh, Anita.
2: Rujak soto lima orang.
0: Iya, salam buat si cantik Anita.
2: Senyum
0: menggoda.
2: Ini aku ni gendingnya Pak Haji yang
0: gendingnya nopo?
2: Gendingnya Kangguriko.
0: Kangguriko.
2: Semua saja.
0: Gih, siap.
2: Gih, matur nuwun sangat, utamanya untuk tuan rumah.
1: Gih.
2: Ibu Yaya.
0: Gih. Numpun tidak melakenan rujak soto nih kau, Kalimbok Yaya, empun.
2: Untuk penjenengan selamat bertugas
0: kesuwun
2: ngantos mangke Purnaning abi coro rujak soto.
0: Nggih. Alhamdulillah.
2: Nggih.
1: Ini biaya
2: mau ngomong.
1: Nggih. Ini biaya iki. Bingung suarane blas iki.
0: Bok.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kira-kira ta wis. Wis ditampung ning kono rujake wis mandi gerus.
2: Rene yo sing ngado sampe tekan kene.
0: Padahal sering ning Pak Har kono ning Bali Desa Rika kono ya.
2: Lendi kabiyare wong
0: sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Mbok.
0: Rika sehat. Anak Rika super sehat.
2: Hmm. Bisa iso njaluk lagu ya?
0: Ya iku mau njaluk kanggo Rika kau.
2: Iso njaluk lagu, saya sih ambiano, ambi yang njaluk mau.
0: Ketika
2: sun laki rapi.
0: Sun laki rapi.
2: Tanah kelahiran siapa njaluk?
0: Durung.
2: Durung, ya wes. Tanah kelahiran pian bisa.
0: Iya. Kupian ya.
2: Tunggu mbok terus iki ya.
0: Hmm.
2: Burung melepuh siapa? Bunga.
0: Bungaku.
2: Bunga tuh, ya dia. Ya, Ben.
0: Kesuwun, Bok.
2: Putra. Oh, iya dah.
0: Iya dah.
2: Bunga
0: ya udah. Amin.
2: Jangan ganggu anakku,
0: jadi kapak-kapak
2: lo ya.
0: Oh, sing, paling udah berasai.
1: Boleh jauh khawatir karena nangkinin Joko, ngesel pijetan, ngantuk ngemulai.
0: Eh, cah temenan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekaligus wong telu. Ya, yuk kang wong papat, tapi yuk apa rasa?
1: Putune anu.
0: Putra, magin dia. Berangkat selong gini ya yuk.
1: Yuk, minta nolah dulur.

0: Pada teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di TikTok yang mengklaim mulai 1 April akan ada aturan baru penarikan uang di ATM bagi nasabah lansia usia 60 tahun ke atas, termasuk kemungkinan penolakan transaksi atau verifikasi tambahan. Narasi tersebut turut dikaitkan dengan perlindungan dana pensiun dan JHT, serta disertai potongan video yang menampilkan Purbaya Yudi Sadewa, sehingga seolah-olah merupakan kebijakan resmi otoritas keuangan. Namun faktanya pendengar, tidak ada ketentuan dari Bank Indonesia maupun OJK yang membatasi penarikan ATM berdasarkan usia. Regulasi yang kerap disalahartikan adalah POJK nomor 24 tahun 2025 yang hanya mengatur status rekening berdasarkan aktivitas transaksi, bukan umur nasabah. Selain itu, penelusuran juga menunjukkan video ini merupakan potongan kegiatan resmi forum ekonomi, sementara analisis Hive Moderation menunjukkan dalam video memiliki probabilitas 98,6% menilai suara di dalamnya sangat mungkin hasil AI. Dengan demikian, klaim aturan baru ATM untuk lansia itu adalah hoax atau menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kalau berbicara tentang kuliner khas Banyuwangi, salah satu yang paling terkenal adalah sego tempong. Makanan sederhana ini justru menjadi favorit banyak orang karena cita rasanya yang khas dan menggugah selera. Sepiring sego tempong biasanya berisi nasi hangat yang disajikan bersama berbagai lauk seperti tahu, tempe, ikan asin, serta sayuran rebus seperti bayam dan kenikir. Namun yang paling istimewa tentu saja sambalnya. Sambal sego tempong terkenal sangat pedas. Dibuat dari cabai segar yang diulek bersama dengan tomat, terasi, dan sedikit gula. Rasanya pedas menyengat, sampai membuat orang yang memakannya seperti ditempong atau ditampar oleh rasa pedasnya. Dari situlah nama sego tempong berasal. Meski pedas, justru itulah yang membuat banyak orang ketagihan. Perpaduan nasi hangat, lauk sederhana, dan sambal pedas khas Banyuwangi menjadikan sego tempong sebagai kuliner yang wajib dicoba saat berkunjung ke ujung timur Pulau Jawa. Jadi, kalau suatu hari Anda mampir ke Banyuwangi, jangan lupa

0: Kangun.
1: Halus.
0: Lanjut maning Kang. Iya. Wayahe priangkat maning teh nrimo dayoh maning di celuk sulung.
1: Ayo.
0: Nang 3366 loro teh.
1: Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam Kang
0: Uun. Rujak soto.
2: Eca temenan.
0: Hamdui trenggialek Kang.
1: Rotok lawas.
0: Mbah Saliem pripun sehat?
2: Sehat,
0: Nun.
2: Sehat.
1: Sehat. Sabalike Mbok Lilis.
0: Muga-muga Mbok Lilis Suryani sehat. Sehat. Mbah Saliem sehat.
2: Mbah Saliem iki kok tetep sehat kok. Sakniki kok panen.
0: Oh, alhamdulillah panen paren kira-kira ya.
2: Panen woh.
0: Oh, woh-wohan.
2: Dewa
1: nangka. Iku buk buk buk.
0: Nangka londo apa nangka Jawa?
1: Nangka bunyuk.
2: Akingipun nggo sak alun-alun.
0: Oh, digelar ning alun-alun. Saking gedene.
2: Kita sak ngucing lek.
0: Boleh TV kepundi sehat?
2: Nika
0: nanjang gerah, Kang. Wah, muka-muka nanjang sehat, Bulik Tiwi.
1: Kang Paiti tas mundi.
0: Kang Paiti sehat pisan.
2: Sehat.
0: Amin.
1: Salam nang Dik Jatmiko.
0: Jatmiko jol pati oleh layangan.
2: Dik
1: Jatmiko nika tas sing anu, tas seles. Alhamdulillah, ngan suelmu.
2: Sing wonten nika Adik Rio.
0: Oh, De Rio. Layangane pinginane anu gawe wis dadi apa urung? Sampun. Sing tiga gelas jalone Pak D. Uun.
1: Lagune Mbok Lili
0: gendinge paran.
2: Nyancang
0: ati, atine cancangen itu lur.
1: Wis aja sampai ucul pokoke wis.
0: Ya iku ya.
2: Nek kan wonten daya kan.
0: Sinten?
2: Bulek kula saking Kediri.
0: Wah, bulek Kediri.
2: Bulek anu. Bulek Ani.
1: Salam kula teng Bulek Ani nggih.
0: Salam teng Bulek Ani.
1: Salam kenal, muga-muga dadi sedulan sak lawase.
0: Amin.
2: Tangan aturi kagem pangantuk kan.
0: Nggih.
1: Nggih.
2: Mas
0: Aryo. Nggih. Teng Kediri niku terkenal tahune tahu Kediri.
2: Nggih, tahu kuning.
1: Heeh. Wis.
2: Penganu nyek sami-sami ngendangi Bulek Tiwi, Kang.
0: Oh, nggih.
2: Tak ten sini po minggah.
0: Waduh, cepat tidur dhuwur waran. Blimbing ning omah akeh kok.
2: Kangen anu. Cek kalau wingi lak tensi ta, Kang? Anu rai pun nikah, tensi pun ninggal ngantas sakwit nangko.
1: Nangko ni nangko semok.
0: Keduwuren Kang.
1: Kira-kira nangko ni sak bokong.
0: Nangko sesikir.
2: Ini pada tersalang deh Kang. Nembe wanten ibu yaya. Yang ibu yaya. Nika sak sambutnya pun Bapak Abdullah Nika Bapak Adi Plankton lho Kang.
0: Oh nggih.
2: Kasihan Bapak Adi.
0: Nggih.
2: Bapak Adi menika ketiwasan lho Kang.
0: Lho.
2: Nggih, Planktonipun nika. Sareng panggil.
0: Lho.
2: Kalau iki sampun.
0: Lho.
1: Nyelam benang sore biantal waling.
2: Dikantuk salam Kang dari Rio.
0: Yes, salam dialek kanggo De Rio.
2: Ke ature anu bule andek menika.
0: Nggih.
2: Jadi kok lara-larane sabar.
0: Ndang sehat we.
2: Yes, wane sik seket papat lara-lara. Nah, nadu ke langsung lipun bule anu Mbak Saliem menika. Nah, penyakit ya man, kalau umur kok dok.
1: Tapi bisa dijogol loh mbok.
2: Iya. Cucu kowe yang ngatur penyakit nih Gusti Allah.
0: Kang Doni wis disalamai.
2: Iya, kakak Mas Doni.
1: Mbok Bunga mani.
2: Salam ganteng kagem Mas Dani.
0: Alhamdulillah.
2: Kagem Mbak Bunga nggih.
0: Nggih.
2: Kalian Bapak Putra Magenda.
0: Nggih.
2: Kalian Bapak Putra Magenda.
0: Nggih.
2: Kang Anto
0: nun
2: boleh TV menikah wungu.
0: Alhamdulillah. Nun sehat. Pokoknya kerungu suaranya Kang Anto bi Kang Uu nih sehat wes.
1: Jadi obat muka-muka.
0: Amin.
2: Kang Anto Mas Uun kali Mas Anto atur ingat.
0: Alhamdulillah.
1: Muka-muka sehat terus bawa putih.
0: Paren maning disiapakan gendingi ambe Kang Aryo tambya sehat ya. Sih
2: Mas Aryo kaman janu. Dika cocok lho Kang.
1: Cocok.
0: Cocok banget.
2: Mas Aryo kaman janu.
0: Nah.
2: Mbak pilih
0: dates
2: Arya Penangsang
0: mboten cocok. Cocokan karya Kamandanu nih.
2: Arya Penangsang nggak
1: jual tena uti temenan.
0: Perlawanan.
2: Iki wonten Bapak Aji Muhit nggih.
0: Nggih.
2: Tuen anu Bapak Aji Rindi.
0: Nggih.
2: Iki wonten Mbak Retno Bondio sing siang.
1: Nggih.
2: Kakek sedaya mawon nggih Kang.
0: Nggih.
2: Kesian masukin mitanya takkan.
0: Nggih.
2: Lagi ni pun kagum dengan sampun mister.
0: Wah percaya. Ngetiap ngetiap iwe.
2: Terang jati le kan.
0: Tenang tu.
2: Mister ngantos tinggi.
0: Wah salah. Merinio di guro.
2: Iya enggak apa ya. Kagum kangen tak. Kang Uun tuen Kang Aryo.
0: Nggih.
2: Sik ngaya tugas.
1: Matur nuwun.
2: Kang Tuti sampun kemawon.
0: Nggih.
2: Terus Cak Soto.
0: Ecot menan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo Mbokelis, kelentia biari sehat walafiat Kang Agus. Terus uga Mbok
1: Endang
0: Endang Maharani Wikake Rosuli Mbok Rus Kang Iwan Mbok Sutila Ambika Kang Dwi
1: terus anu nganto
0: Mbok Sri Panjaitan
1: terus iki ono RT ndi RT Blok Tebet Puri Bunga Nirwana.
0: Lah,
1: Pak selamat, Heri.
0: Selamat ngurung.
1: Selamat ngurung rujak soto Pak Heri.
0: Eh, dia ayo diterima maning Kang.
1: Ayo.
0: 3365 loro ning Buri nembok Lilis Suryani.
1: Halo. Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
3: Wecah tenan di mesti gak absen di sunan.
0: Bondowoso itu makin ngelompok namanya.
1: Kang Muhit.
3: Ya pola lian di
1: Kang Haji Muhit.
0: Oh Kang Haji Muhit. Alhamdulillah. Mulai Sabtu minggu iko ya Riko dintenteni kok ngonin jumbul-jumbul nangan dipanen tak kira-kira tawis
3: panen memang dimangan tikus kan. Kakane wong tani saiki kan sing di mangan tikus.
0: Jarene Kang Uun ya kono semburu tekotek solong ditu kok. Dadi sing sampe mangan.
3: Iya.
0: Anu le parine gitu kok. Paling semburu tekotek kurang ya Kang Uun ya.
3: Iya, tekotek dhewe kan. Ya iku. Ape merata saiki kan.
0: Iya kan. Iya muga-muga anu ya,
3: tak kono nggak unik loh,
1: bukan sih. Iyo,
3: iyo.
1: Betul, wayah ya paling mesio.
3: Wayah kecuali lagi, ngamu terus
1: yang
3: itu.
1: Keing nyono.
3: Tak bisa nyono ji.
0: Tak bisa ji.
3: Masih. Kerenda gitu.
0: Paran biain dan yo jadi gitu.
3: Isun ke absen kan. Ngalang oleh mau si tak ngurung no kan.
0: Teko ngubur-ngubur tekos paling mau yo.
3: Iyo lah, ni saya kira jenuh satu jadi ku. Langsung tak setel tak keprek biar aku langsung melepuh.
0: Wih mantap. Untung pakai kumianan Rio.
3: Iki kacau ini ambil gupron iki.
0: Miskol.
3: Sedul.
0: Kalah ambil Rico pokoknya.
3: Iya. pengawini telu dhewe cek kabeh.
0: Lah ya iku. Mantul pokoke wes.
3: Mantap betul ya. Mantul nang kali mantul.
1: Mantul mantul. Gending iki.
3: Lakoni anu Kang. Ditakoni Pak Salim niko Kang.
0: Oh iya, salami seneng Pak Salim.
3: Iya.
0: Rada suwi ing tau kecaruk maning.
3: Iya iku. Iki Bunda Yaya menikah sedal sedul. Ayo mlebu jare Kang.
0: Angel. Saat paran gendingin celok pandri kok.
3: Anu wis Kang, sing kono-kono iku kerajaan wis.
0: Oh, kerajaan atau tanah kelahiran ta?
3: Yo, iya. Apa Kang? Tanah kelahiran.
0: Iya, iya. Ya wis oke, tanah kelahiran ya.
3: Kita selalu ono Bu Lili Suryani ya kan. Enten Gresik ku ya.
0: Di anu Trenggalek.
3: Trenggalek. Enten elemen bangsa. Yo meneng yo meneng.
0: Yo meneng. Eh saiki kumpul Mbok Yaya riko ndundang Mbok Yaya.
3: Oh Kak. Oh kau no pemberitahuan.
0: Undangannya tertutup dari Mbok Yaya iku mau ya. Riko yang diundang.
3: Pokoknya dhewe.
0: Tapi jari Mbok Yaya bertahap. Iki tahap pertama sulung, tahap kedua engko ngundang Riko jari gedhiku kok.
3: Iya wis barang-barang Mbok Yaya. Mesti ngono. Apa itu ora undangan palsu?
0: Itu alamat palsu toh yo.
3: Ano siapa mani ko mau yo Kang Bunga? Melempung tengah yo.
0: Kenyap rika ko.
3: Siapa mani ono Kang Magenda?

0: khawatir kan Haji. Itu bisa melepuh.
1: Yang bisa melepuh, melepuh dalam kamar, melepuh yang tahu.
0: Ya, orang iso, engkau jam anu anu wayang biasanya ada ini.
2: Malam minggu.
0: Iya, biasanya ngono kan.
2: Nyetelo ya.
0: Iya. Iya wes kan kesuwun
2: waktu. Kesuwun ge.
0: Kanggo Kang Aryo. Ribangga ah Aryo Kemendano
2: ya. Ah Kemendano.
0: Nah, ambe Kang Uun kan cok sugeng ayo tugas sampe paripurna
2: ajaran. Amin. Rujia, cucu. Temenan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat selong ya?
1: Yuk.
2: Sapir selong sang telepon. Mari gending loro holong terus mari nyandak rikot ya. Yuk.

0: Kangun, magiono kesempatan dulur-dulur hangar pe melpus sepisan angkas dadi telepon siji ya. Ya ayo rimo. Telu 665 loro teh.
1: Assalamualaikum halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Rujak soto.
2: Nyamanuku.
1: Mulai.
0: Wes terakhir
1: kat mau dinten-ten iki kok ing ndang mlebu. Mbasan mau muring-muring rek.
2: Muring-muring ya sa. Enggak ada
0: remote. Paket ngala di budi. Budi.
1: Malah male oleh banyak deh ya.
0: Sehat ya kan?
2: Penan teko mburi.
0: Sehat anjay? Sehat ya?
1: Putra Madura ini
0: Kang, sehat? Halo? Bela putus kok masa?
1: Apa wajahnya yuk?
0: Kang Putra
1: Madura,
0: Madura.
1: Iki naik, iki main
0: halo?
1: Halo?
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto?
3: Enak
0: menamu. Nanti kan waktu ini mepet.
3: Iya mepet. Nong burito.
0: Oh, sokete pesan no? Iya weh. Weh, semari weh.
1: Kang Imran ini.
0: Iya Kang Imran. Gending jelepan Kang.
3: Lagu ini kerajakan sing pendengan.
0: Oh iya kerajakan Kang. Iya singkat padian.
1: Kang kari telat deh Kang.
3: Ayo mlebu ya. Yo wis, mlebu nang mohit yo.
1: Yo.
3: Sono yo melong, ono bunga yo. Sono Putra Madura. Li Suryane yo. Yo semua kape wis.
1: Semua kape.
3: Kang Saryon mirangan to.
1: Yo yo.
3: Sehat selalu
1: yo. Amin yo. Ampi Kang Aryo iki. Eh Kang.
3: Kang.
0: Nggih.
3: Yo terakhir.
1: Yuk.
0: Eca temenan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Putra Madura moncar
1: meletus
0: mo ya.
1: Kapok iki roti senggol.
0: Kang Imron kesuwun ya, kanca-kanca dulur-dulur hang wis nelpon ring dina iki. Alhamdulillah kesuwun Kang durung bisa engke sok bisa melampau. Kecepet dipangan guru
1: to. Salah lu penjaluk 10.
0: Insyaallah kecaruk maning esuk dina Minggu Kang jame podo setengah loro
1: sampai jam 3.
0: Tetep ring acara
1: Rujak Soto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapkanlah perisaimu." Mereka bertanya, "Apakah musuh tiba ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Tidak, tetapi perisai dari api neraka." Mereka bertanya, "Apakah perisai dari api neraka itu?" Beliau menjawab, "Membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar, Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan hanya Allah. Allah maha besar dan tiada daya. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Maka bacaan itu akan datang pada hari kiamat mendahului dan menghindarkan dari api neraka dan menjaga keselamatannya. Al-Hadis.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Tahukah Anda? Ada perbedaan antara tarian janger yang berasal dari Bali dan teater janger yang sering dipentaskan di daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Tarian janger adalah salah satu tarian khas Bali yang diciptakan sekitar tahun 1930 menggunakan iringan gamelan khas Bali. Ditarikan oleh 10 pasang pria dan wanita muda. Kelompok penari wanita disebut janger, sedangkan penari pria disebut kecak. Mereka bergantian menari dan menyanyikan lagu janger. Sedangkan teater janger Banyuwangi merupakan kesenian hibrida pertemuan unsur Jawa dan Bali yang berakulturasi dengan manis. Gamelan dan kostum serta gerak tarinya mengambil budaya Bali, namun lakon cerita dan bahasa justru mengambil dari budaya Jawa.
4: Jagat istunggoro manik ingsun namung ngelake kuning panuwun.
3: Pada saat lawakan, terkadang digunakan bahasa using sebagai bahasa pengantar.
5: Karpe jewek atase joget yang masuk rekapan.
3: Lakon ceritanya biasanya diambil dari serat Damarwulan.

Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya, Sandy Wira, yang akan temani Anda di perjalanan Jember Suara ini. Edisi di hari Sabtu 9 Mei 2026. Di sore hari yang cerah ini tentunya beragam informasi dan program telah kami siapkan untuk temani Anda semuanya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan Anda tetap bersama kami. Kami hadirkan terlebih dahulu beragam komposisi untuk temani Anda beraktivitas.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Ya, berikan Anda bisa terus mengikuti beragam informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, pastinya melalui aplikasi RR Digital yang bisa Anda dapatkan secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Jadi jangan khawatir bagi Anda yang berencana keluar kota atau mungkin sedang di perjalanan, ini juga masih bisa terus memantau beragam perkembangan yang tentunya kami hadirkan untuk Anda.

0: terjadi kericuhan besar saat sebuah drama radio disiarkan kepada khalayak.
1: The War of the Worlds by H.G. Wells, starring Orson Welles and the Mercury Theater on the air.
0: Pada tahun 1938, sutradara radio Orson Welles menyiarkan drama karya Herbert Wells berjudul The War of the World. Drama tersebut berisi tentang serangan makhluk asing ke bumi.
2: Now they're lifting their metal hands. This is the end now.
0: Sejak awal, Orson telah mengumumkan kalau drama itu hanya cerita fiktif belaka. Namun beberapa pendengar terlanjur percaya bahwa akan ada serangan makhluk asing ke bumi. Kericuhan pun sempat terjadi hingga Presiden Amerika Serikat saat itu, Franklin D. Roosevelt, harus ikut turun tangan menenangkan warganya.
3: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
4: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Ya, berikut dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak keluarga berencana Bondowoso bersama unit pelindungan perempuan dan anak atau PPA Polres Bondowoso melakukan pengecekan ke sejumlah daycare atau tempat penitipan anak di Bondowoso menyusul mencuatnya kasus kekerasan anak di salah satu daycare di Yogyakarta. Dan Kepala Dinsos P3KB Bondowoso, Dr. Muhammad Imbar mengatakan monitoring dilakukan untuk memastikan seluruh daycare di Bondowoso berjalan sesuai prosedur dan aman bagi anak-anak. Dan aspek yang menjadi perhatian dalam monitoring tersebut mendengar meliputi kelayakan sarana dan prasarana, kesiapan pengasuh hingga menu makanan yang diberikan kepada anak. Berdasarkan data Dinsos P3KB Bondowoso terdapat 4 daycare yang saat ini beroperasi di Bondowoso, yakni TPA Ya Bunaya Bondowoso, TPA Kasih Ibu, TPA Insan Cendikia, kemudian TPA Widya Mandala Bondowoso. Dari 4 daycare tersebut, 2 diantaranya masih dalam proses pengajuan dan perpanjangan izin operasional, sementara 2 lainnya masih memiliki izin operasional yang berlaku. Imbron juga memastikan hasil asesmen menunjukkan seluruh daycare tersebut memenuhi syarat operasional. Ia juga menambahkan, Dinsos bersama PPA Polres Bondowoso akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
2: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
3: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
4: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hingga bersama dimanapun Anda berada di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk ikuti Info Prima. Tetap bersama kami.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Gubernur Jawa Timur menyalurkan BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada ribuan buruh rokok. Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pada Dinsos P3A Ponorogo. Inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Celia Cahyani.

0: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa hari ini menyalurkan BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada ribuan buruh rokok. Faiz Putra melaporkan.
1: Gubernur Provinsi Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyerahkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh rokok di PT HM Sampurna TBK Rungkut 2 Surabaya hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Bantuan tersebut disalurkan ke 2.800 pekerja buruh rokok PT HM Sampurna TBK dan per orang mendapatkan 1 juta rupiah. Gubernur Kofifa saat diwawancara awak media usai acara mengatakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mulanya sudah diajukan sejak zaman COVID dan pada akhirnya disetujui dengan total penerima sebanyak 10.324 buruh pabrik rokok di 65 perusahaan di seluruh Jawa Timur. Ia menambahkan dengan adanya BLT ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah kepada seluruh buruh pabrik rokok di Jawa Timur yang 83,67% diantaranya merupakan perempuan.
2: JPHGHT ini kita mengajukan sejak zaman COVID lalu, kemudian disetujui sesuai dengan spesifikasi ya, dan tahun ini yang disetujui hanya 10.324, masing-masing 1 juta, berarti ada 10 miliar 324 juta.
1: Sementara Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyebut dengan adanya program tersebut juga mendukung pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan para buruh pabrik rokok yang didominasi oleh kaum perempuan.
3: Di antara 10.324 ini, Ibu Gubernur, perempuannya sejumlah 8.638. Persentasenya 83,67%. Bahwa ibu-ibu sekarang bukan bagian tulang rusuk saja, Pak, tapi tulang punggung keluarga.
1: Penyaluran BLT dan hasil cukai hasil tembakau ini juga disalurkan di 25 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur dengan total anggaran yang telah disiapkan mencapai 10 miliar 324 juta rupiah. Harapannya dengan program tersebut mampu mendukung terciptanya kondisi perekonomian Jawa Timur yang berkesejahteraan dan semakin kondusif. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
4: Perkara dugaan korupsi atau penyalahgunaan dana bantuan sosial Bansos di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3 Ponorogo terus bergulir. Saat ini tim penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi. Kepala Seksi Intelijen Kejari Ponorogo I. Komang Ugra Jagi Wirata mengatakan, dari 33 saksi yang dimintai keterangan, 24 diantaranya merupakan kepala desa. 3 orang saksi dari penyedia sembako, serta 6 orang saksi dari internal Dinsos P3A.
5: Untuk perkembangan kasus Dinsos yang kemarin terkait bantuan sosial itu, pemeriksaan terakhir itu ada memeriksa 33 saksi. Proses untuk perkembangannya kami dari penyidik masih berkoordinasi dengan penghidup kerugian negara untuk melakukan kompilasi lah, berapa kerugian negara yang akan dihitung. Masih berkoordinasi dengan BPKP.
4: Para saksi diperiksa untuk memenuhi unsur pembuktian dari tindak pidana tersebut. Ugra menyampaikan tidak menutup kemungkinan masih ada sejumlah saksi lain yang turut dimintai keterangan. Seperti diketahui, Kejari Ponorogo tengah mengusut dugaan penyalahgunaan dana bansos di Dinsos P3A Ponorogo tahun 2023 hingga 2024, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Bansos yang diselidiki itu pun baik tunai maupun non-tunai. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, untuk mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan, Polres Bondowoso membangun 1 jembatan penghubung antara desa serta memperbaiki 6 jembatan rusak di seluruh kecamatan. M. Samsudin melaporkan.
6: Polres Bondowoso membangun 1 jembatan penghubung antar desa serta memperbaiki 6 jembatan rusak di sejumlah kecamatan untuk mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, pembangunan jembatan baru dilakukan di Kecamatan Sukosari, sementara 6 jembatan lainnya diperbaiki di Kecamatan Taman Krocok, Jambisari Darussola, dan Maesan. Menurutnya, perbaikan pondasi dilakukan karena ditemukan abrasi atau pengikisan di bagian samping jembatan yang berpotensi membahayakan konstruksi jika dibiarkan. Aryo menjelaskan program pembangunan dan perbaikan jembatan itu dilakukan secara sinergi bersama Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi BSBK, Pemerintah Kecamatan, serta Pemerintah Desa setempat. Ia menyebut kegiatan itu merupakan tindak lanjut kebijakan pimpinan Polri yang sejalan dengan program Presiden Prabowo dalam membantu kebutuhan infrastruktur masyarakat, khususnya akses transportasi di wilayah terpencil.
7: Terusuk itu kita melakukan perbaikan jembatan mulai dari aspalan, kemudian terkait dengan batas jembatan itu tiang sebagai tanda. Jadi kalau masyarakat nanti menyeberang itu melewati jembatan itu tahu batasannya di mana. Kemudian kita perbaiki juga terkait dengan pondasi jembatan itu. Pada saat kemarin kita cek itu kan terjadi abrasi ya.
6: Untuk itu jembatan yang menjadi sasaran pembangunan dan perbaikan merupakan akses vital penghubung antar desa yang selama ini digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Kapolres berharap seluruh proses pembangunan dan perbaikan jembatan dapat selesai sebelum peringatan Hari Bayangkara dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Malang memperkuat sistem deteksi dini guna menekan angka kasus kematian ibu dan bayi. Berikut laporan Awang Sukmawang.
8: Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat masih adanya kasus kematian ibu dan bayi sepanjang tahun 2025. Tercatat ada 4 ibu meninggal dunia, serta 46 kasus kematian bayi balita di Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif mengatakan, penyebab utama kematian ibu adalah didominasi hipertensi dalam kehamilan seperti praeklamsia dan eklamsia, serta pendarahan saat persalinan. Sementara kematian bayi banyak dipicu berat badan lahir rendah atau BBLR dan gangguan pernafasan saat lahir. Untuk menekan angka tersebut, Dinas Kesehatan Kota Malang memperkuat sistem deteksi dini melalui metode kantong persalinan yang memuat data detail ibu hamil di setiap wilayah.
9: Kalau yang aki yang paling banyak itu adalah hipertensi dalam kehamilan, jadi namanya eklamsi maupun preeklamsi. Yang kedua perdarahan. Nah, perdarahan ini bisa pasca persalinan pada saat dia nifas, ya itu. Penanganan dari gerakan penting ini seperti yang kita sampaikan di depan. Yang pertama puskesmas, bidan koordinator, bidan wilayah sudah punya data di kantong persalinan. Berapa jumlah ibu hamil yang ada di situ, kemudian dari jumlah ibu hamil ini berapa yang resiko tinggi, berapa yang tidak beresiko. Nah, yang beresiko tinggi ini ada dua, ada yang reversible, ada yang irreversible. Kalau yang irreversible ini yang tidak bisa diperbaiki, misalnya panggul sempit, terlalu jarak dekat kehamilan, terlalu jauh kehamilan ini tidak bisa diperbaiki.
8: Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Malang juga masih menemukan kasus ibu hamil yang tidak melaporkan kehamilannya sejak awal, sehingga terlambat mendapatkan penanganan medis. Karena itu, pelibatan kader kesehatan RT RW hingga bidan wilayah terus diperkuat agar seluruh ibu hamil dapat terpantau dan memperoleh layanan kesehatan secara optimal. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sidoarjo membuka layanan perpustakaan pada akhir pekan sebagai salah satu upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
10: Upaya meningkatkan minat baca masyarakat terus dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Taudis Perpusit Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya dengan membuka layanan perpustakaan pada akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu.
11: Agar akses literasi semakin luas dan inklusif bagi masyarakat sekitar, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Sidoarjo, Rudi Setiawan, mengatakan bahwa layanan akhir pekan menjadi strategi untuk mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat dari berbagai kalangan.
12: Setelah kita menjaga hubungan dengan dunia pendidikan, berbentuk secara formal, kita juga melaksanakan pelayanan-pelayanan yang tetap dilaksanakan di hari-hari Sabtu dan Minggu, di hari-hari libur tentunya begitu. Sehingga efektivitasnya, sustainable-nya itu masih tetap bisa berdampak kepada masyarakat.
11: Menurutnya, keberadaan layanan di hari Sabtu dan Minggu juga diharapkan menjadi alternatif kegiatan positif bagi keluarga, pelajar maupun komunitas literasi. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga ruang interaksi dan pembelajaran. Rudi menambahkan pihaknya juga terus melakukan inovasi layanan, mulai dari penyediaan koleksi buku yang lebih variatif, hingga pengembangan fasilitas yang nyaman dan ramah bagi pengunjung. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Sekolah Cikal Surabaya menggelar pagelaran seni bertema Playground of Sunda Kelapa. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak muda menampilkan hasil belajar melalui pertunjukan kreatif. Berikut laporan Oni Arianto.
13: Sekolah Cikal Surabaya menghadirkan cara berbeda dalam menunjukkan hasil pembelajaran siswa melalui sebuah pagelaran seni bertema Playground of Sunda Kelapa. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk menampilkan hasil belajar yang tidak hanya dituangkan melalui tulisan, namun juga melalui pertunjukan yang kreatif. Kepala TK dan SD Cikal Surabaya Dina Irdina mengatakan bahwa pagelaran tersebut merupakan bentuk selebrasi bersama atas proses belajar siswa selama satu semester. Menurut Dina Irdina, Sabtu siang, melalui pertunjukan tersebut, anak-anak tidak hanya menampilkan kemampuan menari dan bermain drama, namun juga menyampaikan pemahaman mereka terhadap tema pembelajaran yang diangkat sejak awal semester. Tahun ini, siswa mengusung tema Playground of Sunda Kelapa yang berfokus pada pengenalan budaya Betawi dan kehidupan masyarakat di Jakarta.
14: Ini memang acara tahunan di Sekolah Cikal ya. Tujuan dari kegiatan ini adalah pertama tuh kita mau membangun, ini adalah selebrasi bersama gitu. Jadinya mau menunjukkan bahwa pembelajaran tuh, hasil pembelajaran bisa ditunjukkan tidak hanya lewat paper pencil test aja, tapi juga bisa berupa pagelaran seperti ini. Dan dari pagelaran seperti ini, anak-anak bukan cuma hanya belajar menari gitu ya, drama atau apa, tapi selain itu kita juga ada yang namanya di awal itu, dari awal semester anak-anak untuk tahun ini kita menggunakan temanya adalah Playground of Sunda Kelapa.
13: Pembelajaran yang diberikan disesuaikan dengan usia siswa, mulai dari mengenal lingkungan perkotaan, sistem transportasi, hingga berbagai unsur budaya yang menjadi identitas dari ibu kota. Melalui pendekatan berbasis proyek dan pertunjukan seperti ini, Sekolah Cikal Surabaya berharap anak-anak dapat belajar secara lebih holistik, menggabungkan kreativitas, pengetahuan, dan keberanian berekspresi dalam satu pengalaman belajar yang bermakna. Oni Arianto melaporkan.
15: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, kita bergeser ke informasi seputar haji. Hari ini jemaah haji asal Kabupaten Tuban telah selesai melaksanakan serangkaian ibadah umroh wajib. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban memastikan kondisi jemaah dalam kondisi prima. Mitra Adila melaporkan.
16: Jemaah haji asal Kabupaten Tuban yang tergabung dalam subkloter 26, 27, 28, 29, dan 30 secara resmi telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Mekah. Dan saat ini para jemaah telah mulai beralih ke agenda ibadah rutin, salah satunya adalah menunaikan sholat lima waktu. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban, Abdul Ghafur, mengatakan bahwa para jemaah telah melakukan pergeseran dari Madinah menuju Mekah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam perjalanan tersebut, mereka singgah di titik mihrab untuk mengambil niat ihram yang menjadi syarat sah dimulainya ibadah umroh.
17: Umroh wajib ya. Barusan kemarin pergeseran pendorongan jamaah dari Madinah ke Mekah, kemudian jamaah memakai pakaian ihram untuk mulai berniat ihram umroh wajib dan mengambil mikot bir al. Setelah itu pergerakan dilanjutkan sampai Mekah Tul Mukarramah.
16: Meskipun serangkaian umroh wajib cukup menguras energi fisik, Abdul Ghafur memastikan bahwa kondisi kesehatan para jemaah masih terjaga dengan baik. Tim kesehatan di lapangan terus memantau perkembangan fisik para lansia maupun jemaah lainnya agar tetap prima menjelang puncak ibadah haji mendatang. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri wajibkan jemaah haji untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026. Berikut laporan Heri Susanto.
18: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
19: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang dibagikan karena ID card ini per tahun ini memang yang mencetak kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
18: Sementara Kepala Kemenhats Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
20: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses nikot. Maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalamlam.
18: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Pamekasan mengingatkan para calon jemaah haji untuk menghemat tenaga agar tetap sehat untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji. Purnama Iswantoro melaporkan.
21: Bupati Pamekasan Holilur Rahman mengingatkan para calon jemaah haji untuk menghemat tenaga agar tetap sehat untuk menyempurnakan pelaksanaan hingga puncak haji. Hal itu disampaikannya pada acara pembekalan dan pelepasan calon jemaah haji di Masjid Agung Asyuhada, Selasa 5 Mei 2026.
22: Jangan sampai mendahulukan sunnah dari fardu. Artinya yang wajib-wajib dulu dipersiapkan. Misalkan nyampe di Mekah yang wajib kurang 5 hari umpamanya, istirahat dulu. Tapi ya tawaf sekedarnya. Haji dan sholat sunnah dan di Masjid Nabawi kalau di Madinah ya. Tapi jangan full agar supaya ketika saatnya melaksanakan ibadah wajib, badan fisik tetap fresh.
21: Pada kesempatan tersebut, Bupati Holil juga meminta para petugas kloter dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj, total calon jemaah haji Kabupaten Pamekasan sebanyak 1.384 jemaah. Mereka terbagi dalam 4 kloter, yaitu kloter 73, 74, 75, dan 76 yang akan diberangkatkan pada 10 Mei mendatang.
15: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, Persebaya bertekad mencuri poin di Stadion Manahan Solo saat berjumpa dengan Persis Solo di laga lanjutan Super League yang akan berlangsung malam nanti. Agustin Irdiani melaporkan.
23: Persebaya akan menghadapi Persis Solo dalam laga lanjutan pekan ke-32 Super League yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada malam nanti. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres sebelum pertandingan menegaskan laga menghadapi Persis Solo tidak akan berjalan mudah meski tim tengah berada dalam tren positif. Ia menilai Persis merupakan tim kuat ketika bermain di kandang dan memiliki motivasi besar untuk meraih kemenangan. Ia juga menilai cara terbaik untuk menghormati lawan yakni dengan tampil maksimal dan berusaha memenangkan pertandingan. Ia mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena dengan posisi persis di papan klasemen.
1: I think Persis Solo at home first round just lose too much against Cornell and against Persib. Last four matches of Persis Solo at home, we Kara, Pandan, Bali and Persik Kediri. So it's a strong team playing at home. We are in a good moment, but what we make before.
23: Persis Solo dalam 4 pertandingan terakhir di kandang selalu menang. Jadi ini adalah tim yang kuat ketika bermain di kandang. Saat ini kami memang berada dalam momentum yang baik, tetapi apa yang sudah kami lakukan sebelumnya tidak akan membantu jika besok kami tidak menunjukkan performa serta intensitas yang bagus dalam pertandingan.
1: It's not going to be an easy match because Persis Solo is a strong team in my opinion, have good players and special at home have good results last four matches. They win, just lose against Persib and Borneo on the first on the second round, so it's going to be a difficult match to us.
23: Sementara itu dari sisi pemain, Francisco Rivera juga menegaskan kesiapan tim menghadapi Persis Solo. Ia mengatakan seluruh pemain fokus untuk membawa pulang 3 poin dari Stadion Manahan.
2: Kita tahu Solo punya pemain bagus, tim bagus. Mereka kuat di sini. Kita tidak lihat posisi di dalam table dan kita sudah siap, kita fokus dapat 3 poin.
23: Hingga saat ini Persebaya masih menduduki peringkat ke-6 klasemen dengan koleksi 51 poin, terpaut 1 poin dengan Maluku United di posisi ke-5. Green Force berusaha finish untuk musim ini di peringkat ke-4. Sementara Persis di peringkat ke-16 dengan 27 poin dipastikan terus berjuang keluar dari zona degradasi. Agustin Nurdiani melaporkan.
0: Pendengar, warga desa Gunung Elek, kecamatan Kedundung, Sampang yang dijuluki sebagai Kampung Piala Dunia, antusias menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Berikut laporan Ima Fadilah.
3: Jelang Piala Dunia 2026, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedundung, Sampang siap mengulang euforia seperti perhelatan Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme 4 tahunan ini membawa Desa Gunung Eleh dijuluki sebagai Kampung Piala Dunia. Tahun ini, mereka kembali bersiap menyambut turnamen sepak bola bergengsi ini dengan antusiasme yang luar biasa. Ketua ASKA PSSI Sampang sekaligus warga setempat Muhammad Iqbal Fatoni mengungkapkan fenomena ini sudah menjadi tradisi.
5: Gunung Eleh pasti ini biasanya pada sana ada Kampung Piala Dunia, jadi itu euforia dan keluarga dan teman-teman pemuda di sana. Bahkan kalau di TV-TV nasional sebelumnya, dua perhelatan sebelumnya ini kan kayak ada lomba Kampung Bola gitu ya. Kita nggak ikut itu, nggak ikut, jadi kita murni memang ya suka aja gitu.
3: Di desa ini, antusiasme datang langsung dari inisiatif para pemuda dan pecinta sepak bola setempat. Mereka secara swadaya melakukan berbagai persiapan untuk memeriahkan suasana. Berbagai pemasangan atribut dilakukan, mulai dari bendera negara peserta, foto hingga banner pemain bola idola dipasang di sepanjang jalan dan sudut desa. Tidak tanggung-tanggung, banyak warga yang mengecat rumah mereka dengan warna-warna khas tim nasional.

0: Ria Piala Dunia. Imam Fadila melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
2: Mendengar, sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan paket feature RRI Jember dengan topik penggunaan QRIS di Jember dorong digitalisasi UMKM.
3: Transaksi digital kini semakin melekat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, termasuk di kalangan pelaku usaha kecil di Kabupaten Jember. Perubahan ini juga dirasakan oleh Nanda Wijayanti Mala, pemilik usaha Anda Bakery yang sudah berdiri sejak tahun 1996. Sebelum menggunakan QRIS, pembayaran di toko ini masih didominasi tunai dan transfer bank. Namun seiring perubahan kebiasaan belanja masyarakat, Nanda kini ikut menyesuaikan diri dengan sistem pembayaran digital.
4: Kalau pakai QRIS itu malah memudahkan. Kadang orang kan sekarang jarang pegang uang tunai, jadi langsung pakai QRIS. Ya ada beberapa pelanggan, aku bayar, kalau bayar pakai QRIS aja dah, enak, lebih enak gitu. Kebetulan ada marketingnya QRIS, dari juga BRI itu ada, hanya saya pakai QRIS.
3: Selain praktis, menurutnya sistem ini juga membantu pengelolaan keuangan usaha menjadi lebih tertata.
4: Kalau yang saya pelajari itu ya, kan nunggu ada orang pembayaran 20.000, kita kan nggak langsung nari, nunggu sampai 100.000 dulu atau lebih, ya dianggap nabung akhirnya, ya kita menabung akhirnya, itu aja. Lihat dari transaksi di QRIS itu pertanggal, oh pertanggal ini dapatnya segini, pertanggal ini dapatnya uang berapa itu, jadi tertata ya.
3: Namun demikian, Nanda menyebutkan bahwa pembayaran tunai dan digital masih digunakan berdampingan. Di sisi lain, penggunaan QRIS di Jember terus menunjukkan pertumbuhan. Berdasarkan data Bank BRI, jumlah merchant QRIS di Jember sudah mencapai 22.330 pengguna. Hal ini menunjukkan semakin luasnya adopsi transaksi digital, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Manajer Operasional dan Layanan BRI, Brand Office Jember, Wildan Pratama menyebutkan bahwa tren QRIS terus meningkat dari waktu ke waktu.
5: Untuk QRIS sendiri di Jember ini sudah sangat bagus, maksudnya dalam setiap periode pasti meningkat. Baik secara jumlah usernya, kemudian volume transaksinya pasti akan selalu meningkat. Karena kita pantau di beberapa periode, sebulan, dua bulan, itu kita pantau mana QRIS-QRIS yang tidak ada transaksi, mana yang bertransaksi. Tapi kita fokusnya ke yang tidak bertransaksi. Kendalanya di mana? Apakah mereka masih perlu edukasi lanjutan atau seperti apa? Kenapa QRIS-nya tidak bertransaksi? Baik itu QRIS yang statis ataupun QRIS yang dari edisi.
3: Menurut BRI, QRIS tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keamanan usaha.
5: Dia tidak perlu mengelola kembali uang fisik, uang kas. Itu tidak perlu. Kenapa? Dampaknya apa? Dampaknya adalah dia tidak bingung mau transaksi setoran, mau di ATM, mau di unit kerja BRI, mau di agen drilling dan lain tempat sebagainya. Mereka tidak perlu memikirkan resiko uang itu nanti ada yang melakukan tindak kejahatan pada saat dia masih di toko, di tempat usaha, atau di jalan. Itu mereka sudah hilang resiko itu. Jadi tinggal dia memastikan transaksinya benar masuk ke rekening yang terdaftar itu. Harusnya mereka lebih mudah, mereka bisa mantau secara real time.
3: Untuk mendorong digitalisasi, BRI melakukan pendampingan kepada UMKM, mulai dari edukasi hingga pemantauan merchant di lapangan.
5: Untuk UMKM sendiri kita pasti pendampingan dari mulai awal implementasi sampai berjalan. Tadi saya sampaikan di monitor QRIS yang aktif mana, yang tidak aktif mana. Dari awal pun kita sudah memberikan edukasi penggunaannya nanti seperti ini. Kalau ada uang transaksi masuk seperti ini, kita pasti edukasi. Dan setiap merchant ya, itu pasti ada PIC khusus yang mengelola tersendiri.
3: Perubahan pola transaksi masyarakat kini menjadi pendorong utama transformasi digital UMKM di Jember. QRIS tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mengubah cara pelaku usaha mengelola bisnis sehari-hari. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan sudah menjadi bagian dari kebutuhan usaha.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, tuntas sudah. Untuk demikian info prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selia Cahadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
2: Telah kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali ke Prosatu Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari yang hujan ini ya pendengar, tapi masih temani Anda semuanya tentunya di program Satu RRI Jember. Dan jangan lupa juga untuk terus ikuti beragam perkembangan terbaru melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa didapat secara gratis di Play Store dan juga di App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Shots and claps and Maradona knocks to the empty net.
3: Yeah! Dalam sejarah sepak bola, salah satu momen paling kontroversial terjadi saat gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona di Piala Dunia FIFA 1986. Pada laga perempat final melawan Inggris, Maradona mencetak gol dengan menggunakan tangannya, namun tetap disahkan oleh wasit. Setelah pertandingan, ia menyebut gol itu tercipta berkat sedikit kepala Maradona dan sedikit tangan Tuhan. Menurut catatan FIFA, gol tersebut menjadi salah satu insiden paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah Piala Dunia yang hingga kini masih sering dibahas dalam dunia sepak bola.

Ya, pendengar satu dimanapun Anda berada, di pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Tausiah Sore. Tetap bersama kami.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, beredar unggahan dari akun Facebook PT Freeport IND yang menawarkan lowongan kerja dengan gaji tinggi berkisar 12 juta hingga 32 juta rupiah per bulan. Lowongan ini diklaim terbuka untuk lulusan SMA atau SMK, D3 hingga S1 dari semua jurusan sehingga terlihat sangat menarik bagi pencari kerja. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri, tautan yang dibagikan tidak mengarah ke situs resmi PT Freeport Indonesia, melainkan ke formulir tidak resmi yang meminta data pribadi, seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Pihak resmi Freeport sendiri telah mengingatkan bahwa informasi rekrutmen hanya diumumkan melalui kanal resmi mereka seperti website karir dan tidak pernah meminta pendaftaran melalui tautan mencurigakan atau media sosial tidak resmi. Selain itu, seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pengkat Bersatu, dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan judul Nilai Konsistensi Dalam Islam bersama dengan Ustadz Zaki Rasendria. Selamat mengikuti.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menyempurnakan Islam sebagai agama yang syamil dan menyeluruh. Islam tidak hanya mengajarkan nilai-nilai ibadah dan ukhrawi saja, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan secara umum yang dapat diamalkan untuk kehidupan di dunia sebelum di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, seringkali kita melihat nilai-nilai kehidupan yang dirumuskan oleh dunia modern saat ini, padahal sejatinya Islam telah menjunjung tinggi nilai tersebut sejak lama. Salah satu nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan kita diantaranya adalah nilai konsistensi atau kemampuan untuk melakukan sesuatu secara terus-menerus, teratur, dan stabil dalam jangka waktu yang panjang. Dalam Islam, konsistensi dikenal dengan berbagai macam istilah seperti ad-dawam, al-istiqamah, al-muwadhabah, atau as-sabat. Sedangkan dalam bahasa Arab modern seringkali diistilahkan dengan al-istimrariyah. Namun kita perlu memahami seperti apa konsistensi yang benar itu agar tidak keliru dalam mempraktekannya. Para pemirsa, konsistensi yang sejati adalah keberlanjutan meskipun kecil. Ia bukan tentang besarnya amal di awal, tapi tentang bagaimana ia terus dijaga tanpa terputus. Ia bersifat stabil dan tenang, bukan meledak-ledak lalu hilang di tengah jalan. Konsistensi yang benar juga tidak bergantung pada mood atau semangat semata, melainkan tetap hadir di saat sulit karena keberlangsungan amalan lebih didahulukan daripada kesenangan sesaat. Selain itu, penting bagi kita untuk tidak terlalu perfeksionis. Perfeksionis artinya seseorang yang terlalu mengejar kesempurnaan. Banyak orang berhenti beramal karena mereka merasa gagal mencapai kesempurnaan. Padahal kita perlu memberikan ruang toleransi dan fleksibilitas. Kesalahan dalam proses adalah hal yang sangat wajar untuk diperbaiki. Jangan sampai hal itu membuat kita berhenti total. Fokuslah pada proses, karena proses adalah syarat. Sedangkan hasil merupakan hadiah yang otomatis akan didapat jika proses sudah dijalani dengan baik. Nilai istiqomah ini diperintahkan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Hud ayat ke-112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka istiqomahlah engkau di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah engkau melampaui batas. Bagi mereka yang mampu menjaga konsistensi setelah beriman, Allah menyajikan ketenangan sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meletakkan prinsip utama konsistensi dalam sabdanya. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Yang artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling rutin atau konsisten meskipun sedikit. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga bersaksi tentang kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Kana amaluhu diimah." Amal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang berkelanjutan. Beliau juga mengingatkan kita agar tidak meninggalkan amal yang sudah biasa kita lakukan. Dengan bersabda, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dahulu ia rajin salat malam, tapi sekarang ia meninggalkan kebiasaan salat malamnya tersebut." Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah, pepatah Arab pun banyak memberikan hikmah dan kata-kata mutiara tentang kekuatan dari konsistensi ini. Di antaranya adalah man sabata nabata, yang artinya siapa yang bertahan atau konsisten maka ia akan tumbuh. Ada juga ungkapan qalilun qara khairun min katsirin fara, sedikit yang menetap atau konsisten itu lebih baik daripada banyak yang lari atau terputus. Kita juga harus sadar bahwa al-jibalu minal hasa, gunung-gunung terbentuk dari kerikil, dan innamasailu ijtima'un nuqat, sesungguhnya aliran air yang deras itu hanyalah kumpulan dari tetesan-tetesan kecil. Begitu pula perjalanan hidup kita, man sara 'ala darbi wasal, siapa yang terus berjalan di atas jalannya maka ia akan sampai pada tujuannya. Dan jika kita merasa berat dalam melakukan semuanya, ingatlah prinsip ma la yudraku kulluhu la yudraku julluh, sesuatu yang tidak bisa didapatkan semuanya maka minimal setidaknya kita tidak meninggalkan seluruhnya. Para pemirsa, nilai konsistensi ini dapat kita terapkan dalam berbagai aspek. Misalnya dalam belajar, cukuplah kita belajar misalnya 20 menit setiap hari untuk membaca, tetapi konsisten. Dalam ibadah, istiqomahlah meski hanya 1-3 rakaat salat malam. Atau zikir pagi petang saat sibuk. Dalam bekerja, selesaikanlah tugas sedikit demi sedikit tanpa menunda. Dan dalam olahraga, pilihlah jadwal yang tetap daripada intensitas yang tinggi yang hanya sesaat. Bahkan dalam membangun kebiasaan baik seperti sedekah, mulailah dari nominal yang kecil hingga terbiasa. Konsistensi bukan soal bagaimana kita melakukan hal yang besar di awal tapi terputus. Konsistensi adalah soal bagaimana kita bisa terus melanjutkan amalan kita secara tidak terputus meskipun dimulai dengan hal yang kecil. Konsistensi menentukan arah dan hasil jangka panjang kita. Oleh karena itu, bagi seseorang yang memiliki mimpi apapun, baik dalam urusan dunia dan akhirat, hendaklah ia menerapkan nilai konsistensi ini dalam kehidupannya. Karena tanpa nilai konsistensi, segala sesuatu akan terputus dan tidak berkelanjutan. Berkelanjutan inilah yang menyampaikan seseorang pada tujuannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan kekuatan untuk senantiasa istiqomah menjalankan kebaikan hingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wa ma taufiquna illa billah, alaihi tawakkalna wa ilaihi nunib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشرفا درجة عالية رفيعة وبعد

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Ka'ab Al-Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan, bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah jika ayah atau ibunya menemui, maka ia tidak berlaku baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah SAW bersabda,

kepada mereka jika diperlukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat golongan yang Allah berhak tidak memasukkan mereka ke dalam syurga, bahkan tidak dapat merasakan nikmat yang ada di dalamnya, yaitu peminum khamar, orang yang makan riba, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan orang yang berani durhaka kepada ibu bapaknya, kecuali kalau mereka itu mau bertobat. Hadis riwayat Hakim.

0: aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Tahukah Anda, musik patrol adalah kesenian musik tradisional yang menggunakan alat musik sederhana. Sejarah musik patrol ini masih dipertanyakan. Beberapa sumber sejarah yang berkembang di masyarakat, musik patrol berawal dari alat musik yang namanya kentongan. Kentongan ini menghasilkan suara yang indah dan enak untuk didengar. Karena suaranya monoton, masyarakat membuat kentongan dengan berbagai ukuran sehingga menghasilkan suara yang berbeda. Musik patrol ini merupakan salah satu kesenian rakyat yang terkenal dan tersebar di berbagai tempat, terutama di Jawa Timur.

Mungkin belum banyak yang tahu informasi ini ya, pendengar. Jadi dari QR code subsidi tepat ini bisa di-reset gitu ya. Apalagi dari Pertamina sendiri juga menyarankan agar masyarakat pengguna bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi untuk meriset secara berkala. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan kuota, pendengar. Area Manager Komrel NCSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Ahmad Rahedi menyatakan, langkah tersebut penting untuk meningkatkan keamanan data serta menghindari pemanfaatan QR code oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. AHA juga menjelaskan indikasi penggunaan barcode oleh pihak lain sering terjadi pada kendaraan yang sudah berpindah tangan. Nomor polisi yang masih terhubung dengan QR code lama berpotensi dimanfaatkan oleh pemilik sebelumnya atau pihak lain. Nah, untuk memudahkan proses riset, pendengar, setiap SPBU telah menyediakan helpdesk Pertamina. Konsumen yang mengalami kendala diminta tidak ragu untuk meminta bantuan di lokasi. Jadi, atau dari situ juga bisa menghubungi Pertamina Kontak Center di 135. Tidak lupa juga masyarakat diimbau agar tidak sembarangan membagikan barcode kepada orang lain setelah mendapatkan QR code yang baru. Pertamina juga mengimbau masyarakat segera melapor jika menemukan indikasi penyalahgunaan barcode agar dapat dilakukan pengecekan lebih lanjut. Perusahaan menegaskan akan memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran pada lembaga penyalur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
3: Ini deh kembaliannya.
4: Makasih pak.
5: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
4: Pak, gorengannya 3 ya.
3: 2.000 ya dek.
6: Kamu kan ngambilnya 5.
5: Apa-apalah, sesekali juga.
4: Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
2: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
7: Oh no!
2: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.

Peringkat Rasa menyatakan keprihatinan serius terhadap situasi di Timur Tengah di tengah perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Pernyataan tersebut disampaikan para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, dilansir dari Anadolu pada Sabtu 9 Mei 2026. ASEAN menyambut gencatan senjata yang dimediasi Pakistan antara Washington dan Teheran. Namun, blok regional itu mendesak semua pihak menjaga pelaksanaan gencatan senjata dengan menahan diri dan menghentikan seluruh permusuhan. ASEAN juga meminta semua pihak menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Para pemimpin ASEAN yang menegaskan pentingnya hukum internasional serta menyerukan dialog dan diplomasi yang tulus untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. ASEAN juga meminta penghentian permusuhan secara menyeluruh, di mana ASEAN juga menekankan penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui cara damai dengan tetap menghormati kedaulatan dan integritas wilayah semua negara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta menempuh langkah hukum dengan melaporkan aksi vandalisme kepada kepolisian. Laporan tersebut terkait dugaan pencurian kabel counting head pada jalur perlintasan komuter lain di Stasiun Daru Parung Panjang, Tangerang. Langkah penindakan ke jalur hukum ini dilakukan KAI sesuai dengan pasal 197 UU nomor 23 tahun 2007 tentang tindak pidana menghilangkan, rusak atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan tidak berfungsinya prasarana perkeretaapian. Ancaman dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun. Dan atas aksi pencurian tersebut, mendengar aktivitas komuter lain mengalami gangguan pada sistem deteksi perjalanan kereta api, khususnya di jalur hulu ataupun hilir pada Jumat 8 Mei 2026 dini hari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Ya, berikan Presiden Pemuda Masjid Dunia Said Aldi Al Idrus menyatakan pemuda masjid dari 7 negara ini akan mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Internasional. Event ini akan digelar di Masjid Istiqlal pada 23 hingga 25 Mei 2026. Menurutnya, rangkaian kegiatan tidak hanya berisi perlombaan tilawah Al-Quran, tetapi juga pembacaan Al-Quran, kemudian zikir bersama, serta doa untuk keselamatan jemaah haji menjelang keberangkatan ke Arafah. Yang menyebut pembacaan Al-Quran selama 3 hari menjelang musim haji akan menjadi agenda tahunan di masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut. Dalam pertemuan itu, saya juga meminta izin penggunaan area Masjid Istiqlal sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan internasional. Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Agama juga menyatakan dukungannya, yang menegaskan Masjid Istiqlal terbuka untuk kegiatan keumatan yang membawa semangat persaudaraan dan juga kemaslahatan bersama.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut, dicegah dong. Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayah menegaskan tidak ada batas usia maksimum bagi relawan dalam program makan bergizi gratis. Program tersebut juga siap dibuka bagi seluruh lapisan masyarakat selama calon relawan dalam kondisi sehat dan siap bekerja. Dadan menjelaskan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG ini merupakan petugas yang dibayar dengan skema pembiayaan berbeda dari kepala SPBG ataupun dari pengawas gizi. Ini juga bertugas pada berbagai lini operasional ya, mulai dari pembersihan makanan, pengantaran hingga pencucian. Yang penting memiliki kondisi sehat, siap bekerja dan memiliki semangat untuk berkontribusi dalam mendukung pemenuhan gizi nasional.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecsiap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecsiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecsiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecsiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan. Menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Lintas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
6: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
6: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevriel Yapesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevriel mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
6: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
8: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
7: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah TL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2020. Karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah TL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah. Makanya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden. Makanya saya berani ambil sama aja. Pemuda juga uang dari kita juga sebagian. Nanti
9: sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Iya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.127 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari lokasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, ada pun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. dari Asrama Haji Dungu dan Boyolali dan Ya Rahmah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terus berdatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Persiapan ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin, beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu, kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jemaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu. Dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar saat ini kami berada di Stadion Maguwarjo Sleman, Jakarta di Bandung. Kami berlangsung partai ini dan berhasil dalam laga final.

0: tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin. Sementara PT Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih seperti yang kami sampaikan, dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwo Harja, di mana tepatnya ada 16.016 tiket yang terjual. Dan gak informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 18.30 itu tiket sebanyak 16.000 itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwo Harjo Sleman Yogyakarta, Nyarap Duli Tewoli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kembali ke Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Di perjalanan Jember sore mendengar, kami hadirkan untuk Anda mimbar Kristen dengan judul Harapan yang Tak Tergoyahkan bersama dengan Yusuf Deswanto SS, MDiv, penyuluh agama Kristen kantor Kemenag Kabupaten Jember, sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita di edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Kita coba kembali di lain kesempatan. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Para pendengar yang terkasih, beberapa hari lagi, tepatnya pada hari Kamis 14 Mei 2026, seluruh umat Kristen di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Sebuah peristiwa agung yang bukan hanya menjadi tonggak sejarah iman Kristen, tetapi juga menjadi sumber pengharapan yang tak pernah padam di sepanjang masa. Di tengah situasi bangsa kita yang tengah menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat, sebagian akibat dampak ketidakstabilan kawasan Timur Tengah yang berimbas pada harga energi, bahan pangan, dan daya beli masyarakat,

Kristen justru memanggil kita untuk memandang ke atas kepada Dia yang telah naik ke surga dan menegaskan ada harapan, masih ada harapan di masa depan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca berita hari-hari ini, kita akan menemukan gambaran yang tidak selalu menggembirakan. Konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah telah mengirimkan gelombang dampak ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Harga bahan bakar berfluktuasi, harga kebutuhan pokok merangkak naik, lapangan pekerjaan semakin sulit, dan banyak saudara-saudara kita, para petani di Jember, para pedagang kecil, para buruh harian, merasakan makin beratnya beban hidup yang terus bertambah. Dalam situasi seperti ini, sangat manusiawi jika hati kita bertanya, sampai kapan ini semua terjadi? Di manakah Tuhan dalam semuanya ini? Atau apakah Ia sebenarnya peduli dengan kesulitan-kesulitan ini? Bahkan mungkin sebagian dari kita diam-diam merasakan kelelahan yang dalam, kelelahan secara fisik, secara ekonomi, dan juga kelelahan iman. Tetapi saudara-saudara, hari ini saya mengajak kita semua untuk mendengar sebuah kabar baik, kabar dari peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu di Bukit Zaitun di luar Yerusalem. Sebuah peristiwa yang ketika kita renungkan dengan sungguh-sungguh akan mengubah cara kita memandang krisis dan kesulitan-kesulitan hidup saat ini. Tema renungan atau mimbar Kristen kita pada kali ini adalah harapan yang tak tergoyahkan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami memohon di tengah kesulitan hidup, krisis yang makin tidak menentu, yang bukan hanya dialami oleh banyak negara-negara saat ini, tetapi juga dialami oleh jutaan warga dan penduduk Indonesia saat ini, termasuk kami semua umat-Mu di Jember. Kami datang kepada-Mu Tuhan, di dalam kami memperingati, menyongsong hari kenaikan Yesus ke surga. Kami ingin kembali merenungkan peristiwa itu di dalam kami menghayati dan menghidupi iman kami di tengah krisis saat ini. Kiranya firman-Mu boleh meneguhkan iman kami, menguatkan dan memimpin kami untuk hidup di dalam pengharapan yang sesungguhnya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kekuasaannya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus itu yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Para pendengar yang terkasih,
Perhatikan gambaran yang dramatis dalam teks yang kita baca barusan. Murid-murid Yesus berdiri dengan mata yang terangkat ke atas, menatap langit, tempat Yesus saja baru naik ke surga dan menghilang di balik awan. Mereka terpaku, terpana, mungkin juga khawatir dan bingung. Itulah mengapa dua malaikat berbusana putih menegur mereka dengan lembut. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Seolah-olah para malaikat itu berkata, jangan hanya meratap dan memeluk masa lalu. Ia pergi bukan untuk meninggalkan kalian. Ia pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kalian. Dan ia akan datang kembali. Inilah kabar baik pertama yang perlu kita pegang. Kenaikan Yesus ke surga bukanlah tanda ia tidak peduli dengan penderitaan kita. Justru sebaliknya, dalam Yohanes 14 ayat 2-3, ia juga berkata, aku sendiri ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Saudara-saudara, di tengah krisis ekonomi yang kita hadapi hari ini, kita mungkin merasa Tuhan jauh atau absen di dalam kehidupan kita. Tetapi iman kita berkata, ia tidak pergi untuk melupakan kita. Ia pergi untuk bekerja dengan kuasanya dari tahta surga. Efesus pasal 1 ayat 20-22 mengungkapkan sesuatu yang sangat mengagumkan. Yesus yang telah naik ke surga itu oleh Allah didudukkannya di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuatan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara, bayangkan ini. Di atas para pemimpin dunia, di atas para kepala negara, dan di atas penguasa ekonomi global, di atas dinamika pasar minyak dunia yang bergejolak akibat konflik Timur Tengah, ada satu nama yang berkuasa, ada satu nama yang bertahta. Dialah Yesus Kristus, Tuhan yang telah naik ke surga. Ketika kita melihat harga bahan pokok naik, ketika kita mendengar berita perang yang mengaruhi stabilitas ekonomi kita, iman kita berkata, Tuhan yang naik itu lebih besar dari semuanya itu. Ia memegang kendali sejarah. Ia tidak kehilangan tahtanya karena gejolak dunia. Ia bukan berdiam diri di tahtanya. Dia berkuasa mengendalikan segala sesuatu. Saudara, ini bukan sikap naif yang mengabaikan realita yang terjadi saat ini. Ini adalah iman yang memberi kita pujakan bahwa Tuhan tidak kehilangan kendali atas hidup kita. Mari kita lihat bagian berikutnya dari Alkitab kita. Di dalam Ibrani ayat pasal 6 ayat 19. Demikian tertulis, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dalam budaya modern, dalam dunia pelayaran kuno, sauh adalah benda besi yang dijatuhkan ke dasar laut untuk mencegah kapal terseret arus atau badai. Tanpa sauh, kapal akan hanyut. Nah, ayat ini melanjutkan, sauh pengharapan itu ditetapkan di belakang tabir di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, yaitu ke dalam hadirat Allah di surga. Yesus yang naik itu menjadi sauh jiwa kita. Ia yang masuk ke hadirat Bapa adalah jaminan bahwa kita pun akan sampai ke sana dan bahwa doa-doa kita pun sampai ke tahta Allah melalui Kristus. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, di badai ekonomi yang menghempas kita saat ini, di saat ketidakpastian melanda, Anda memiliki sauh. Bukan sauh dari tabungan yang bisa habis, bukan sauh dari jabatan yang bisa berubah,
atau sauh yang kemudian itu hanya sementara. Tetapi sauh yang kita pegang itu benar-benar tertambat di tahta surga sendiri, di dalam diri Yesus Kristus yang berkuasa dari surga. Saat ini tugas kita bukan hanya sedang menatap langit, tetapi kita dipanggil untuk juga menjadi saksi. Ada bagian teks yang menarik perhatian kita ketika murid-murid itu berdiri menatap langit, tetapi para malaikat yang ada di sana justru menegur mereka. Ia mengajarkan sesuatu yang sangat penting bagi kita, bahwa iman kepada Tuhan yang naik ke surga tidak boleh membuat kita pasif atau merenung sendiri, meratapi diri sendiri, atau bahkan melarikan diri dari kenyataan yang ada. Setelah itu, Yesus bahkan berkata, "Kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi." Kenaikan Yesus ke surga justru menjadi panggilan bagi kita untuk turun ke bumi dengan melihat realita yang ada, tetapi tetap bersemangat membawa terang, terang daripada Kristus sendiri yang telah bangkit itu. Terang di tengah kegelapan dan ketidakpastian kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi sosial masyarakat kita. Di Jember saat ini, di tengah kondisi yang juga tentu saja mengalami imbas perekonomian dunia, kita semua umat Tuhan dipanggil untuk hadir sebagai saksi Kristus dengan semangat kerja kita, dengan semangat belajar kita, dengan semangat iman kita. Kita bukan hanya dipanggil untuk berkata-kata, tetapi juga melakukan tindakan nyata. Kita bisa mulai dengan menolong orang-orang di sekeliling kita, melakukan satu tindakan-tindakan kecil tetapi praktis untuk menolong orang di sekitar kita yang lebih mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Kita juga dipanggil juga untuk menjaga persatuan, menjaga keharmonisan di tengah masyarakat, menjadi pelaku pendamai di tengah keresahan sosial saat ini. Melalui media sosial kita, anak-anak muda, pemuda-pemudi Kristen juga dipanggil untuk menyatakan pengharapan, bukan saja mendorong satu keresahan di tengah masyarakat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar yang terkasih, izinkan saya menutup bagian inti ini dengan tiga ajakan praktis. Yang pertama, perbaharui harapan Anda setiap hari. Di tengah tekanan ekonomi, sangat mudah bagi kita untuk gelisah, putus asa, bahkan mungkin juga kita menjadi orang yang mudah terprovokasi. Biasakan diri Anda setiap pagi untuk berdiam diri, mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan firman. Ingatlah diri Anda, ingatkan diri Anda bahwa Yesus telah naik ke surga. Ia ada di sana, berdaulat atas segala sesuatu untuk mengendalikan semuanya. Ini adalah fakta iman yang tidak akan pernah berubah. Apapun kondisi sosial ekonomi yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali, dan kepadanya lah seharusnya kita berharap. Hal kedua yang bisa menjadi tindakan praktis kita adalah jadilah berkat nyata di lingkungan Anda. Jangan tunggu kondisi ekonomi membaik baru kemudian kita mengatakan aku siap menjadi berkat. Bahkan dari sekarang, dari hal-hal yang kecil, kita bisa bergandengan tangan, bergotong royong dengan masyarakat di sekeliling kita, dengan sesama kita, bahkan dengan semua orang, apapun agamanya, apapun imannya, apapun latar belakangnya. Kita perlu menyatakan pengharapan kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadilah berkat dengan menularkan satu optimisme, pengharapan bahwa Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan memegang kendali kehidupan bangsa kita.
Dan ketiga, saudara-saudara pendengar terkasih, mari kita jaga persatuan dan kedamaian di tengah bangsa kita. Krisis ekonomi seringkali menjadi lahan subur untuk perpecahan, untuk ketegangan sosial, saling adu domba, saling menyalahkan, terutama dengan keberadaan media sosial, siapapun bisa menuangkan, melampiaskan satu keputusasaan, perpecahan, saling tuding, saling menyalahkan. Tetapi kita sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Di Jember yang plural, di Jember yang penuh dengan keragaman ini, mari kita menjadi jembatan, bukan tembok. Menjadi pendamai, bukan pemecah. Menjadi penyatu, bukan manusia-manusia yang saling menyalahkan. Pendengar yang dikasihi Yesus Kristus, hari kenaikan Yesus Kristus ke surga bukan sekedar peristiwa sejarah yang hanya kita kenang sekali setahun. Ini adalah deklarasi agung bahwa Ia adalah Raja di atas segala raja, Raja di atas segala pemerintahan, Raja di atas pemimpin-pemimpin dunia. Di tengah gejolak pasar global, di tengah krisis ekonomi, di tengah mungkin disharmonisasi yang terjadi di masyarakat kita, kita dipanggil untuk mengingat bahwa Dia tetap menjadi penguasa dan tak kehilangan kendali. Kepergiannya ke surga bukan akhir dari kisah, melainkan awal dari era baru, di mana Roh Kudus hadir memimpin kita, mendampingi kita, mengarahkan hidup kita, di mana doa kita didengar oleh Imam Besar Agung di sisi kanan Bapa, dan di sana Ia menjanjikan bahwa Dia akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Karena itu, saudara-saudara, di tengah dunia yang bahkan dikatakan bergoncang sekalipun, tetaplah berdiri, tetaplah berpengharapan. Bukan karena keadaan pasti akan baik-baik saja, tetapi karena Dia tetap pegang kendali di dalam segala situasi. Sebab itu janganlah gelisah hatimu dan janganlah takut. Demikian Yohanes 14 ayat 27b. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas peristiwa agung kenaikan Yesus Kristus, Putra-Mu, ke surga. Kami bersyukur bahwa Ia tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tetapi telah mengutus Roh Kudus untuk mendampingi kami melangkah di tengah gejolak kehidupan saat ini. Dalam hari-hari yang penuh tantangan ini, saat saudara-saudara kami menghadapi tekanan ekonomi yang berat, saat harga kebutuhan naik, lapangan pekerjaan semakin menyempit, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh iman, di hadirat-Mu dengan penuh pengharapan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang bertata di surga, tetap berdaulat atas segala keadaan di bumi ini. Kuatkanlah iman umat-Mu, berikanlah hikmat kepada pemimpin bangsa kami, pemimpin kota kami, pemimpin Kabupaten Jember. Jagalah persatuan dan kerukunan di antara kami, ya Tuhan. Jadikanlah gereja-Mu, umat-Mu, benar-benar menjadi terang dan garam di tengah masyarakat, untuk menyatakan kasih, kuat dalam pengharapan, dan setia dalam pelayanan. Dan kiranya siaran kali ini boleh memberkati setiap pendengar yang mendengarkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila,

Pendengar, setelah rekan Wira, kali ini saya Pelia Perbasari yang punya tugas untuk temani Anda kembali. Di mana sesaat lagi pendengar, kami akan menyiarkan untuk mini drama yang diproduksi oleh RRI Attambua berjudul Asri. Selamat mendengarkan.

Pagi ini Roy dan teman-temannya telah berjanjian untuk pergi mendaki gunung. Teman-teman akan menjemput Roy. Namun hal tak terduga terjadi di sana. Tapi apa yang terjadi ya? Yuk kita simak cerita asri selengkapnya.

0: Oi, ayo su.
1: Sabar, saya cuci muka cepat deh.
2: Martin, coba lu tarik itu colokan listrik tuh. Cas HP dulu teh, kemarin lupa cas nih, baterai sisa 2% nih. Tolong dulu.
0: Woi Raymond, lu bawa kantong sampah ke Sonde. Jangan sampai lu lupa lagi.
2: Ay, untuk apa? Lu macam pemulung saya bawa itu barang. Sekalian bawa karung saya toh, biar tampung banyak memang.
0: Oh, tertawalah kawan. Saya dengar cerita di gunung itu, pemali buang sampah sembarang.
2: Lu nih hidup di zaman AI ju, masih percaya saya tahayul kayak begitu. Payah.
0: Mati ya kalau tidak percaya. Tapi saya tetap bawa, takut langgar pemali.
2: Kawannya yang masuk akal saja toh hidup nih, kuno sekali kau nih lah.
1: Kenapa lah kom dua nih, ribut saya pagi-pagi begini.
0: Itu tanya Raymond, masa kita kasih tahu kenyataan dia tidak percaya?
1: Kenyataan apa lah? Kenyataan kalau Asri sudah dapat gebetan baru, dan dia masih jomblo kok?
3: Warga dimohon perhatiannya. Jumat hari ini kita diminta untuk bersihkan lingkungan sekitar rumah masing-masing. Terima kasih atas kerjasamanya.
0: Sabar, saya cek ulang dulu. Senter, P3K, gula, kopi. Iya, lupa plastik sampah.
2: Cek apa lagi lu nih, bikin lama sa.
1: Ayo jalan susah.
0: Sabar mantannya Asri.
2: Ay mulai lagi lu nih son lama.
0: Jarim lu mau kenapa Raymond?
2: Mau kenapa ju? Stop su sebut itu nama . Pancing-pancing ribut sa lu nih. Mau jalan atau mau berkelahi? Asri terus dari tadi nih. Macam kayak tidak ada orang lain lagi sa kau tuh.
4: Halo, Nyongdong ada panggil saya kah?
5: Oh tidak ibu, kami tidak panggil ibu.
4: Perasaan itu saya pun nama lagi, pakai catut nama presiden segala.
1: Bu Asri, kami lagi bahas program Asri dari presiden.
4: Perasaan Asri itu sapu nama toh, pakai catut nama presiden segala. Kalian jangan memainkan saya . Saya lapor Pak RT, saya tidak terima. Saya ini tetangganya Pak RT. Nah, itu Pak RT, habis kalian. Saya mau lapor, itu Nyongdong yang dikos di depan Bapak Puruma tuh. Halo Pak, Pak RT. Ya sudah nih.
6: Bu Asri. Iya, mau pepaya? Ya petik saja Bu. Oh iya Bu, terima kasih ya pujian Ibu. Memang sejak muda saya sudah begini, saya rajin.
4: Aduh, Pak RT model begini, ini darah tambah mendidih nih.
6: Bener Bu, kita harus didik anak cinta lingkungan sejak dini. Ya iya, jaga kebersihan. Lihat nih saya, sudah RT 5 periode masih tetap aktif rawat lingkungan.
4: Aduh, ini pasti Pak RT ini tidak pakai alat bantu dengar nih di depan telinga nih. Duh, susah. Pak RT, itu anak kos?
6: Iya Bu Asri, yang kos juga sama, wajib jaga kebersihan lingkungan. Ini kan program presiden. Saya sudah dapat surat edaran dari Kemendagri.
4: Aduh, mati sudah kita nih. Kita omong apa, Teh? Bapak tua jawab apa? Pak RT, Bapak, saya mau lapor, Pak.
6: Oh iya, saya tahu. Ini kewajiban saya sebagai kepala wilayah, yaitu ikut sukseskan program Asrinya Pak Presiden.
4: Aduh, lebih baik panggil itu Nyongdong sebelum saya mati badiri.
6: Betul Bu Asri, memang harus mandiri kita. Masa kebersihan lingkungan tempat tinggal kita saja tidak mampu kita jaga? Ibu Asri tahu, Asri itu aman, sehat, resik, indah seperti senyumnya Bu Asri.
4: Pak RT, panjang kali lebar ini, Mak.
6: Oh, untuk hari ini bersihkannya dari sini dulu. Jumat depan baru kita gotong royong di kali. Nah, ini sapunya. Bu Asri lanjutkan ya.
4: Pak RT, kayaknya saya kepingin pingsan deh.
6: kok malah rebahan di situ Bu Asrinya? Bu, Bu Asri. Ya, boleh, boleh. Boleh ambil pisangnya di belakang rumah saya sama pepayanya. Tapi jangan tiduran di situ, Bu Asri.
7: Yah, begitulah ceritanya. Demikian mini drama radio Asri, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengar.

pendengar, tentunya sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk Ruang Rindu bersama ATT Ceria pimpinan Ibu Endang Susilowati, yang dimana akan dipandu oleh rekan Lita Arsita. Sesaat lagi pendengar, yang disiarkan langsung dari Auditorium R. Sumitro.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
4: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
5: Baik pendengar Pro 1 RRI Jember, malam hari ini kami akan menyiarkan untuk Ruang Rindu bersama ATT Ceria, pimpinan Ibu Endang Susilowati, yang dimana disiarkan langsung dari Studio R Sumitro. Selamat mendengarkan.

0: cantik dan oh kayaknya yang ganteng cuma satu ya. Terima kasih untuk penampilan perdana bersama-sama. Ada ATT ceria pimpinan Ibu Endang Susilowati, Bunda Endang Susilowati malam hari ini. Dan bukan hanya bisa didengarkan, tetapi juga Anda bisa melihat performance atau penampilan dari bunda-bunda cantik malam hari ini dengan kostum berwarna. Ini warna apa ya? Mustard ya sepertinya ya. Jadi kuning-kuning betul ya. Kenapa ini pilih warna kuning, Bunda? Oh, biar cerah. Baik. Tentunya malam hari ini kita bakal seru-seruan bareng pendengar ya. Melihat beberapa penampilan dari bunda-bunda cantik yang di mana persiapan untuk Bunda Haja Ika Elifaida. Silakan Bunda. Kita berpacu dengan waktu. Satu lagu yang akan dinyanyikan berjudul Kehilangan, betul ya?
1: Ya, betul.
0: Baik, kami persilakan untuk Ibu Haja Ika Elifaida dengan Kehilangan. Silakan, Mas Aan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu ini saya persembahkan buat FKP, di mana berada grup FKP, terutama yang sudah hadir di studio, ada Bunda Danu, ada Pak Solihin, ada Pak Hari, ada Pak Yatimin dan Bu Yatimin. Semuanya yang ada di rumah selamat menyaksikan.

0: berjudul Kehilangan. Memang kalau udah hilang tuh baru kerasa ya, kerasa sedihnya gitu atau kerasa sakitnya seperti itu. Tapi kita nggak akan terlalu larut dengan kondisi demikian seperti itu ya Bunda ya. Kita happy-happy malam hari ini. Nah, di mana sesaat lagi penampilan dari Bunda Mami Elisa dengan Bumi Ini Semakin Panas. Ayo, yang mana? Yang mana ini Bunda Elisa? Bunda Mami Elisa yang akan menyanyi satu lagu dengan judul Bumi Makin Panas. Benar itu Bunda?
1: Iya.
0: Betul sekali. Kenapa bumi makin panas? Karena banyak yang memangkas pohon-pohon ya. Penebangan pohon secara liar seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, Mas Aan? Silakan Mas Aan. Mau ngapain Mas Aan? Mau minum dulu? Enggak ya. Udah ready ya Mas Aan ya? Sudah tahu ya nadanya ya. Oke, kita akan lihat penampilan dari Bunda Mami Elisa dengan Bumi Makin Panas. Silakan.

penampilan dari Bunda Mami Elisa. Terima kasih Bunda sudah menyanyikan satu lagu yang cukup bikin kita jadi hot, panas gitu ya. Selanjutnya persiapan untuk HAI.

0: Haja Nur Farida, Bunda Nur Farida, yang siap untuk menyanyikan satu lagu berjudul Bunga.
1: Ya.
0: Sama dong dengan kerudungnya ini motifnya
1: bunga. Ya, bunga-bunga ya.
0: Baik, bagaimana Mas Aan sudah siap ya? Kenapa Mas Aan? Oke, sabar Mas Aan, kerja dulu ya. Baik, kita akan lihat penampilan dari Bunda Nur Farida dengan Bunga. Silakan.

kasih Bunda Nur Farida sudah didampingi oleh Bunda Ika. Jangan penari latar belakang, penari latar aja Bunda. Latar belakang jadi tembok ntar Bunda. Baik, silakan ini yang paling ganteng sendiri ada Mas Alvin Alvaro yang akan menyanyikan lagu berjudul Firasat. Gimana Mas, sudah siap? Sudah siap, ready siap. Ya? Ya ready. Baik, kita langsung saja melihat penampilan dari Mas Alvin Alvaro dengan Firasat. Selamat.

0: Mas Alvin Alvaro sudah menyanyikan satu lagu berjudul Firasat. Nah, kali ini persiapan untuk Bunda Retno Borneo. Akhirnya bersua di sini. Baik-baik. Bunda Retno Borneo akan menyanyikan satu lagu berjudul Ayah. Bagaimana, sudah siap Bunda?
1: Sudah ready? Siap.
0: Baik. Kita akan melihat penampilan dari Bunda Retno Borneo dengan Ayah. Silakan.

Selanjutnya persiapan untuk Bunda Puji Astuti. Sudah siap ya Bunda ya? Gercep Bunda-Bunda ini ya. Malam hari ini Bunda Puji Astuti akan membawakan satu lagu berjudul Untuk Sebuah Nama. Kami persilahkan, Mas Aan.

0: Baik, selanjutnya setelah Bunda Puji Astuti dengan satu lagu berjudul Untuk Sebuah Nama, kali ini persiapan untuk Ibu Haja Endang Uti Esti, Bunda Endang Uti Esti. Silakan Bunda. Bagaimana, sudah siap Bunda?
1: Siap. Siap. Namun saya mau kirim-kirim salam dulu ya, Monggo. Mbak April.
0: Oke,
1: soalnya banyak yang support ATT malam ini.
0: Oh, luar biasa.
1: Monggo. Terima kasih yang sudah hadir di sini, Bunda Dandu, Bapak Yatimin, Mas Bruhari. Terus salam untuk Pak Edi ya, Pak Edi Sunyoto, Pak Multantio, Bunda Ribut dari di Rogo Jampi, Mbak Din Marsudi, ya. Terus siapa lagi tadi ya? Aduh, semuanya. Oh ya, Bunda Lestari. Ya, selamat mendengarkan. Terima kasih supportnya untuk ATT.
0: Terima kasih Bunda. Satu lagu berjudul Permata Hati. Silakan.
1: Siap.

0: Seru banget kalau yang nyanyi ini pimpinannya langsung ya, Bunda Endang Susilowati. Kita baca-baca dulu ya untuk komentar yang sudah untuk live chat YouTube. Kali ini ada Bunda Ribut Setiarsi, selamat malam, Rogo Jampi hadir, ATT ceria, semoga lancar sampai akhir. Terima kasih Bunda Ribut. Kemudian juga ada Bunda Din Marsudi, sukses ATT, keren, salam untuk semua, semangat dan sehat selalu. Siap, terima kasih Bunda. Baik, selanjutnya persiapan untuk Bunda Ika Eli Faida yang akan membawakan satu lagu berikutnya berjudul Untuk Apa. Untuk apa Bunda? Gak tahu. Saya nanya pada gak tahu ya. Untuk apa Bunda? Silakan. Saya kalau bilang dengan dari dasar G, jadi kayak bintang radio nantinya ya. Baik, silakan Bunda, sudah siap lagunya ya?
1: Ya.
0: Kita akan lihat penampilan selanjutnya dari Bunda Ika Eli Faida. Untuk apa?
1: Untuk pemirsa YouTube dimanapun berada, selamat menyaksikan.

0: Kasih Bunda Ika Eli Faida untuk apa? Kalau tadi lagu dangdut, sekarang lagu pop seperti itu ya. Selanjutnya ada Bunda Mami Elisa. Kayaknya ini konsisten dengan lagu dangdut ya. Dengan genre musik dangdut sepertinya. Pacar Dunia Akhirat. Luar biasa. Pacar Dunia Akhiratnya di mana Bunda?
1: Lagu saja.
0: Itu hanya sebuah lagu. Baik, silakan untuk selanjutnya kita akan melihat penampilan dari Bunda Mami Elisa. Silakan Bunda dicek
2: oke,
0: dulu.
2: Oke, terima kasih.
0: Dengan satu lagu berjudul Pacar Dunia Akhirat. Monggo.

0: kasih Bunda Mami Elisa. Satu lagu yang sudah dinyanyikan berjudul Pacar Dunia Akhirat. Persiapan untuk Bunda Nur Farida dengan satu lagu berjudul Yang. Silakan.
1: Terima kasih.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bunda Nur Farida. Selanjutnya persiapan untuk Mas Alvin Alvaro, silakan. Yang akan membawakan satu lagu berjudul Gelas Retak. Oh, agak gimana judul ditempel. Kalau gelas retak mah udah gak perlu dipakai lagi Bun, buang aja. Beli lagi di toko ya. Baik, silakan Mas Alvin Alvaro dengan Gelas Retak.
2: Yeah.

0: Yeay. Terima kasih Mas Alvin Alvaro. Di sisa waktu kita, ini masih lumayan panjang sih, kita langsung saja panggilkan Bunda Retno Borneo yang akan membawakan lagu kedua dengan judul Begitu Indah. Bagaimana Bunda, sudah siap? Insya Allah. Mau gak, silakan dihidupkan dulu. Bagaimana Bunda?
1: Sudah begini, begini Bunda.
0: Nah sudah.
2: Mau kirim salam dulu.
0: Silakan, silakan Bunda.
2: Bunda Ribut yang di Rogo Jampi, selamat malam. Terus buat semua anggota yang ada di grup FKP, selamat malam juga. Pak Yatimin, Mas Juhari yang sudah hadir sini bersama Ibu, selamat malam. Spesial aku punya.
0: Spesial buat siapa?
2: Buat temanku yang ada di Pro 1 RRI Banjarmasin, Mbak Niar yang lagi dinas malam ini.
0: Oh, begitu.
2: Aduh, enggak sempat masuk ini. Selamat malam, mudah-mudahan enggak ngantuk. Wes buat semuanya aja.
0: Baik. Silakan Bunda Retno Borneo dengan satu lagu berjudul Begitu Indah. Silakan.

0: kasih Mbak April.
1: Sama-sama Bunda Retno Borneo. Selanjutnya persiapan untuk Bunda Puji Astuti. Nah, kalau sekarang yang dibawain lagunya agak sedikit berbeza ya. Berbeda dari yang tadi. Judulnya Suketeki sekarang. Jadi bisa goyang-goyang dikit gitu ya Bun ya. Baik, silakan sudah siap Bunda?
2: Insya Allah.
1: Satu lagu yang akan dibawakan oleh Bunda Puji Astuti dengan judul Suketeki. Silakan Mas Aan.

0: Terima kasih Suketeki Bunda Puji Astuti. Baik, selanjutnya kita berikan aplaus yang meriah. Ini untuk Ibu Hajah Endang Utiesti, Bunda Endang Utiesti, dengan satu lagu berjudul Jangan Tunggu Lama-Lama. Ya. Oh, ini duet ya Bun ya.
1: Duet.
0: Antara junior, antara senior dan junior, luar biasa. Baik, kita akan lihat penampilan dari Bunda Endang Utiesti dan Mas Alvin Alvaro dengan Jangan Tunggu Lama-Lama.
1: Jangan lama-lama ya Bin ya.
2: Iya, siap.

0: Dan Mas Alvin Alvaro, jangan tunggu lama-lama. Gak usah tunggu lama-lama, karena kita langsung saja panggil penampilan terakhir dari Bunda Ika Elifaida dengan satu lagu berjudul Boleh Saja. Ini sebentar lagi setelah Bunda Ika ada persiapan ya untuk all artis menyanyikan lagu Berdendang sebagai lagu penutup malam hari ini. Kita persilakan. Oh, jadi duet ceritanya. Ya.
1: Bu Ika sama Mbak Ii.
0: Oh, Bunda Eka dengan? Oh, silakan. Satu lagu berjudul Boleh Saja. Silakan Mas Aan.
1: Baiklah, lagu ini saya persembahkan buat Pak Haji Budi. Lupa tidak dikirim tadi. Buat Bapak Yatimin, Pak Hari dan Bu Sugiyarti juga semuanya di sini. Jangan kesupulang ya. Sampai tuntas.

0: Terima kasih penampilan dari Bunda Endang Uti Esti bersama bintang tamunya, namanya siapa tadi?
1: Mbak Ii.
0: Oh, Mbak Ii. Baik, persiapan untuk Mbak All Artis.
1: Mbak Ii, sini, Mbak Ii.
0: Ini menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube RR Jember yang malam hari ini sudah setia untuk melihat penampilan dari para pengisi ATT Ceria pimpinan Bunda Endang Susilowati. Insyaallah kita akan jumpa lagi besok ya, yang dipandu oleh rekan Lita Arsita tentu saja. Saya Aplia Perbasari, mohon maaf apabila mungkin ada beberapa kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan tentunya kami akan selalu memberikan yang terbaik untuk Anda pendengar setia Pro 1 dan juga pemirsa RRI, pemirsa YouTube RRI Jember. Saatnya pamit undur diri untuk ATT Ceria. Terima kasih.

Demikian mendengar telah kita ikuti bersama untuk live music bersama ATT Ceria yang malam hari ini sudah kami siarkan. Tentunya semoga Anda terhibur. Tentu saja pendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk Wayang Kulit bersama Ki Mantep Sudarsono dengan lakon Kongso Adu Lago. Sesaat lagi hanya di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kripun jito puniko ingkang minangka para waning kandha. Tatan kaji ingkang ginupet ing mangke. Nagari Sunggal Sarbya nama sedasa muhung kumelaring negari Mandura. Pramila wasta praja Mandura rikala semana tilas prajanira Sang Prabu Kunti Bujo. Pantes lampu negari Mandura kenaryo purwaning carita karana dumadi saking pulo-pulo Banjaran. Sinela sungapaning kaya benawi tinampi ombak ing samudra biru mulya nglangut kang tanpa pagut. Tekating panyengarepan tok uruting cakrawala. Waneh-waneh cagri inggisik sawaneh kirebing juran serung silo karang kinepung gua sirung susuing pesilawet yang sarang burung. Wonten ugi pasisiran Tersasono jembar kebegan yang pasir gumelar. Kinaris pinggir panemut tumuh angger mbuyung oroyo-royo karang kitri orowir-wiro ning kalopo pratondo bumi subur pasi ternawur sadingati nandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung kepanjangan hangrangsang langit linggak-linggok lampahing toyo kang mijil saking sendang-sendang mening terpani binoro poro palayune tinampi waduk binendung-bendung kenayung ireni sawah minyang pategalan noro kesmo samyo wekel pangulayang tanin bebasan tanono bumi sajengkang ingkang solo sadoyo tinanduran tanem tumuhkan murakabi Pandiyo Bhaktari Sri Agaring Pesagengan Yayaruk Misari Pinangku Pertiwi Pategalan Prinenggo Polowijeng Kang Angger Mbuyung Gedhongane Hambiyet.

Polo kapendem, polo kumandul, polo kasimpar, satoyo tanono kuciwo. Jenawi, tetukulan jejampi warni-warni kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon rojo koyo pitik iwen sanso yang ngeremboko, lamun siang aglaring pangunan datan kocinan sangan. Lanti serap suryo sana mulih meringkan dangi diwi-diwi. Nariko semono datanono carane kandangan gukinan cing palang lan tetep ditindak durjono juti. Satoyo sanyo sayek saiko katya karyo luhuring nuso bongso lan negari. Wono kungimbanging gunung hanggung rinek somurih lestari run tumurun trah tumerah datyo langgeng argu regenging lingkungan langkung-langkung lamun potinariti janmo sakpojo samya sampeting kesanggeman sepen saking tanduk sang soyo sinang soyo tebih ing wadha winada anane amung sawi samat sinamat dan boyo dinayan sawi jiwi-jiwi wis mapan jatining kecibahan kang piniji temah awujud manunggaling cipta rasa kasantat para karya alam baran jiwa nunggal bangsa nunggal basa tuwin nunggal negara para nayaka petawining prajurit samya kuntat kautamane limpating kawruh pramoning paningakan sarta tansah anggeti daya kuncalaning bangsa luhuring narendra wasu pitri blah monarsi samya gentur-gentur tapane mateng samadene manteng pangestine ingkang kinonto muhung rahayuning kawya ngateng treming bawana saben ing hari titiwanti handung gumarenggeng sembawaning puja mantra wijil saking titah ingkang nedheman mbah padaning Bathara Luhung sadya raharja saisining prada mandura takang layar mbok pakus sambi morang lur seluruh siang ratri tanono pedhoti ayah ilining daya narmada rapet tepi sang sayaning dedalan candhak ulak nuraku jiwada tinuku lumintu datan kasruru Loroke semua samya mungkul atur menyang telaten nginyong ulah pasipen temah bumi cengkar dadya subur lemah gerasak dadya mawur wekasan uluwet uwuh mati ketika tahanan miraing sandang gugo negari manduro lapet saking rejo lahajaning projo pramila datan nomo mokal lamun kepara narendra monceng kang sami gandrung kayumyun sambet pemitran untung samyali rudut agung minangka tandha sesutresna kenging binasaken negari mandura nalika semana dengan cik jaman kencana panjang kunjung pasruki loh jinawi kemahari pakarta tata puraharja dasanagara gedhiya bore padang jagati duru kukusi jrotan kene adoh kuncarane tur kasuwe ngamanca praja lah sinten wae ingkang jumeneng nata binatara bau dinganyong prawati dadya kegununganing praja mandura menang kina sapna ingkang ajeng juluk sang prabu dasu dewa sang nata ngasta pusaraning praja dasar tanuhita dharmahita donahita myangsarahita kelirir menolah kapanditan sing sempolah kaprajuritan ngenaken ing keadilan tuwin tansah marsu direng tata krami lampahing pengajaran indahkan dono wisyasat wiridatan lau kapini senadyan tolian pedrayan mongko labuh labet mering projo sigro ginanjar ing sak murmati anaknya senadyan tosana kadang putra santono lamun tetilon mandang kalepatan sigro

Mengkat cerita no jembaring projum yang luhuring Wibowo kaya serat cerita no pedoti pinung bekan hawi carito nariko semono no cari respatin jingi hanyari ngomong sopar benotuin bindu sengoro sinepat ing suryo sangkolo tunggal kotro gapuranin projo keparang ngahing dampar tetos nasotir inuk mirar intengan kau gerung-gerungin gadung gandingan asusai mek takut permadani awar jinggo cinawi jengar rinin buruk mi gading dampar sekar perantikan ngede mengkar sineparan sari-sari ginondowi dorisa depan kasturi kungas gandari rampri angam bararungan tiut mungkumun tering pagelaran jawi puyosin sangkatong ting pasiwakan kahayap dening porabdi Cepi biyoto panggung ke panggung, Joko paloro-loro kang sami ngampil, terenggan upacara keprabon. Banyak dalang aduari kue dene-dene kang sarwo, mau bebek mas mentok masih nongsongan kertas pitom, biar ing akoso. Kineputan arin manyuro, kanan giring, sino sifat kamanusani, panjayasan gemang patoro, indrani jelanta, binayang bayang sagunung porhat sari kaswargan. Sinten ingkang pareng nggah mungguh ngayun tuh punika to warnanipun Arayanata. Satriya ing Kumbina ingkang kekasih Anaden Harya Prabu Rukma. Bagus warnane wingit pasmune. Wimbo bangkit ngomong sakmene kawula tasih. Pamekasih pasih banugi Arayanata. Satriya ing Sampura ingkang kekasih Arayanata. Den Haryo Ugro Seno Lenggah amari kluyayah kondeming pantol tanani Hinguri pepandir Sakmeng porwat yukuliting samyo sumewo Beludak nguking tata kerambat Jejel Riel Arapet pipit tumpang dengkul Ngai tatan poswola Saking kengkang samya morosibu Paran binirep Sidem perman tatan ono kang samyo nyabowo Kawit kaperbawan, duh kita ninggalin sang katong.

Ya, yo Prabu. Kamu lu nonton timbalan iki ngajau, kok Prabu. Jroning paswakan iki pun kakan mundhut atur katrangane ro mungguh kepriye pawartane Duk Samono jeneng sira sunutus wan marang sapwarga nyuwara ledekake pasumpenan marang Paman Maharsi Wiyasa. Duh, kok Prabu jimat kepunden kula. Lha iki keparenga kula ngaturaken gatin lampah dinuta nalika semanten sowan ing pertapan sapwarga nyuwara ledekaken pasumpenan paduka Kanjeng Koko Prabu kunjuk ngarsanipun Paman Pemban Begawan Wiyasa. Iya, Nyai. Para kakinggal atur kepriye dawuh timbalan ing Paman Maharsi. Lha iki mekaten Koko Prabu. Sareng pasupenan paduka sampun kula aturaken inggih menika kados-kados Koko Prabu. Supena uninga bilih negari Mandura keblabakin banjir bandang. Ngantos meh nerbahaken meringin kurung sakembaran sehingga Koko Prabu geragapan pengunten wungu saking nendro ingriku Paman Maharsi Wiyasa lajeng paring dawuh dumateng kula kirang langkung mekaten dawuhipun. Kepriye Nyai, kepriye murenggal aturno. Dawuhipun mekaten, heh kulup Harya Prabu, matur marang rakamu sing nuwun Mandura yen sejatine impen mulo kembange wong turu. Ya senadyan kala mangsane impen mau sok ndara dasi. Nanging netepana tembung kawula mung sak derma, kridane ati datan bisa bedah utaning pasti. Manungsa mono ora kena disiki karsane Jawang Maha Kawasa. Mekaten menggah dawuh saking Paman Wiyasa. Ananging kula tumuntun munjuk atur mekaten, duh Paman, senajan makateno, kula pasinten dipun keparengaken bilih wangsul kula menika mangke boten kitang namung sekelimah saged mbetancran termenggah pepajaring penggalipun Koko Prabu Basudewa. Banjur pengendikane Paman Wiyasa kepriye Jaji? Dawuhipun Paman Maharsi mekaten, iya toh kula yang panjang adreng kang dadi penggalih ora liwat aku mung sak derma paring tuduh ancaran cepepadan. Miturut wanci impen iku pinirang dadi telu yaiku impen sore sinebut Titiyoni banjur impen tengah wengi iku aran Gondoyoni dene ingkang adakane Ndara Dasih iku impen dungkap Gagat Esuk ya kang den arani impen Puspa Tajem. Dewa samono impen Puspa Tajem mau uga isih pinilah-pilah miturut derajat lan bobote yaiku impen kang dadi tetuladan yaiku sinebut Sinudarsana. Dene yang isi pasemon iku sinebut Cakrabawa banjur impen kang ngemusi lelakon kang bakal dumadi iku diarani Ndara Dasih. Kang pukasan sinebut Kawarsita iku impene para suci kang puswawa nyipatake saliring kepenginan. Nggih, jroning pangimpen mau yen ana wujud banyu banjir bandang, iku tekse bakal ana bebaya gedhe. Adane sok bebaya pati, mula-mula bab iki aturna marang teng neraka Mandura supaya gentur Subrata cegah buga, cegah Nendra kang pamriye. Senajan bakal ana budha rencana aja nganti tuwa-tuwa. Mekaten Koko Prabu, menggah dawuh kula saking Paman Harsi ing Saparga. Ing warsana suwangga Koko Prabu, nengkanya mung cumadung dawuh,

si kudanu Bathara. Sinuwun kula ingkang sowan. Dawas padhake ingkang munggah marang setinggiling kula kakang Patih Sora Kuwita. Patih, ana wigati apa dene sira munggah marang setinggil datang saroning sun timbali. Sinuwun. Sepinten kalepatanipun ingkang ageng kepatihan Yagung Pangaksama Paduka jeng sinuwun. Milainipun ingkang abdi sumalana minggah setinggil datang sarana tinimbalan ngaturaken gegering jawi. Sira ngaturake gegere njaba apa ana macan bapa saka krangking gajah medhot saka wandilan kudu ngrap saka panjenengan. Sinuwun. Mugi dados ning kauningan. Ingkang datosaken gegere jawi kejawi namung ingkang putra. Gusti kula prabane pangsa dewa. Ingkang medya marak ngarso patuku ingkang sinuwun. Iya dal. Ya saged Dewa Bathara. Putraning Sun Kangsa Dewa kang bakal munggah marang setinggil. Ya ya. Sora Kuwita yen to pancen nang kulo. Aja nganti suwet tumringgal baliya. Matur kelawan Gustimu kalamung kawus ingsun nilani munggah marang setinggil. Kawula nok-nok-nok iki. Misal kedawuh patuku sinuwun. Keparenga ingkang abdi kepatihan amit madha pasilan.

Bos mangkel saking setinggilip napur oto sak moko patih. Nalika semanten sigra matur ngarsane ro. Sang Prabanom kongso diwa kagiat ingkang tinimbalan marak sigra minggah ing setinggil geleleng geleleng lampai pancayah nyabrang samudra.

pendamping melintir kubolo coklat sampur pandak merongko. Lah punika to warnanipun sang pangeran Pati Manduro satri yang kadipaten Sengkapura yang kekasih Raden Kangsa Dewa ya Baswara Kangsa ya Raden Saka Maruta mudha tumaruna gagah prakoso tur sentosa kirawa utek wasim Baradraja ora wis nyos kepa sisih pinalintir apindana kanglangi tetep nyorunggah runggah papuri abrit abergadak yayah tembaga sinangling netra pendulum ancara kaya mripating sing garo wimba keterane monggeng ijep angler geni grana kaduk mungawa jageng pinasah belah kedaton siung wadot sak nyari dawane madono mangar-mangar kaya kembang warawari pramilos kelengkung hanggir diri si pasurya Raden Kangsa Dewa nadian mangkulo yakni Raden Kangsa tudik doyo sekti mondro guna kepasan tinata mendat noro menter tau mati tanding jitus angin pasi sisik gemparing usuk kukusing sendawa nasak barisane mungsuh ijen pangkorowan pesung mengenang manah kawuran pamrih antuk pengalem mono pramilo suaring sang pangeran pati meringkang romo selagari hagung ginawi gawi kang sarwa nora baris dandanan yang busono sarwi kina tok kencono murni mblik kemblikan sinungging matnik sesutyo mirah limo eden eden rarintingan rinenggo harian yang mutiorori nonce prabu saking kae inten jamrut kang hangrenggo kusana pramila sirna sipat kamangkung sang Raden Kangsa dinon saking katebyan yayah lorong karahinan mesem dene mardya para prayaga mandra pimulat sulah lawan Raden Kangsa nanging labet jrih dukane napa pramila sedaya wau amung sami sinamuning samudana sasadane ngadu manis Aryo tumanem bapat aning Kang Rama Dyan Kangsa Dilenggah mabukuh Susilastawa. Nanging kang tinggal amun goreh rungeh penggalihe ketitik jeneng sekedap-sekedap usap gumbala. Sarel pacak jangga lah pamangkono tamu basmaraning griya Prabu Basudewa ingkang ireng kawijining lesan.

0: dawas padhak ingkang prapta iki kaya putraning Sun Si Kangsa Dewa. Kula Paswara Kangsa praptane Rana Praja Mandura sira paran padha minantu raharja nggih Kangsa Dewa. Kawula nuwun nata niki Kanjeng Dewaji. Awis saking kasembuh berkah pangestu patuku Kanjeng Dewaji raharja pisuwan kula mboten langkung. Ingkang putra katraken sumungkem ing pangabekti kula mawantuan tumugi kunjuk sandhang ping padha Dewaji. Ya kula. Bangsa banget panarimane ingsun dening sira ngaturake pangabekti ora liwat pudya. Pangestawane ingsun bae tumuli tanpa rono. Loto dli. Mulawalaning pamundi kula paring pangestu patuku Kanjeng Dewaji saenggo dijimat paripi. Kula Bangsa Dewa ya. Kajaba saka iku nggih. Sakwise padha tinemu raharja, banjur apa wigatine dene sira kaki sowan ngarsaning pun bapa kang tanpa tinimbalan. Aduh. Kanjeng Rama jimat pundhen kula. Sewu kalpatan ingkang putra tadhah wadana, sowan kula ing asa paduka. Kanjeng Dewaji dinten menika wigatosipun wonten tri prakawis. Ana telung dat nggih banjur perkara apa wae kang bakal suraturake Dewaji ingkang sepisan kula turuni ngot dhateng Kanjeng Rama bilih wadya raksasa saking negari warga ingkang sami damarsah sampun saged kula telukaken lan sak mangke sami lungkul tumenten dados kererian kula. Ladal iya to nggih syukur bagi sewu dari sira kula wis bisa ngalewat cip mranata katentremaning praja. Syukur nggih syukur. Dene bab ingkang angka kalih Kanjeng Dewaji. Sawan kula ngarsa patuko Kanjeng Rama dinten menika persajan kemawon kula nyuwun palakrama Rama. Lho. Nyuwun palakrama. Dri, kasinggihan. Iya. Iya nggih. Insunirani dasari sira kaya wis prayoga kalamun mengku putri banjur putri ngendikan sira karepake kula yen atmajaning Narendra ratu ngendilan sapa dijuluki yen putraning pendhita Brahmana ngendi sarta sapa parape Rama mare tringkir badhe kula wengku wau sanes putra ratu sanes putra Brahmana. Lah apa anak bupati Nayaka Mandura kene nggih. Sanes. Putra bupati sanes Dewaji. Lah banjur bocah ngendi? Ingkang badhe kula pundhut garwa wau. Warestri saking pedukuhan Widara Kandang, anakipun Demang Sagupa. Namanipun Endang Bratajaya nggih lara ireng. Lho. Osik to nggih. Apa ora kleru? Aturmu kuwi Kangsa. Berarti dasmu di Rama. Lha ngapa sih sira iku putra Narendra Gung Binatara kok mung trimo garwa lara ireng anak Demang Sagupa Widara Kandhang. Lha apa ora keploro derajatmu Kangsa? Apa kurang putri endah madaneng para luhur? Apa kurang lali payu putraning para mahasi? Kok mung semono panjang kamu nggir. Kulo pun Rama lingsem yang nganti kelakon kudu bebisanan karo Demang Sagupa. Kepiye to nggir mbok yo dipikir dhisik Kangsa aja mung keburu nafsu Kangsa. Boten Rama. Niat kula sampun kenceng. Kula kedah dijodohan kaliyan Lara Ireng. Menawi penjangka kula menika ngantos wuruk, kula tripah pejak kemawon Dewaji. Kulo dasar mopo ing atase sira iku pangeran pati kok mung trima dadi anak mantune Demang. Makaten Rama. Menawi Kanjeng Rama bebisan kaliyan sami-sami Narendra menika namung nama limrah. Limrah Rama. Semanten ugi menawi Kanjeng Rama bebisan kaliyan setunggale Brahmana menika inggih mboten nama ira namung limrah kemawon. Nanging posok mangsulipun menawi Kanjeng Rama kersa bebisanan kaliyan Demang Widara Kandhang. Wah, saestu Rama, patuku Kanjeng Rama tartamtu badhe kondang kasus rosai dengan pawono. Lulu. Kondang perkara apane kuwi kongso? Iye, kondang kajuwara. Sabab Kanjeng Rama tetira setunggaling narendra ingkang lilalagawa Perbudi Balasana. Mboten nampik milih, mboten sulak dhateng gebyaring kadonyan. Nadyan tidemang sakupa menika namung derajat demang. Nanging rek ning kula lan Noreng menika sampun sami cocokipun. Paduka Kanjeng Rama mboten umengsun dupeh jejering narendra. Nanging malah kepareng mulungi ngasta kanthi Sukarna. Lho, menika Rama. Kanthi lampahan mekaten wau jagat saisinipun badhe nekseni luhuring penggalih paduka Kanjeng Rama. Lan kula pancen sengaja badhe njunjung asma paduka Kanjeng Rama Prabu. Ngono to karepmu?
1: Piye, Kanjeng Dewaji?
0: Oh iya. Ya wis nggih, yen pancen mengkono kang kok kalpake ingsun uga ngelilani. Nanging bab kelakon nggon mudhaup kelawan kloro ireng aja dina iki golek dina kang prayoga lan dirembug bisik kanthi pratitis.
1: Piye?
0: Kanjeng Rama?
1: Piye?
0: Mugi Kanjeng Rama sampun paring palilah kemawon. Malah kula sampun trima. Salajengipun jangkep triwigato sing sowan. Kula badhe nyuwun palilah dhumateng paduka Kanjeng Rama. Iya, nyuwun palilah bab perkara apa kula? Rama. Benjang dinten Radite manis ngajeng menika kula badhe ngawontenaken tetinggalan ingkang aneh ingkang langka wontenipun. Tontonan kok aneh kuwi tontonan apa nggih kangsa? Kula badhe ngawontenaken tetinggalan aben sawung wonten ing alun-alun. Sawung iki badhe kula ben wau sawung kaneman mengsah sawung kasepuan. Sawung kaneman wau sawung saking kula. Dene sawung kasepuan saking paduka Kanjeng Rama Prabu. Nanging mugi dadosna ing kawuningan. Pilih ingkang badhe kula ben menika mangke sanes sawung bopongan Rama. Dudu jago bopongan sanes. Banjur jago apa nggih? Kula badhe aben sawung jawa menungso. Sawung saking kaneman paman surati mantra. Dene sawung kasepuan borok wonten asalipun Kanjeng Rama. Sinten kang badhe kawedhalaken ing Dramarwaja? Dimanggihaken Dewaji.

Rajana Singh mangsuli panjalukmu. Yen panjenengan ngajak adu jago, Ajraya tanding Ugrasena saguh dadi jago kasepuhan. Yen panjenengan ngajak adu jago, Ajraya tanding Ugrasena saguh dadi jago kasepuhan. Ayo ora susah nang dari sesuk-sesuk. Dina iki kula ajake jembar agalani alus yo ora wedi. Yen perlu kowe dhewe sisan maju lekane atiku. Paman. Paman Ugrasena, rumaran, kok krek ora toto. Anggep apa? Kok dadi kowe nyaru wuwus? Ora ngira gethokmu kowe. Kowe nang kene kuwi japu amuk apa? Kowe ku mung nayaka, aja celandak rusakmu. Apa pancen adol bagus? Yo. Mentas mekulanya kowe. Paman Ugrasena, wani nyumbari kongso dewa. Sumuk nyawamu. Kembali dadi jago kasekuan. Aja ngakan wicara kongso dudu kene, bodho gelut. Ayo, yen kowe pancen metu njaba. Eh, Ugrasena, Ugrasena sambut kacipun kongso.

0: Mung tiba lumah lan prasaja
1: ya bangsa.
0: Nah, rek ngaten. Lajeng sawung saking kasepuan sinten Romo? Tak kuwi dudu perkaramu. Butuhmu nggon nganakake adon-adon iki wis ingsun keparengake. Aja kuwatir, nggih. Besok dina aradite manis jago kasepuan mesti wis tak wotokake ana ing paragan. Nggih, Kanjeng Romo. Kajai mereka menawi saged mbok nggih sedaya para kawula mandura kadhawuh ningali tetinggalan wau jaler estri sepuanen kedah ningali aben sawur dateng alun-alun. Iya ya kula mengko bakasun dawake marang para nayaka. Nggih, ngaturaken gegen panuwun Rama diri sedaya panuwun kula. Patuku kabulaken putra engkung daya-daya ingkang putra nyuwun pamit madha pasilan nedya siyaga mantos glaring aben sawung. Iya ya nggih ora liwat sun prangga pujo mantra rahayu.

sepet jarak katane kok wau. Ketika Srinata wis kundrae menhapon. Tindak lir saret kula lupa limbian merak kesimpir ya kacang muling. Sapetak kendel tindak mang.

ngantos lamun sang nata tedhak sinewaka mangagem pusana keprabon makutha gandhawara duka Sri Martya Kunda cecontong Indrakala jamang Indrakara dawala kang tali proba para wispa Indra Hadra calumpring bujangkara sumping tambora kalung triujung tedhak Jaja Sulardi Prabu Kunti Bajra kawaca Gandhawari Padhaka Gandhawari Sengkang Bama Pinggel Wali saya gegelan bawarna karoncong para wali supe tajuk sakendaran manggaran sembulian semampir marangka ladrang ukiran unggak semi sinasutya kadelan kemal nerta duwung tinatah tinaturengga tinaretes ing sutya mancawarni dodot alas-alasan pinaradya biyur celana cindhe puspita kaukup rindha gegubegan canela pinatik sutya mumbyar sinungsungan kertas jene pinaradya biyur jenayap poradi bedhaya srimpi manggung tanggung saka palara lara jenajaran biyada parkan kalewat jur sisih ingkang sanyo ngampil upacara ingkang anem dasare padha sulih tiyang warni endah Edi busanane rompyok-rompyok sesinome sapekak madyane sadari miring tapake pantes to yen akarya blompo sang nata kadya gnayang bayangkari sena sipat kamanungsaning titah yayah jawata sang jiwang pasuki diwaning karaharjan tumurun ning madya padha darebek para apsari dupi sang katong prapta sangajenging gapura sakala kepar gamirsane kupar garing gapura ing pangajab kinarya panglipur teng gali sepira ta gedening gapura pesasat samukir maha meru dhuwure mungkuli pucang lan tirisan pucake gapura sinung mirah dhewe sakepuh jenggi gedene rebut klapa klawan sanjang pratangga pati yang cinandra yayah surya kembaring kedharatan siraping gapura parunggu sari adekan mesi bali tumpang dan akik banjo binat tepeng tembogoni lojur di pinerto uwung haninum toyo minuta haking pelataran yeneping gapura kaca gedah kang tanpa rasa ing jero tinurek gambar jalu wanita kais persanggiran kongo jolan atari tarate meloyon mengokoyo bidang semayang lamun mimpet pindah kemantin petasian kanan kiri ing gapura ginambar alas-alasan sinung wujud buron wana labur ingkang kinarya pinulas Trinajordi saka pintere kang akarya tinon saking mandra yayah bisa golek pangan dhewe-dhewe pipining gapura kasinungan kupala sakembaran awak-awakan parunggu sarine nambutan pamor pinrengosan kawat netra kumala ilang jenggo untu ciyuk sawo kemenuh Krana Jenara Trisingkarna den ingon-ingoni Remana remani Remana tekse kumbang lanang remani kumbang wadon sinepengan gada sumawana pameng pramila lamun pinuju mengomi neping kori sinarengan drengenging kumbang pindha pandrenging yaksa kang arsa nubruk mila lamun katemben kuninga datan mastani punika kupala yakti sinengguh Bathara Cingkara bala yang bala upata dewa yaksa ingkang tenggo kori ning sira matangkep dasane kari mandura papan kasih Pasir Waradin kaya wening tinalangan anjoke manjing kedhaton sinung telih iline pinara-para lumantar pepancuran kinarya padusaning para kenya pramila yen topi nuju hari respati wining kaya arum mangambar gandane lapet kalunturan konyok kuwin layone sekar ukeling para kenya ingkang kentire pari sate masalah penting kedhaton panono gondo kang kuciwa pelataran ing gapura sinebaran pasir nila lan pakujo lamun pinuju bebaring pasuwakan sinampar lampahing para cethi ketingal pating galep biar pating calon ngayah kanthi kuasi oleh permah

sakatong laju tindak emancing dunia Gatuloyo pemagian kelawan ingkang garwo kusumaneng ayu dewi mahiru mewah bodro sini priwaca pemagian kelawan ingkang garwo sang menoto si gromanjing jeruning sanggara pamujan meminta sih nugrahaning jawoto.

cuman guru. Lah sinten to mau ingkang keparang lenggah bangsa pengrawit tuhu punika to warnanipun arane napa satriya ing kumbina ingkang ngasih Raden Harya Prabu ya Raden Rukma. Dasar muda tumaruna bagus warnane wingit pasmone torto bangkit amomong sakmeng para kawula tasih. Temake kadhep pawan ingkang rayi. Satriya Ngresan Pura Raden Ugrasena ingkang minangka dadya tanggul bebeteng ing kiwuh Praja Mandura dasar sekti Mahabara jayeng palugon mula kathah para narendra kanan kiring ingkang sami mungkul aris karana kadik dayawira sang bagus. Datan kantun piswani lo ingkang ading kepatian sarpi yono patih soro kupito soro kupito ingkang uskat sepengas tobang bang pengalum-alum ing projo dasar masih separang reh ingiring negoro kasambeting muri piswani lo ingkang ading temenggungan kekali nenggih tumenggung sarenggo bodro mewah sarenggo mati sumambung kungkur para wadya polanung-anung senopati manggalane ngayudha ingkang muspurmanti ingkang prajuritan ing mangke kantor ngentosi timbalane rasa bagus Raden Harya Prabu

sholat tip menawi kati dipikso sato kabe jalakan cuman-cuman ini bosan badian ujuman ya tau ispoh dengeran itu udah ngotong-ngotong misat dan kaping minungan kaping itu bodol nok-nok misalkan dem enjing bidak kumulo saking

0: Prabu Basudewa sing didelikake ten dusun.
1: Oh iya. Ih, metenang kung kula namung ngestaken dawuh jemurung Sakarsa Paduka nggih. Toko, kula wonten timbalan iki ngajawu. Lan kowe Sarawita,
2: dawa dalem.
1: Wong sakloro aja dikangelan, tak kongkon ngirit wadya ora seksa. Sekelar sepapan budhalon nyangka demangan Widara Kandhang. Lajeng perlu dipun temonono demang sakupa jaluk anak wadon sing aran Lara Ireng Yendang Ratajaya boyongan Bali nyangka Kadipaten Sengkapura. Sebab bocah wadon mau bakal tak garwa. Oh iya. Iya, wis tak kon dawuh. Kowe milih ana prajurit buta sing kepentingan ya, Kok. Inggih. Yen peso boyong Ratajaya gedhe ganjaranmu. Inggih. Nek yo kuwi wanti-wanti. Kau wani, calon teh, calon mentah kau wani. Jarak perkara kau wani, jawat kawan Brotojoyo. Ojo takut dosa. Tugel, kulum laku pengewaneman sirahmu.
2: Mau diarulah kwe. Mula jo ganggu gawin dee bose. Abot sanggane ngono. Totohane kwe nyawa nek marak muden.
1: Kalau menai lo, awake dhewe iki ngopo to sing penting rak ngestoke dawuh diperintah mangkat. Karo dinar po seneng setengah modare lara ireng apa sakono gelem po.
2: Ayo pati entek apa-apamu.
1: Mulane kuwi. Nggih, padhe kula istaken dawuh Paduka. Kanjeng Sinuwun dados dinten menika para wadya bola raseksa dipun kanthi dateng kademangan Widara Kandhang. Yo. Sarta kowe golek sisik melik. Dunungi Kakrasana lan Narayana.
3: Inggih, Raden.
2: Kepareng badhe matur sawetawis.
1: Matur apa meneh?
2: Punten dalem sewu.
1: Munyuk. Lengrake tembung punten dalem sewu.
2: Lho, men rada mutuk. Mangke riyen to, menawi kula mireng kondhangipun. Kondangipun Kakrasana pancen inggih resep lare bule menawi Narayana menika lare cemeng-cemani. Namung pawatos iki kula tampi. Lare menika wis wonten Widara Kandhang. Ngaten. Menawi kang nami Narayana menika pancen niku bocah igatan. Nggih. Pancen pinter larene. Putus larene kawruh pun kaya Brahmana. Nek digoleki angel. Ngaten. Lah, iki kena digampil menika Kakrasana sing panjenengan dawake lare bule kala wau.
1: Dadi kowe tenane ngerti perkara lelakon iki.
2: Ngertos menawi menika putranipun Prabu Basudewa. Ora ya ngono to, Kang?
3: Iya.
2: Lah nggih. Namung lare menika lare Digdaya Linangkung. Dereng kinanten menawi menika mangke sedaya para raksasa kiyat nyembadani.
1: Arep Digdaya dikaya ngapa dikrubut buta sing akeh. Kalake gegaman. Sing baku Bratajaya bisa kecekel Kakrasana mati Narayana mati.
3: Oh iya, mlati cara mekaten kula nyuwun pangestu sinuwun sing trayetna.
1: Lan sing bisa mirapet perkara iki ya, Kok.
3: Nggih, ngestaken dawuh Paduka sinuwun.

0: kok kowe undang-undang kabeh para prajurit jaksa. Ya eneng apa kok? Eneng apa cecemat?
1: Eneng apa kok?
0: Sumurupa kabeh para prajurit buta. Dene iki aku antuk perintahe Gusti Mingkang Sinuwun, Prabu Anom Pangsa Dewa. Kabeh para buta ora kena badal sumbi. Dene iki kowe kabeh kon ngrakit gamanmu dhewe-dhewe. Manut aku jantraku golek sisik melik nyang widara kandang golek isik jeneng Bratajaya ya endang ora ireng. Kuwi perlu bakal digarwa Gusti Mingkang Sinuwun Prabu Kangsa Dewa sebab ora ireng kuwi putra mandra sing disingetake ana desa. Lho. Oh, dina iki sing dadi cucuke laku kuwe kok. Heeh, saiki aku
1: karena aku bareng aku wis nampa mandat penuh karo Kang Sinuwun, ngono.

sasana miring winaradin winangun padukuan wijang kang marga-marga mangayat ringgal gunung kanan kiring agar pesadinan dalah pategalan parigoga sukonandi dudung asak nyang rondo menter ketinggal asri aneng semakin dasar wantin wis dungkap panen kuning kumbrining rayah kentono sinangling katempuing angin alin mbak rimbak koyong mbak ing samudra Polowijo aglaring pategalan atan pujiwo jagung puhung ledung ledung kacangi juroyoroyo lopo kirong robyong robyong kasih miring samirono kegondongane ruwi-ruwi koyong ngampirake kang lagyo lumak sono urut pinggir margo tinanduran wikuri kang runtut sarwa mantut inggu-inggukan pinagresilo kresno celane sinasa pasir jenat tinampur padas lelebur saben palawangan sinung gapura rinenggo-renggo tinulus pepaiket dina kamardikaning praja desa Banjar Dawa kinmulan ijming karang kitri kang rembuyung godhongane hambi momohane nganti kaya manglung-manglung wit pilane kalambir kinjahan gedap nyak kelopo gading pisang rojo gendang ambon pelem bulek gadung lan tali jiwa sinambung wit kelengkeng sinulo panging kedondong yang jambu tersono jeruk keprok rinenggo nanas sinusul salak pinayungan telo gantung seo siang tasi jangkep hangger gani indah yang panuan peksi podang mincok ing ketapan manuk jalak lunjak lunjak angajak marang perenjak kaya kencan semayan kelawan peksi bayan mpit pipit arang ngurangan betete pating caruwet cigrak sumarak ngumbara cucuk ting caruwet dan dia arenggane ngakoso matian yang pedukuan monter wis madapur limasan payon sirep sesirapan singep kayu singon kang wis sak umur cendilo cendek nanging cekli mangku pelataran jembar winatesan cakruk cilik minongko papan perundan lasin nenawa ingkang lenggah ing riku tuhu tetu maning kademangan widoro kandang nomo kideman sagupo ingi antio kupo nadyanus kuporo yuswo nanging tasik tinggal sentoso tetekiro andap alit pakulitan cemeng handanges ototnya ketinggalkan cengar cang lujuri sajugo ikmak nedeng lelenggahan pelayan semahiro wanita triman saking keraton mandulo nomo nyai sakopi keling-keling tilas abdi dalem narindro pramilo nadyan ku setengah sepuh parang diri taksih besus ngati sariro Sumambung Pungkur Putra Pawestri Nama Indang Broto Joyo Yororo Ireng Kenyor Mojo Putri Sulisti yang marni gandes luwes sak solai praso jenangin malah dadilan pantesi Mariko semono dat emen dunia galih Kideman karono ewuh oyong gini ropi nasilan momong putra noto petigo Ingkang racak sami kasinungan guna pengawikan dinangkuh kaya mangkono pangitipanen driya ingkang jere kawijiling wisan

0: Saramuipun Gusti kula denaryo marang winging atipun sagupa ngaturaken sumungkeming pangatepi kula mugi konjupa. Raden.
1: Iya.
0: Temen sagupa banget panarimane ingsun dene kowe ngaturake pangatepi ora liwat puja pangestuku bae tanpa nono. Nuwun inggih kurawalan ing pamundi kula paring pangestu paduka. Gusti kula momah ana dadi mating gesang kula Raden. Sagupa ya. Temen-temen ugi kula Raden, ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi konju. Ora Raden.
1: Ya ya,
0: Nyai Sagopi banget panarimaku dene kowe ngaturake pangabekti. Pangestuku bae tanpa nono. Nuwun inggih dhateng aku iki paring pangestu paduka Raden Batu-batu. Sinten ingkang nderekaken Raden?
1: Iya,
0: Nyai Sagopi. Ijen bae jeneng ingsun. Batu-batu, nulinggi. Kados pundi pangertosipun? Kasatria ning Kumbina. Antuk pamujimu padha Araharja. Ora ana langan suwiji apa. Nulinggi, saka makayu bagus kethi jumurung. Triwis. Ndak nyingkir kono. Senengane wong wedok nonyol-nonyol baru jagungan wong lenang. Omong ki apa perlune ngono. Nangkris dadi petunge kula ya nyang kowe to. Senengane wong rusuh kuwi wong rembugan ora. Angger wis ngaturaken kasugengan wis bar gek mundur dan ngetok ka apa-apa ngono. Patute iki ngono. Yo wis. Apa gak? Ngono ya sido ora kebeneran, ora kebeneran. Ora perlu nek gawe rego larange ra ilok-ilok. Apa gak? Barangan malah ora dadi. Ana, nyingkir kana. Inggih. Wong padune Sujana e ora. Sujanane nyolong-nyolong. Apa meneh diumbar? Remuk aku. Inggih, nyuwun pangapunten menika pancen sesendhonanipun tiyang gejagungan nggih Raden. Ya wis ora dadi ngopo, Kyai. Inggih. Sawetawis kagiyat raos sing manah kula. Dene paduka kepareng rawuh wonten ing kademangan Widara Kandhang. Sagupa wonten dawuh Raden. Karepmu ki kepiye to? Demang Sagupa. Nalika semono kowe kadhawan apa? Kawan Koko Prabu.
1: Inggih.
0: Kula kadhawuhan inggih menika kula mentah dhumateng momongan kula pun kakrasana Narayana lan Bratajaya. Bacak banjure. Nggon kula mentah kuwi temen-temen apa mung gugu karepmu dhewe? Aduh Raden, mboten kirang-kirang. Anggen kula paring piwucal dhumateng ingkang putra. Nanging apa buktine? Kula durung ngerti. Yen to putra Mandura kang disingi takon Widara Kandhang iki wis keprisan wis kewangulan dening si Kangsa Dewa, ngerti? Kangsa Dewa nganti ngerti lakon Mandura, ngerti memaniki negara Mandura yen pancen kuwangan pamer dimurah bakal. Sagupa. Kepiye Sagupa kok ngantono lakon kaya mengkene? Kurang rapet nggon murumeksa. Aduh Raden, nyuwun pangapunten. Inggih. Badya kados pundi malih? Wong nyatanipun inggih putra Narendra dados inggih dareng ratu menika yektinipun benten kalian larene meniman sanesipun ngantos kula menika mboten kuwagan mambengi dumateng ingkang putra Kakrasana lan Narayana. Mula saking menika Raden diagung pangaksama paduka dumateng kula. Sagupa kajaba saka kuwi kok dadi kademangan Widara Kandhang dientro-intro ditandur wit ringin sakembarang sarta ngingu gajah kuwi dudu putra dudu patraping putra Demang yang kaya mengkono kuwi. Lah yo iki sing dalari nganti kangsa dewa ngerti lah mergo poka gawe kaya mengkene iki gunane apa kok dadi kowe ora bisa ilik-ilik. Sukoya yang sinipi jojo pang mawi ngowi ngone proko tak ngodara andir Petanane rombrandang pinjo kembang ora waribang. Raden, Raden, gimana sembahan kula Raden?
1: Inggih.
0: Kula sampunangaken sedaya kalepatan menika. Kula namung dene pasrah pejah gesang dumateng Gusti kula Raden. Pepasan kapejah ana kula namung sendika dherek. Mapan kula menika sampun kekatan yuswa gek kula menika kadhawen kula mentah. Putra Narendra boten saged arampung malah anjalari karisakan. Inggih. Kula semanggaaken pecah gesang kula ngersa paduka Raden. Sakupa. Ora cukup kowe ngaturake patilawan urip. Nyok, tampan ana pidana iki.

0: wong tua-tua tuwek. Ora patut kowe urip. Raden, kula nyuwun pangapunten, Raden. Nyai, nyai mati aku, nyai. Lepat, kiai, lepat. Dengan dikau menopo, kiai, tidak patut mengatakan dipun tempal aja kato semakatan, kiai, kiai. Aduh, kula nyuwun kesang, Raden.
1: Umi kunjang kancing langit lap-lap tatun. Berkagen sangrori sang mawe kandrung. Saparang katu kermo yak mayiku. Bawa kutak kasari toko temen kono. Neng nawa kang ladenan pipi dono gantio ingkang winuwus. Nenggih jejoko kakak prakoso ingkang lembe mangsul saking Pategalan. Nenggih Raden Kokrasana satriya muda tumaruna detekpi teksa pamulu jenar dasar bagus tur sembada sabarang karya tansah nintasi. Marika semono Raden Kokrasana dhumangsa saking makarya manggul pacul nyangking kudi rikma panjang tumumpang ing pamidhangan ngagem celana kagok paning seci diwilis. Lurunan genyol mampah sawing mataken pocaing peksi ing kekayon. Lagi dupi uningo wonten turonggo cinancang wonten ing pelataran dadyo kandek lampai sang bagus. Jroning cipta nggraita biling kademangan karawan tamu agung. Kacarita dupi sang Kakrasana nelingaken karno kedadak mireng swanten pasambatipun ingkang bapa Ki Demang Sagupa. Dadyo kagat sak nalika pocap lan saronto sang Kakrasana biyo cancut pariwanda pacul kudi kaselehaken kuping jepiping netrandik angatilah jojo bang mawingo-wingo suku kiwa mancat bantolo suku tengen den balangaken sak jangkah pus dumugi pendapi lupa dadane hanyo prabunjeng.

sorak alat dari operatu sikro cengkelak nyengkelak kutlap badan nyongkelak kutap latihan makan terus atas lirik alat tempo kosong sikro mantah adib dan baik bulu tapi sakong mancol nungkok pelat ringin turok baik kak kerja dari operatu.

0: Co to są? Co mu noga santo santo?
1: Nie wiem.

0: ketengah kongkong aja humor.
1: Ya, ya.
0: Kok rasanya? Saya aku sepuluh udah bobot kantik saya nyata yang tak siuraiku mau bucah kami nunjul tak kegandang tak kekutang kok rasanya. Moga-moga siro bisa mudari rupet rentengin kodongan dulu. Wis, ger, kok rasanya? Kalian masukin kaki nemu, ger.

0: Apa? Aja mbok pamrih bapa. Sawah drake menungsa lan tata kae. Tumat perang lanang-lanang kok dhewe.
1: Iya. Lena dhisik rungokno kandhaku yo nggih, cah bagus. Sabar dhisik,
0: celak atok wong kae bapa.
1: Iya. Wis ben layu yo ben, kene-kene nggih, nunggu sing kepenak tak tuturi.
0: Ya wis gak manut, gak nang tuturono.
1: Kowe ora urung ngerti to sapa priyane kae mau? Kowe ngerti durung?
0: Durung bapa.
1: Lah yang durung ngerti tak tuturi kaya mau satria yang projo manduro rayi noto satria kumbino raden nariyo praburukmo mulokwe ojo wani-wani karo priyaye kaya mau yungger sebab kaya kadang anong prabu basudewo sing bawa hake widoro kandang kene kokrosono
0: lu lapo meneh dheweke mau satria yang projo bopo sentana yang ratu lah kok mengkono tu mindai tak menang marang sampeyan. Wong tua saya wis pikun. Aku mau nompok kahanan kau yang mengkaji gini popo. Aku ratrimo.
1: Lo. Kau sih tangger. Kau sih sare. Ngerti yo joli. Sentana dengan ratu midono kawulokwi mesti nganggo dasar kang maton. Orano jama epi dono kang tanpo dasar.
0: Tajur dasar yo po. Ratri dari yo prabu midono sampeyan.
1: Dasarnya mergo aku nandang kaluputan marang negara ngono.
0: Luputmu apa?
1: Wingi-wingi kowe rak wis tak elekake to aja nanduri ngin kurung sembarane ning ngarep pendopo. Aja mingu gajah, aja gawe alun-alun. Nanging kowe ora nggugu malah nekat. Lah ya kaya ngene iki wah-wahane. Cinwa nandura duka marang aku sebab nanduri ngin kurung ya alun-alun kang sarta ingon-ingon gajah kuwi klebu larangan. Amarga mundak ngembari kuwi bawane ratu. Ngono ngerti ora? Mulane banjur aku dipidana iki mau sebab aku kaluputan gedhe. Dadi kok aja ngluputake Raden Anjo Prabu, kae mulo mung sak jemu nindakake wajib netepi jejeke ngadil lan bebener.
0: Bopo. Hayen pancen sing dadi sabab kuwi mergo tanduran ingin kurung. Alun-alun lan ingon-ingon gajah. Mongko kuwi mau kabeh sing anakake iki aku dudu sampeyan. Lah kok ora aku wae sing dipidana bapa. Pendhita nak kudu aku sing njagani perkara iki, aja kowe. Kowe kuwi ora luput.
1: Nggih, cah bagus. Wis to, arpa sundul langit kekendelamu, ora-orane kowe menang tanding karo wong Mandura. Upama kowe menang tanding karo Raden Arya Prabu, durung karuan menang karo sentana liyane. Mula kowe aja umuk, aja kumampung kok krasana.
0: Apa bapa ora nyumurupi iki mau Raden Arya Prabu keplekake katut sak jaran-jarane jarane nganti mati dari batang adur mumur
1: ya aku ora maido jaran mbok junjung mbok keplekake jarane mati lah terus Raden Arya Prabu nyandi iki mau
0: dheweke minggat ngilang saka panduluku.
1: Lah kok ora mbok tututi?
0: Aku ora perlu dalan. Aku ora perlu playune.
1: Lah saiki bedane apa? Kono satriya kowe ya satriya, kono wong lanang kowe wong lanang. Kono iso ngilang kok kowe ora iso?
0: Ah, ora iso ya ora iso.
1: Nah, ning kene iki cirimu ning kene iki. Elekmu ning kene iki. Kowe iki sentosa mung sentosane lahir. Ning batinmu isih kotong blong urung isi apa-apa. Cumrupa. Tandangmu kang mangkono mau kabeh lagi tekaning bab karusaning lahir durung pojo-pojo ngancik tataran karusaning batin. Mongko yo, Nger. Satriya utama ngono kudu genep ya lahire ya batine ya raga jiwane kabeh kudu digula wentah supaya sampurna kekuatane.
0: Kekuatan batinku sing kepriye bapa?
1: Kowe bisa mecah watu, bisa bedol kekayon, ngepleke jaran. Nanging apa kowe wis bisa? Ngilang kaya satriya iki mau. Ilang sak pelungguan. Yen eneng bebaya

0: Ilang berapat mungsuh ora bisa mas padhangi kaya lalakonmu iki mau iso ulung kowe
1: ora bisa bapa.
0: Nah lek ora bisa kejaba kuwi apa kowe wis bisa mangrek maring kanepesonmu, apa kowe wis bisa mangrek panca ndriyamu, apa kowe wis bisa nglakoni mati sakjroning urip, apa kowe wis bisa nindakake tembung ana rupa ngakadulu ana swara ora dirungu iso kowe?
1: Durung bapa, aku durung bisa.
0: Kandene ora ngono kok lek kementhus. Urung-urungne nesu pras pras pras pras. Nek gur mecahi watu lho kaya tunggale le. Tenang. Wong bedol kekayon kuwi akeh tunggale. Mongko ya kok kresana. Sing diarani pepertinganing satriya. Yen wis bisa ngalahake mungsuh kanthi reh pangruruh ulat kang padhang tembung sing manis tangane ora kemlawe mungsuhe trimo ngalah mungsuhe diprok kuwi lagi satriya tenang. Namung okol-okolan ampe awur-awur kok ngonoe. Tenang. Aku lu gelem nampa kasatriyanmu kaya ngono kuwi. Lagi santosa gelaling lahir urung tekan batinmu.
2: Bumi gunjang kanjeng mangke klap-klap kapot. Rekagen sagara risang mawe kandrung. Satarang katrukir moya mayek.
1: Iya bapa.
0: Pak rasa-rasa kok bener kabeh pangandikamu. Lho wong tuwa kok le. Aku kuwi wis ngrasake pait gedhe ning lelakon yo ngger, kuwi kok aja sok maido karo wong tuwa. Ngono. Apa meneh kowe wani karo wong tuwa? Oh, wong wani karo wong tuwa wong mingerke blate, ngono. Lah wong tuamu isih urip kowe banget kok nyepelake ndak-ndak bapakku sune wis ora ana. Wis rata kuburane rak do disepelekake.
1: Iya, Bapak. Saiki aku kepengin budidaya. Kepengin duwe kekuatan batin, carane aku kudu kepriye, Bapak?
0: Wiwit dina iki kowe kudu gelem nglakoni tapa brata kaya dimu Narayana kae.
1: Menyang ndi nggonku tapa brata?
0: Sakarepmu golek papan kang sepi supaya neng-neng nggonmu ngrepake panca ndriyamu.
1: Iya, Bapa.
0: Yen pancen ngono lari wat ngesake dawuhmu Bapa dina iki uga aku njaluk pamit lan njaluk pangestu. Supaya bisa mayu ngono lakuku Bapa. Iya, ya ngene kok krasa tak barang pujo mantra muga-muga kasembatan sedaya.

yang mancung selepas pantai rolat dan kokro solo di jatarak broto kodam untuk di pantai sang kokro solo dari kosmono tabiak tabiak para mandi dan sok sumpah pulau mandingkan pangan wibro kandang.

0: van bang. Zullen niet jullie me wachten, jong, om aan bang. Putlem, putlem, pulis lanat. Di sing jenenge temang sakupon.
1: Terus mak patok moto melorok modoran dedelok. Eneng buto podo celandaan kue manji ngoneng katemangan widoro kandang. Kowe sopol we disek ngaku wo.
0: Sentananing Narindra Sengkapura. Abdi kinasih nuwun prapanom wangsa dewa. Aku Ditya Kala pangecat nyawa.
1: Sing mburi sapa?
0: Aku Ditya Kala pragalbo.
1: Sing kaya tong kuwi sapa? Kowe cakon karo aku Ditya Kala culuhu. Kala culuhu. Kowe sapa Pak D? Pak D dengkulmu copot kuwi. Mangsane ngarani kok Pak D.
0: Endi sing jenenge Temang Sagupa?
1: Temang Sagupa ki aku.

Yo pancen keporo nyoto. Halah-halah, tek bojomu gelem. Amit-amit jabang bayi wong tuwa ora pokro bojone ayu mengo. Toblat-toblat jenenge sapa? Nyai Sagopi. Bener kowe Nyai Sagopi. Yo pancen aku Nyai Sagopi. Eh, temang Sagopo. Sumurupa tekaku kene kautu jeneng Gustiku. Prabanom Kangsa Dewa. Aku kok njaluk anak wadon sing jenenge Ndang Brata Jaya Rara Ireng. Saiki anakmu ulungno. Bakal kagarwa dening Gustiku. Prabanom Kangsa Dewa kok bakal luhur derajatmu kuwi dadi maratuwaning ratu. Yo kaki teman, ulungno anakmu Brata Jaya. Bejo kemayangan senan anakmu dibengku karo Kidul Prabu Kangsa Dewa. Oh, kowe bakal mulya uripmu, Pak Demang. Kowe bakal turune kasur Sunda telu, empuk medhut-medhut.

0: Kau cuma waton ngucap, aku orang rumongso duwe anak jenenge Bratajaya.
1: Aiyah, arep mbok tutup-tutup ora aku wis weru. Wis to, kulungno. Yen ora mbok ulungake, apa ngenteni tak obrak-abrik. Kesemangan Widara Kandhang, apa ngenteni tak obong omahmu? Bela dalah, Nyai. Semingkira Nyai, buta-buta kita ajar. Betul, pancantos pun dikian kebes kono. Semingkira, pandangannya buta-buta.

wis gran caplok morang toto diwelas kok ora keneh. Wis nek pancen diwelas ora keneh. Di aku mau roh sumur mati. Kemarsa aku poe cemplung ana sumur, gutuk watu durung mati sapa nuwun nggih. Stiko, stiko, stiko.

kono dablak sambrak prastane para raksasa Sentapura abujuk semaning ayu dan Bratajaya. Kene Bratajaya kang wis tuwuh ulang kautaman kengkrek kekebengan Markus manten mata agi pengasian lemah panggendaman cikro kawat tekatah para raksasa ingkang samya asih para sang Yahayu.

0: lahir batin aku malah tresno kowe sisan gawe nggonku nglatene buta. Tinimbang aku iki nglatene kangsa dewa sing tumindak angkara murka malah ngungkuli denowo. Aku pilih duwe bojo kowe wae. Malah aku pasrah jiwa raga karo kowe pragalba. Aja meneng wae to kowe gelem ora. Kok malah plorak-plorok. Kowe iki gelem ora.
1: Wah, piye ya? Nek ora gelem ayu. Nek gelem nek konangan karo sinuwun Prabu Kangsa ora urung mudiyan aku.
0: Ya kowe aja nganti ketenangan karo gustimu aku mbok gawa nganti wae manut.
1: Nek kowe tenan.
0: Iya tenan.
1: Wong aku singgo.
0: Ora.
1: Wah, geng kok anggere usah papa kunte mbok tinggal lunga.
0: Ora kok aku coba padake karo wanita liyan-liyan Bratajaya aku tetep tresno karo kowe.
1: Yo, nek panjenengan wis ora ndi apa-apa ya wis anggere bojone ayu. Ning arep minggat nyandi aku iki. Wah, mongko gustiku Prabu Kangsa Dewa iki ngendi-endi wis priksa.
0: Ya wis sak karepmu matone bebarengan karo kowe aku mung manut kok pragalbo.
1: Ya, kowe nek panjenengan tenan ya kowe aja ngapusi ya ora ireng.
0: Ora lair batin aku tresno karo kowe.
1: Ya, nek panjen ngono.
0: Ya mong aku meling karo kowe ya pragalbo.
1: Ya, meling piye?
0: Besok wae yang aku karo kowe duwe anak mongko metu lanang. Aku melingsuk jenengno Gombak.
1: Sopo?
0: Jenengno Gombak.
1: Gombak?
0: Iya, pragal.
1: Aduh anakku ngger Gombak. Gombak ora tak tangi.

dewa manis. Kowe aja ndadak mloya mlayu. Kowe tok kowe mlebu nyang ngleling semut. Bakal tak duduk. Wong gak gunung tak tututi medun jurang tak glundungi. Wong ayu lu wong kemanu tok aku tak aturake ana kersane gojek-gojek lu Prabu Kangsa Dewa ya wong manis. Kowe sapa? Aku Cetya Kala Suksara. Kowe Kala Suksara. Ya. Kowe Bratajaya ta? Iya aku Bratajaya. Nah, ayo saiki manut karo aku wong ayu. Katur nang sang Gusti Gusti Kangsa Dewa. Mengko dhisik Kala Suksara. Yektine mun aku karo Kangsa Dewa kuwi ora seneng kuwi aja maksa karo aku. Timbang aku iki bakal jadi putri buyungan diwengku karo Kangsa luwih pecik. Aku trimo nglatene kowe wae. Aku dudu botak iki aku coba nyem-nyemi. Aku coba nyem-nyemi. Aku uga dudu wanita lemeran. Nanging aku ngugemi prasetyaku kok Kala Suksara. Lho aku wengkunen wae aku trimo dadi bojomu. Tetep yen tak aku nglatene buta. Timbang aku iki ngladeni Kangsa sing sipating narendra nanging budine malah ngungkuli raseksa. Aku kembang aku ora iso nglakoni Kala Suksara, aku pilih ngladeni kowe wae malah aku pasrah pati urip karo kowe Kala Suksara. Aduh, piye? Alah yo. Lakon kok kaya ngene. Upamane aku dhewe bojo kaya ngono gek kepiye apa malah iso turu. Alah. Ning kowe tenan. Lha iya aku tenan lahir terus sing batin. Alah. Njot piye bakal awakku. Durung apa kowe kok wis kaya ngene. Iya, Bratajaya, iya. Wes nek pancen ngono. Kuwi tak jamin gak sabaran. Wes nyandi wae aku. Gelem. Wes ra ketang urip nang tobo ketoprak. Padahal bojone ayu. Mangan ora mangan nang grewong, lho rek ya. Iya. Ning aku meling karo kowe ya Suksara. Heeh, meling apa? Besok bae yen aku karo kowe diparingi nugraha. Ya kuwi wujuding mong-mongan. Ya terus. Besok yen metu lanang aku meling weneh ana jeneng. Jenenge sapa? Jeneng Kala Sucaya. Sapa? Jeneng Kala Sucaya. Aja mbok tangis-tangis. Aja mbok piloro ya Suksara. Oh alah ora, alah anakku geng Sucaya.

0: primo.
1: Ya panjang ngono, bakal saya ni yang pibaling mu berata jaya.
2: Iyo, sing hati-hati sok mongen yo,
1: sok serah awaran gejaya.

0: dan ngajak-ngajak napa wong iki duk. Ngono kok ngenyek. Ora aku janjan mon aku tresno karo kowe malah aku wae pasrah jiwaraga karo kowe. Kowe aja ngapusi lho, kowe aja gegasah atiku lho. Kowe lahir batin, nek pancen kowe tresno mbek aku tandane apa? Kowe saiki ngene wae. Kowe tak paringi tondo katresnanku. Iki ana wujuding kacu iki gawanen kanggo tondo tresnaku marang kowe.
1: Waduh.
0: Sapu tangan. Iya. Iki bopeng aku. Iya kuwi gawanen kanggo tondo katresnanku marang kowe.
1: Wah. Kacine piyayi putri tipis rupane biru. Abune wangi.
0: Abune lengo srimpi.

0: Tiwasan lho.
1: Wah, lah wis buta ngene ora tau topo ya kaya ngono kae. Ketok buta gedhe ning gabuk. Tanpa isi, tanpa sesirik, tanpa prihatin kening kemayan. Kabeh do mendem, kabeh do tereng. Yo gemremeng tur dalan wis wejan. Ora patet banget kaya ngono. Jago-jago malah mlenyok. Kok kena ketemu karo boyong lho. Kita diumik-umik karo Brata Jaya malah buta-buta dateng pencalik kaya ngana rada edan karpe dewe-dewa. Wah lho, rada ditulungin bebayanya.

0: Mbak ora tak tangis-tangis kumbak. Maka tak udang-udang tak kegadang dadyo. Ucah sing pinunjul kumbak, kumbak.
1: Oh, kalah sucaya, kalah sucaya. Anakku ngel, kalau orang bakal tak ureng-ureng, gue tak eman-eman. Oh, kalah sucaya.
2: Kacu ni wong ayu ki halus. Abu ni minyak wangi.
1: Oh, best. Dah tu apa tot? Kau coba tak kau jangan lupa member tak kau. Kira-kira butong ni jelalah. Kau coba mana kau berombong ni? Rosanya di PM gulung komen.
0: Wes, cari suara patut banget. Iki ngono ra ditambani. Ora urung kesuwen lu.
1: Kena keneng duyung ngono kak piye tak kowe iki? Seneng kemayane Brata jadi tambah ngono kak.

nganti aku ora eling Purwo Duksina. Lah. Kaya ngoten niku jenenge sampeyan kurang prihatin, kurang prayitna, kalah kalih budine wanita. Wah, kelangan lacak kok. Yo. Aku ngulmangsane keseluruhane tumindakku kok. Tak tuntutane kaya-kaya durung adoh kok.

Jaya Bratajaya tuh jeneng ger kowe bisa nendake kekarepane para denawa. Iya biyung antuk pamujimu ya mung iki mengko yen to buta-buta wis padha eling mesti bakal bujung-bujung aku karo kowe biyung wis ayo nggih ora ketang nusuk-nusuk panjing jeneng alas aja nganti kejenangan karo para buta mau ya nggih. Iya ayo biyung tak derekake nanging alon-alon wae ya biyung.

Puro ing mongso madya raras prinaras gatining kondo. Kudup kemedak kadya kedheping kenyoti nari kromo. Karono karono tan karenan rundunan panjraing siti tidem pernan pernaweng triloko. Taman condro kirono rumi indah angalilo pinar baweng suryo ratri. Sinawung kitaning brah monengkang kapadhaning sih. Dupi wujumuki tengahing dalu dereng wonten sameting kondo. Nari kosmono wanci ni wos goro goro.

jaga. Apik tenan, tekse tanggung jawab. Nih yo, apik ora tanggung jawab pokoke tetep ajek ora ana undakane. Ajek ngono yo undakan. Nek njaluk undakan, njaluk Kang Cipto Garing. Wah. Iki nek

0: bantal dawa ki apa rek guling bener.
1: Kunti aku rek. Iku aku ora. Aku ngono wis ora bakal isin aku kalah karo Wirasumara.
0: Ya, ya jar piye.
1: Oeng oeng turu mengkurep
2: jare nyengke.
1: Wedhus.
0: Bener kok. Wah. Jare kebangetan.
1: Iki mau jeneng apa rek? Dendang Semarang. Tutuke meneh rek.
0: Bagus. Ya.
1: Nah, nonane.
0: Mega.

0: jari pitik. Oeng oeng. Ada sauto kuwi angkring.
1: Iya.
0: Apik tenan jenenge Dindang Semarang nggih, tenan. Ayo. Lah. Kaya ngapa bungae ngatiku tanpa upama bareng kowe ya wis. Toto-toto wis nyaket dagong ya ngono. Heh. Nadyan ngereke Ndara Permati sing lagi susah, perkara wong susah ben susah. Nek Ndara Permati ngono pancen dasare duwe gegayuhan. Anek aku karo kowe kan duwe gegayuhan apa ta upamane ya coba. Seprana tekaning seprene ya. Ora ning kaundhane meneh. Lah karo dene awake arep gayo apa? Ora coba. Pamane, kowe kan kepengin dadi pegawai sing dhuwur. Kok nyatane biyen ora sekolah. Ora duwe ijazah, kan ngopo? Ora perlu meri, Truk. Wis apa profesine iki ditekuni,
1: ngono? Ya pancen bener.
0: Malah sak bisa-bisa mandiri. Aja gawe repot ning pamarintah. Aja gawe repot ning negara. Lho, wong kang gelem budidaya makan ya ora perlu gagah sing muluk-muluk. Apa kabisane dipupuk ditenani wah wis kena kanggo cagak urip
1: ya pancen ya ngono
0: coba saiki pupukane wektu sing prayoga to aku tak nembang
1: kowe nembang apa
0: mah bola bali aku nek bangsa tetembangan nek aku nek ora cara lawas kok ora seneng mergane dicocokake karo aku ki wong kuno
1: ya
0: aku ki nembang cara saiki ki yo ngerti ning rasaku ki aku kok ora gelem mergane dicocokake karo umurku seumur-umuran kaya aku iki patute ku yo kudune tembang sing lawas-lawas sing klasik-klasik pamane dandang gula tut panggung tapi turute kuwi ku seneng aku
1: ibarate padha karo panganan rek lho
0: makane rasa ki padha karo makane lambe ya kudu dicundhukake nek kaya kowe iku pomo panganan ya panganan sing klasik upamane
1: upamane ya sauto kaya to jangan lodeh jangan bobor ngene kuwi
0: rawone grafike urung teko ya truk
1: urung nek kaya garing kuwi
0: dadi manut karo keumuran
1: Alek kaya aku ngene iki wis rada-rada modern. Kaya to pamane sate ayam. Terus pakle. Terus jamur cak kangkung.
0: Ning ora bayar. Grobotoke kaya tunggale, Tru.
1: Aja kuwi jenenge diukur karo selera pangan.
0: Wes, saiki perkara gendhing.
1: Ya. Arep gendhing apa?
0: Ya kuwi mau, seneng aku klasik meneh.
1: Ya kena. Saiki nembang sing apik.
0: Neng neng neng, neng nong nong nong. Jajan terus. Aku tak kepengin mijil-mijil ketoprak slendro patete sanga.
1: Mijil ketoprak slendro patete sanga.
0: Nek umume kuwi pelok 6. Lara umum e.
1: Ha iya.
0: Aku jalu sing ra umum kok. Nek guru umum lumrah ngono e, kapak. Nek slendro sanga pancen cengkoke rada agak.
1: Saiki sing muni sapa?
0: Saiki aku njaluk cengkok sragen.
1: Oh ya. Cengkok sragen.
0: Heeh. Cengkok sragen.
1: Diajar kaya apa? Bo saiki dirungokake. Ngati-ati, cengkoknya rada gawat, rada angel. Kanca-kanca wira suara nyenggaki. Enggak.

0: saiki mau lagumu mijil ketoprakan.
1: Mijil ketoprakan Slendro Patete Songo.
0: Ah, saiki aku lagu sing modern. Lagu sing modern. Coba saiki aku tak nyuwun lagu sing judule sepele.
1: Lagu apa?
0: Getuk.
1: Hah?
0: Getuk.
1: Getuk.
0: Heeh.
1: Wis kena dol apik ngono lho, truk le getuk kuwi lho. Apa bolu-bolu ngono lho. Getuk. Wah. Sing penting warek trawet. Apa bolune mesti titik. Apa le getuk sing tak tetel karo madet. Ora ngrasake getuk-getuk abang gula Jawa kaya kambil. Wah, jajos. Le mangan esuk-esuk wedange teh kental gula batu. Wah, jan mat rek. Apa ya weh tenan.
0: Jajal.
1: Aku getuk ben digarap karo kanca-kanca. Yah, jajal kaya apa bukane?
0: Bukane saka Saron.
1: Oh, Saron.
0: Heeh, Saron. Engko suwe ya suwuk gropak kaya adat sabene kae.
1: Oh ya. Ora suwuk kaset,
0: ora. Suwe suwuk gropak. Nah, tadi garape ming siji-siji.
1: Ya, jajal kaya apa? Getuk dados

0: Sepat. Ya, seneng aku terus.
1: Ye.
0: Lagune apa iki mau?
1: Iki ndeke sapa?
0: Wah. Iki ndeke sapa? Heeh. Koyo iso kok. Aku takon. Karo sapa ibu paranggono? Coba tak tekon mau nek.
1: Ya.
0: Irung banir weke sapa?
2: Irung banir diadu wekmu.
0: Dekmu kok dekmu. Ujo. Ampe tipis.

0: Sorm bangke anda. Bangke ane, goblok. Bangke ane, wae sapa?
1: Bangke ane, yo duwe mu.
0: Yan. Irung bangir eneng plentinge. Wae sapa? Kuwi duweke Joko. Awang takon kok macem-macem. Kanggo plenting bareng, plenting yo men ora yo men. Pancen kemanisane iki ning ngono kuwi ya.
2: Wah. Iki mau dan kadang temenan lagu iki ndeke sapa?
0: Wah, aku kuwi ora nembak kalah sorot aku. Eh. Bujur deh. Bener.
2: Arek apa kok?
0: Jaipongan. Jaipong.
2: Oh, jaipongan.
0: Jaipongan. Wah. Ora urung nek melu dangdut kok darane madani kowe. Nek klasik madani gareng. Nek aku garak. Genti, garak. Jaipongan.
2: Jaipongan.
0: Jaipong. Kepiye? Isin aku.
2: Ya. Slendro apa pelok?
0: Slendro! Slendro, patik isoko.
2: Ya, jajah. Arep, jaipong apa?
0: Jaipong, walang kekek, bro.
2: Jaipong walang kekek.
0: Walang kekek, jaipong ke. Digarap. Mumat mabut.
2: Pemalat diabut-abut.
0: Walang kekek, jaipongan. Walang kekek, tulung agungan. Keri dia walang kekek, seraginan.
2: Dicampur,
0: dicampur.
2: Hmm, ya. Jajar. Di bawah ni.
0: Bawa, canting jali.
2: Sing
0: bawa, genduk Aminah.
2: Bah, kacang apa?
0: Ayo, Min. Melek du. Kulek duit.
2: Bagok.
0: Ayo. Melek sih, wah, karek setitik. Yuk, bawa canting jali, dadus.
1: Canting jali.
2: Suaranya gel-geli rada geroyok-geroyok, ye.
0: Ciri khas.
2: Ayo.
1: Man paman, paman.
0: Aman patih jamil kasut.
2: Jamil kasut.
1: Wang beda kepala kali.
0: Kok ora pangkalan tuh?
2: Ora.
0: Aku tahu kru cakepan wang beda pangkalan utara. Aku nak cakepan sutre. Sebenarnya gak mau tangkapan dewe ya. Paman itu ngaruh buku emak. Kalau ngaruh pakem itu agak gelap. Karena demi tradisi.
2: Oh, mau ngetah.
0: Mulai tau banget.
2: Lundeng.
0: Judulnya Mbak Miko.
2: Iya. Iya.

0: Abur. Caipongane eneng, Jawa Timur yono, sragenane yo enek. Woi, mau tak pikir-pikir sing beda mung takrik kendangane yo rek. Aja no, Kak. Sing beda mung kendangane nek warang kekeke mutek lak padha ta, Tru?
1: Iya.
0: Mung kendangane garap beda-beda. Digarap caipongan kena. Digarap kendangan Pulau Kagungan Gonggo Mino kena. Digarap kendangan Badutan Sragen kena. Mung kari nonton royale sing kendang.
1: Ana. Piye?
0: Nonton keroyalane sing kendang. Dadi anggere kendangane prigel kok ngono mri royale ya dadi.
1: Apa-apa kan diukur ngono.
0: Ya ora to. Kok kabeh iki sipate lak ming hiburan. Mula nek gawe alasan ngatek kentekan.
1: Rupamu kaya ngono.
0: Terus
1: apa?
0: Ya perkara seneng-seneng ya kenane aja ngantek kedelarung-delarung ah. Kowe iki dereke Ndara Permati sing lagi sungkawa. Yep, ngadep sik yep.
1: Oh, ngadep ana ngersane Ndara.
0: Yo, Kang, sowan dhisik. Oh, ayo. Kondak napa juga ah. Wong bose lagi susah.
1: Ayo.
0: Yo, kagareng padha tata-tata sowan. Saiki aku nyawake dhewe sowan karo metik ora rondonan.

Wiryo Makrang sang wayawan dine bedhug tengange panase kawuran mendhung. Mendhung tumiyung manglung imbanging gunung kumawan gumuntang guntur arabrang pedhut ing tawang. Tumlawung ing jagat wetan winatesan cakrawala marata tatan poso sinapun dimandha sepo. Sinapan kilat melap sapadurat melantas kiblat. Kepegan laos dukito jeruning wono poloso regis nebat ing wono tunggul ting jenggelek perkso kumang rangsang langit ulung-ulung armantas ngerabis njerim pekesundutan uri bandil, uri sisir nyumah, uri kemarung oron kemadoh rompiyo rompiyo hampir buyung yang rarungkutan wosok lan gosong rawi rarawat dan anubung kekayo ningas moko sabio sinung gugut mowo wiso kang kuhan gateli. Waktu malih kawin buat rowo-rowo pesadane werji sating rumput ganggu lar milis lintah patet minang ulo diwel sumawono kegermet meniwasi minawas kebengeng koyo katukulan gelagam yang suket polonjono jinajaran gerumbul-gerumbul kegerumbulan sudungeng satu setungga-tungga retan kota-tana tenepi beletok oleh jogan jeblok ilas gambul tenempu yang naruto kumagung kumrunggung bosirung jurang cerung kumrosak peron kekayon koyo gerah yang mongso kapat opat kapit sawer ketipu pating rusak rumpung pelayu pelayunya nimbal kekayon kagiat gula-gula walan tupi nyansos orang gerak panggung yang singo parok ranggangan mupoyo memangisan munyet munyuk samyo mencolot menek ing tangsa ya mucuk idang-idang kemahandem perang perak pacang terajang perbatang birujung senggola bau mimbrung hambrung nyerangki dan penjangan dan yogupar pateng salepar merak kekejer kekiceng idri kamat berulu nyeplak arim yak kena nyongi gresolai sigrak kedatang sentak panggur pahil warah anjuduk anak berak temah bubar wik berkak persimah nyulo ambyaran kegono kegolongan hanggengin galiak kerumbulan gajah ginjal-ginjal beduki samyong kintil gading malang-malang dan rajang kepalang temah busak tasih ambilasak kekayon rebah kemitak kailos rudes keos tanpa tilas terasi manjing benawi manuk-manuk pating bleber mawuran awan mulan keboyo tanjul rowo lan duwang ireng ring-iring atas dal saking rong misis yung mingis ngasah hukum nyang ketirik nadian kawat keliwat dengan kepati paran jenono kusumokan kabari poin jiwo katitik wawi manjing wono polo soro nenggih menikot warna niro pamat dan pandowo ingkan kekasih alat yang permati yurat sendiri Juno yosang danan joyo bagus warna niturko di biosekti mondro guna pantas olamun dan yulanang yang jaga.

Tapi dari rosa ngapa kek kadere akan kul tumbuh empat poro penerawan satur keluar semar nolok karir petur semar nolok keluar bagong sungkawa senewar boyo sang bagus batalipur saking pengimurimu batalipur saking pengari-hari kaya teman kono panggilitane Wardoyo jagung poro punerawan sung lipuring bendoro monggo Gus aku ngaturi paring dawuh.

Berkekekuk-kekuk-kek. Satu lito. Me-me. Doro. Kulo niki rangge melu judek ngrasakin di kogus. Wiwit bidal saking pertapan Saparga dumugining tengah wana. Sekelimah kemawon mboten kersa paring dawuh. Gek luput kulo niki napa to, Gus? Yen pancen kulo niki luput. Kulo mang pidana sing cunduk kali kaluputan kulo. Napa dasare panjenengan iku pun jeleh pun bosen kali Semaran kulo? Menawi panjenengan pun boten. Gurnan kulo switani kulo tak lunga separan-paran, Gus. Napa diko gali kalpatani pun ngengabdi nolo garing petruk kali Bagong. Upamiyo enten kalpatani nggih kulo sing nyuwunke pangapunten. Pancen anak-anak kulo niku nek gegojigan nganti kliwat ukur. Kakang Badranaya. Kulo wonten dawuh. Sing gedhe pangapuramu kakang, wiwit budhal saka pertapan Saparga nganti tumeka tengahing alas. Ora ana pangandikaku kang sambungan kelawan Kakang Badranaya. Ora sapat ngulira darbi kaluputan nanging kakang muhu nganggun ku mikirake bab perkara lalakone para kadang Brata Pandhawa. Lampahing para Pandhawa kados pundi, Gus? Kakang sasedane Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewanata. Mesthine para Pandhawa kang kudu antuk kamulyan Praja Ngastina. Nanging wektu jeneng iki Praja Ngastina kalenggahan dening Wa Prabu Destarata saklengser Wa Prabu Destarata ora diparingake kelawan para Pandhawa nanging malah Kakang Prabu Kurupati ingkang jumeneng. Nanti Kanjeng Ibu Kunti Talibrata dalasan para kadang Pandhawa pilaur sumingkir saka Praja Ngastina mapan ana pertapan Saparga. Kakang, besok kapan para Pandhawa galantuk kamulyan Kakang Badranaya?

0: Lah, sak mangke kula nembe ngertos, Gus. Cetane mawon panjenengan niku ngrantes ngersula. Sing mestine Pandhawa niku entuk kamulyan. Negari mesti nopo njenengan tos kedarang-darang sugengipun ngantos pilaru wangsul dhumateng pertapan Sapwarga. Ra katon to, Gus? Bener pangandikamu, Kakang. Lah, saiki ngaten nggih, Gus. Ngrembug perkara kamulyan niku padha mawon ngrembug bab perkara Wahyu niku lereke padha. Nek ngrembug bab perkara kamulyan niku sing dirembug ampun kamulyane, nanging sing luwih wigati niku malah ngarap wadai sing ajeng kedunungan kamulyan niku wau. Kamulyan niku langgeng kahanane mboten susah dijongko lan digayuh, luwih-luwih digegonto. Candrane kaya maling manjing wismane Durjana. Maling mlebu omahe maling mesti nglimpe, tur sing dilimpe mawon jroning waspada. Mula tan kena kinaya ngapa. Mulane sing kudu digarap kowe dhisik niku wadahe kamulyan. Areneng Wahyu utawa kamulyan iku sipate suci. Wadahe nggih kudu suci luwih dhisik. Kakang Semar, pripun? Sing diarani wadah kang suci kuwi sing kepriye? Sarta kepriye carane hanu jeneng wadah? Nah, ngapain nggih, Gus? Wadah sing suci niku tegese sing pun boten ketabetan reget. Carane hanu jeni kudu awas dateng keprasing pikir utawi cipta. Cipta niku candrane kaya kudu ngerap ing pandengan. Wong sing bisa ngereh kalih obahing cipta niku tegese wong waspada. Cipta sing bisa nenuntun hawa nepsune teka pancandriyane niku tegese wong wicaksana. Waspada ing kawicaksanan niku tegese wong sing pun boten kawisesa kuwasaning prabot, nanging bisa ngereh prabote. Tinuntun dhateng tulusing budya, tembunge neng ning awas lan eling. Neng tegese bisa ngendhek obahing karep kang tan rahayu. Ning tegese ninging cipta ampun nganti kregetan jelantahing kanepsa. Awas pandhurune raos muhung tumuju dhateng gegeyonganing sedya. Eling tegese gegetring kasa tansah sungkem dhateng kurbaning kawasa. Sirna cipta rasa lan karsa jumeneng neng ning awas lan eling nggih ing riku niku ndika badhe katar buka sejati ning panedya, Gus. Truk. Truk. Krungu. Ngendikane kiai ini. Lah. Aku ki sok-sok nek mirengke ngendikane kiai ini ngono ya rumangsa marem. Lho ning gumunku. Nuturi wong liyane digugune nek nuturi anak-anake malah ora dadi gugu.
1: Amarga piyale Semar iki ya wis delalah kok, Tru. Nek nuturi piyayi-piyayi mesti dapik ya apik, kaene nek nuturi anak wis jane ora kalap. Apa tahu kok jeneng anak iki dikandani, aja meneh kok kandani ketemu ora. Aja meneh kok ketemu. Ragati apa ora. Semar iki kuasane menyitak.
0: Dudu anak uang temenan bocah iki.
1: Senengane kok rembugan werna-werna. Aku ki lagi omong penting. Alah. Penting-penting apa padha-padha ngomongi, mboyo anake iki diomongi, dituturi, diperenah-perenahke. Uripe men ora ndoro temata, ngono. Ora. Nek ndoro sing wis ora kurang apa-apa ditata. Apa lu ora mikir apa-apa malah diomongi dadi dikandani dipernah-pernahke. Anake sing penyonyo ora digagas. Bareng uripe mbok banjir antir ora tau tomboki. nang dalane susah, Semare bingung. Kok ngono diawur dimateni anak kok nesu ya, Tru.
2: Ha iya.
1: Mulane kuwi. Oh, Semar kok jek bapakku tak dol sak payu-payune kok.
2: Heh, ucak ora urus.

Mas, ngaten. Ora mawas kuwi apa Narendra? Apa Brahmana apa wong Sudra Santali? Sinten ingkang mundhut senjata pitulung panjenengan kedah rila legawa? Lair tusing batin, Gus.

0: dewaku banjur tenaku larut ten dewa.
1: Kakang Semar,
0: kula.
1: Sajrone padha rembugan. Aku kok krungu wong nangis sambat-sambat njaluk tulung. Lolo kare kowe krungu ora? Apa?
0: Ini wong nangis.
1: Gak kajen dengan ngalah suaranya panjen perno-perno.
0: Luwak kaya tangisnya kau jauh wong mar. Warek jauh nangis apa menenek luwe. Temenan kui. Apa menenek rada duit.
1: Luwak kaya duit ini raja rekare kamu.
0: Mangkrumin. Suatri pun kakong menopo putri.
1: Putri kakak.
0: Petro. Kaget oleh. Gula ada saki woteng ini kini. Mang.
1: Ya, nek uang. Nek bangsa ini lelembut ya, Rek. Ayo. Jauh sembrono. Gong. Dari gong gula. Sprei.
0: Semar kuih kan gulai. Nunak-nunuk ya, man. Kuih mau sing krungu jadi. Aku nak krungu.
1: Kaget Petro. Si mau buat jangkahmu dulu.
0: Gula ada saki woteng ini kini. Sopo kok jadi sambat. Kok orang karu-karuan.
1: Iya, coba Petro. Gula ada Petro.
0: Sedikit, Rek.

0: matur Gus.
1: Iya piye Petru.
0: Menika sampun pinanggih?
1: Wis ketemu
0: sampun.
1: Sopo Petru?
0: Namung kula dereng tetangan. Menika wonten Dayastri kalih wah. Sesuk gak nika mutuk. Apa Petru?
1: Mutuk.
0: Mutuk iki apa?
1: Mutuk ayu.
0: Ah, ayu kok mutuk. Nek gawe pepindhan kok angel dirasake. Menika

0: pun wonten wingking menika.
1: Iya, Petru. Kene semingkiro. Jadi iki
0: sakit banget e. Wah, wis ketak akhir mriyen, Pak Den Ayu.
2: Nggih, iki lurane saken dawu.
0: Atuh. Lagi kaya ngono kok ngantek kedaran-daran ngene.
1: Mengkoto nyai kue-kue sopo lan opo sababe kok nganti pekasang soyono jroning alas
2: kamu lalu meninggi Raden nanti padukun kanggo kalian kulo kulo menika saking padukuan Widoro kandang kulo menika semahipun kedeman sagupo kulo ini sutia mas tanyu kulo menika nyai sagopi
3: Ora to.
2: Ah, panjenengan niku Nyai Sagopi ora to, mar. Mar. Wah, nyemelangi ra wulung iki. Pandene kok ngono kok nutur ya anak. Pakek mingket kok lali. Eh. Panjenengan panggling kali kula. Nyak jero wae panggling.
1: Terus,
2: Pak mau nak bagusi,
1: us, nama kok bagusi ora.
2: Betul, Pak. Kenapa jangan di kau menikah kau rasa semar, heh angge. Aku lagi kira semar, aku lagi kira rumit. Tepangane kegerokok.
0: Teman sagupo.
2: Tinggi. Pak jeng kabari pun terus menjadi kegerokok. Pak saya juga menopok.
1: Oh, itu baik.
2: Apa pun sedoran tinggi masih sugeng kiai
1: syukur
2: atau kenapa juga yang terik ini kipripun tinggi yang ini pun katemangan Widoro kandang meniko monten beboyo kilura tinggi meniko kedatengan rasa sosok yang sengkopuro balani pun kongso diwo kongso diwo bading karwo kalian anak kula pun Bratajaya. Tapi kalau semantan anak kula boten purun, geger katemangan Widoro kandang. Duka kabaripun kaki teman sagupo, kula kalian anak kula rere ngajeng lumajar menika. Nuwun sewu Kyai. Ingkang penting kan ciri akan menika sinten?
1: Niki momongan kula. Nami Widoro Permadi.
2: Inggih. Kula dipun sumunake sing coto pitulung to ki lura sepatos ngayomi dumateng kula sak anak kula nggih
1: pun pratur lenggah rumiyin yai mangke kula tak matur
2: inggih yai
1: Gus
2: lah mumpung menika
1: wonten wekdal ingkang prayogi tunduk kalian atur kula ngajeng nang kedane ndak akan dar mulai nggih wonten mriki menika
2: panjenengan kondoro kula atur suka pitulung dhumateng sedaya ribet ingkang dipun sandang sadengah titah kalbet Nyai Sagopi menika
1: Gus iya kakang Nyai
2: wonten dawu
1: lasing mburi kuyapamu
2: menika anak kula
1: kok meneng wae
2: betul-betul, Pak. Oh, iya. Apa, Biyum? Ya, aku ini ngatur ke bekti. Wano, we durung kok ngatur ke bekti. Ya, aku dune ketemu karo satu, ya, aku ngatur ke bekti, apa syukur ke tepungan. Aku isin kok, Biyum. Nuwun pangapunten, Raden, aku lomong kena dijlingus.
0: Truk. Kaya ponakmu ya, Truk.
1: Ponakmu sapa?
2: Anakku sing cilik dhewe kae ra ya persis.
1: Anakmu kelorno.
2: Lek ora ayu, Truk. Bocah rada menjre.
1: Menjre kepiye kowe iki?
2: Wah, tenan. Anakku sing cilik dhewe tak mat-mate saya gedhe kok saya menjre, saya ayu. Apa apike tak pek dhewe.
1: Jadi, wah ora urus nang kowe.
2: Wah wis aja kok ngono kowe gong di sini-sini ora.
1: Banjur karepmu kepiye, Nyai?
2: Inggih, Raden memang wonten keparingan kali. Kepareng alat patu kok Raden Permadi ngayomi dumateng jasad kula. Kula menika dipun bujung-bujung nyaksa saking Sengkapura Permadya balanipun Prabu Anom Kangsa Dewa. Kula nyuwun pangayoman patu kok Raden.
1: Kepri Kakang Semar
2: nggih dika lampahi Gus wong tetulung niku mboten enten alane. Cunduk kalian tani pun doro bading padi kamulyan sak saged-saged kedang ageng-ageng darmo cunduk kalian atur kulo sekawin.

Yen to pancen mangkono Nyai, tunggunen sawetara. Yakso kan bujung, to aku mu tak penggalangane. Inggih ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa upami Raden. Semar kan sanono Nyai Sagopi kelawan putra niki. Paksir nakne para yakso kang ganggu gawe. Inggih. Inggih ngapos-ngapos lho, Gus. Lolo garing Petruk lan Bagong tutup aku jantrak.

diangkat dari tengah kelepas lampai roh. Pernah takut harap dan permatikan. Dirakan ini orang pol karing petuk bilang agung. Perguh harisan ngerotot rawa saking. Kabupaten sengko puro watak wan penyong poro yakso pating. Dengokok pating, gigara pating, jatot pajaya, jangkrik, mabuk iwi, tadrani.

0: matrosan jolopan jolopan permangon jolowor jolojeneng yokus. Roto Satria tak takon sapa jeneng endi omah, endi omah sapa jeneng Roto Satria?
1: Buta, buta sapa percekam ngendi dang kamu?
0: Paduh, Pabu. Takon Srum Semarang anak prajakon jeneng Dongko Separat.
1: Prateko jenenge Buta Dongko papan yaksa.
0: Sadyan aku buta dudu buta pertuwa. Aku sing kawulaning Ratu Puri saka Kadipaten Sengko Pura kawulaning Gustiku. Prabano Kangsa Dewa ketakon kan dadi jenengku Dewa Kala Suksa aran.
1: Dewa Kala Suksa.
0: Ya. Baik sapa kan dadi kinasih mungkus?
1: Pamadyaning Pandhu kekasihku Raden Permadi.
0: Raden Permadi.
1: Danan Joyo,
0: Danan Joyo. Sumedya mlaku nang ndi?
1: Ngetutke kedhepe netra tindak ing suku kerenteke ati.
0: Ora kena merajang parisan buta. Putu bali, ora kena bacok.
1: Ora ana gawar kenteng kang mbalekake lakuku.
0: Sirah buta kang menapa kepalan.
1: Sak sampar dak sanung rambut ing petak tigas gulune.
0: Abu,
1: abu arep apa?
2: Ikut jangkan yang langit kelap-kelap batul rekini sangiro risang mawek kandrung sarang katulu
0: Oh, kalah orang tersinati yang ditanya memang kadang untuk mencari manuk belanjang kopat kapit kalau buntuti lo tak pengen atau barang pedomo cerdak cana tak sabta kepeng kemu jalan.

0: Siung, apa ngger Broto Jaya? Siung, upung Raden Permati ketungkul ngkone merawoso. Para ibu tlayo piung enggak melayu piung.
1: Patut, melayu ke piye dong, ngger melayu ke piye?
0: Siung, aku iseng ditulungi karo Raden Permati. Kena ngopo kwe mau kondadak jaluk tulung.
1: Patut, kwe kepiye ke Broto Jaya? Kok malah kaya ngono tembungmu kwe kepiye?
0: Siung, saya jaga kasing tirembuk dan kanuto kakek gue nelo

gegandingan gantane kaya ginaris urut kendhit ing langit linggak-linggok rumaya lelungit dan lan lamun mulat meko petak kang hamayungi ciblat wetan wono pejaten imbang kinen pesadinan sisih lair winates tegam yang aren-aren manglung manidul mungkang jurang anjok samudra peksi-peksi gumyak mamuran pating sarwet cacari wis muteh mencok ing kekayon jeneng aku mari cek swara panjuran lamun wanti njak sak gaduk ing paning api najaran tayaning sang dewang arko dahat pating galep biar sumarin koyo guru jugan nenggih lambungin gunung ingriku wonten kukus kumendengan gondo menyanalatus garu rosomolo tondo padepo aning belah mono kang ngedemang asromo lahing pun ditopun iku yang kami nulis teng kami sinanggit puleting bosotan asaras kejawi amung pertapan nguntoro nadinggi giri sekar yung gunung kembang asraman yang poro santri manguyu janggan indung-indung ulu guntung wismo-wismo winangun sanji tinundo tundanut ndek during pasiten ayon sirap sesirapan tinu wacaga sila kartika tinanting sila prabata pinantek resi sembodra yang brama ndali ingkang wateke kawon mulak prahara lesus madyan ing padukuan wonten wangunan ketingal manjila sarwi teguh santosa birawa tuhu punika palengganira sang brahmana linangkung ingkang keparap sang begawan Padmanaba pandito gentur tapane mateng sama diri sidik paning awit turta katarima ing dewa pranula pantes kala mungkin para satriya ingkang sami tetikuwi sekawuri sang wikudibya lasintul wengkang kepareng tinimbalan mangarsa punika tawananipun ingkang putra siswa Satriya Widara Kandang Araden Narayana Sang Baguswan ngarsaning Sang Dwija lenggah mabukuk Susilastawa Madana tumungkul nyayah kanjeming Bantala

0: Narayana. Mengko wonten timbalan iki kadhawu apa? Kajaba saka iku nggih. Samengko sira sunjarawani Narayana. Sejatine sira iku dudu anake Demang Sagupa. Nanging sira kuluk Narayana mono atmajaning Narendra Mandura Prabu Basudewa. Lho. Lajeng nalaripun kados pundi Prembat teka kula sak mangke mapan wonten Widara Kandhang. Critane mengkene nggih. Narendra Mandura Prabu Basudewa iku kagungan garwa cacah ana telu. Kang pembarep sesilih Dewi Amirah, kang angka loro Dewi Rohini. Dene kang ragil Dewi Badrasini. Dewi Amirah ora langgeng nggone ngladosi sinuwun Mandura jalaran. Cinidra resmi dening Ratu Buta saka negara Guwarga kang aran Prabu Gorawangsa nganti patutan siji aran Raden Kangsa. Ya kang saiki dadi Pangeran Pati Mandura kae. Oh, dados Kangsa Dewa menika sejatosipun sanes putra Mandura Prembat. Dudu nggih dudu. Malah Kangsa kae trubusaning mungsuh anak Ratu Guwarga. Nanging merga sekti mandra kuna mula Prabu Basudewa kepeksa kalah Prabawa banjur gelem ngaku putra. Rajalah. Ngapun to kawontenanipun? Lajeng putra Narendra Mandura ingkang sah menika sinten? Kang mijil saka Dewi Arahini, bocah gundang kasih. Yaiku Kang Masmu Kakrasana lan kuwe Narayana. Dene Dewi Badrasini peputra putri ya adimu lara ireng kae. Dadi pancene putra Mandura kang saiku ya sira bocah telu Kakrasana, Narayana lan Nara Ireng. Masal. Ya jagat dewa batara. Lah sak mangke merembat. Nuwun sewu. Menawi Udawa menika anakipun sinten? Udawa kae ya putra Prabu Basudewa. Nanging patutan saka Nyai Sagopi. Jaman ingkang Rama isih dijoko. Mongko Sagopi biyen abdi dalem pesinden kraton Mandura. Witing Trisno jalaran saka Kulina. Banjur lahir si Udawa kuwi. Dadi umure Udawa kae malah luwih tuwa tinimbang kowe sak sedulur. Menawi ngaten kula kedangaken menawi kaliyan Udawa. Iya, kae kepernah kakangmu tunggal Rama nanging siji bu. Mula kula jeneng sira sakadang mapan ana Widara Kandhang. Mono sejatine dumunung dititipake dening wong atuwamu Sri Basudewa marang Demang Sagupa. Sebab kanan kraton Mandura wektu iki lagi gawat kaliwat ya merga saka kurjane Angkara Kangsa Dewa. Sawadya balane. Nanging satnadyan mangkono nggir yektine lelakon iki malah dadi srana kang pratitis yaiku sira sakadang padha gladhi kasampurnan nglairan batin. Rening samengko wis paripurna sunawas sira wis cukup nyakup pingreh kasatriyan mulo nggir aja kesuwen ana ing pertapan Untara Nadi kene. Jeneng sira enggal Sun Tundung Bali golek ana kadang muka Kakrasana yen ketemu enggal kanthi men bebarengan mitulungi kasangsarane Kang Rama sirnakno Kangsa Dewa sak balane. Kawulan muni nggih dhateng jek kisahaken dawuh Penemban namung nyuwun pangapunten mbok bilih. Kula dipun peparingaken matur.
1: Iya.
0: Matur apa? Mugi sampun tanggal-tanggal anggen jangan teko paring piwulang dhumateng kula. Kok tasih wonten ingkang dereng kaparingaken menika? Dadi ngengehi sinten Penemban?
1: Mira dalah. Lantik temen panggraita Narayana.
0: Iya ta iya. Pun bapa ora silak, pancen isih ana gegebengan kang durung sun paringake. Ya iku kawicaksanan ngerti sak durunge winarah. Iki uga bakal sun wulangake nanging ana pitukane apa sira sagung leksanane. Oh sagah Mbak, sagah. Pitukane manjar bae kok nggih. Kawicaksanan kang sun regem iki nunggal jati kelawan uripku. Dadi supaya bisa sun paringake marang sira, carane aku kudu kok patene dhisik. Mengko yen aku wis mati muli uripku sakmutin enggak karo kowe, lha ing kono kawicaksananku uga manitis marang kowe nggih Narayana.
2: Nata laruta saking Gusti Sang Guru kula. Yen panamutusa santri.
0: Aduh, penemban, penemban jimat pun den kula.

dosa menapa ingkang kula sandang menawi kula ngantos sumantaka Perjaya Paduka guru kula. Penemban, kula mboten sagah penemban, kula mboten mentala nyedani Paduka. Mboten nampi kawicaksanan nggih sampun. Kula sampun trimah bapa. Narayana. Satriya muna aja sok oncat saka kesaguhan. Ing arep kowe wis matur saguh mujudi pitukon. Lah kok jebulti nemune ora nyata. Aja ya ngira aja kaya mengkono. Mundhak kulina nyelet ucap kang wis kawiyos, ngucemake wadana. Tontonane kuluk bapak niku iki wis tak karepake dadi iki tukul saka karepku dhewe. Dene kowe mung minangka lantaran. Wis nggih, cek panen dayane nola agni. Pun bapa untapno patiku srana geni panasing ati. Kowe nggih. Nggih penemban. Nadyan kanthi awrat sedhikane saken dawuh patku mboten langkung kula namung sadar nindakaken wajib penemban.

apa? Kocap katari towe atau mengkono? Raden Rayana biya sedakep saluku tunggal nutupi baban bawa songo. Ana swara gapan rinungu ana rupa pankadulu mandeng kutahe uranep aksipane Buswa. Cek to sik panmu sirna kang kaling arus kalingling pangku batan petepi yaiku tapa papai bangsuk semo. Sineng pentronge kalbu pambukan warana talen saking lalep liyeping ayuk. Jagat ageng alit pusku rumput kari sak mrica blubut ngentosi kepase kewo wau to. Kota Katarito terdasing pangesim paling subroko Katarimo paming-paming sang Narayana kota sak narikono gelisah konang mikir saking dodo meletik kamarutan tenang badyo daunung uruk mubasak lumbung bandung ngobar sang patmono bodat yomuk sosak ragane sang miku itaring sang patmono bawon tentah yob yurumoyot sumalorot saking diri kantor manjing hanggani rosan Narayana nenggewa umar sifat patmono bawus manitis meringat Narayana.

0: Kowe munggah sanggar tamu dan mripatmu pendirana sajak gugup ana ngopo?
1: Anu.
0: Kobong. Cek kobongan ngendi?
1: Lho, kene ngono kok sanggare kobong ayo mlayu.
0: Hus. Iki kepiye to? Kowe iki meleko dhisik wong tangi turu, urung genep kanca driyane ngono kok matur. Lha apa ana? Ora patut banget. Kok ora ana apa-apa kok banyak e dhewe sing kobong ki apane? Kenapa orang ada apa-apa ini kok jari umek karpe dewi kono, apa-apa no kalau ini ngatik bitu kalau main sana ini gak kepiye
1: walah dalah apa aku ini mau ngimpi ya
0: ini tenang ini Noryono aku mau perlu geni mubal ngobong sanggar pamu janeki mula aku banjur melayu merene karpu-karp tetulung nula kok malah jebul rauh apa-apa pak kewirangan aku ya pak diri mau kisinan kok ya kuwi mau ngerani apa-apa kok jadi banyak ikarpe dewi wong kowe di kewirangan kuwi apa ya ngantuk kuwi wis ngajak lelungan kuwi wis wis ngekeke biaya tekan gue gurkon ngerewangi melek kok sido. Aduh. Ki gawe amu ki ngopo kok ngene kok gayu amu kok dhuwur men. Ora coba. Mulai belajarnya mung sithik gemreneng. Kok melek ora tahu. Teko-teko blek turu tangi geragapan malah judek-judeke sing melek. Oh alah.
1: Dowo.
0: Iya, bojo gawe sing ah. Ning tenan aku mau ora ngantuk kok weruh ana geni mubah-mubah iki mau janjane geni apa? Kakang Udawa. Kae mau jenenge geni panas sing ati utawa nalahani kang kanggo srana nguntapake sedane sang ati penemban Begawan Padmanaba. Lho. Pak guru wis sedo. Kowe yo narik kok kowe weruh geni muruk mau.
1: Waduh.
0: Dari penjenengane wis sedo. Wis, wah, ketiwasan. Ngopo?
1: Wah, skripsi ku durung rampung iki.
0: Dapur kok ya kencongan skripsi barang.

0: Piye awakku iki? Tuku golek titel piye? Oh, wis ora karu-karuan. Kakang Jawa. Apa Naryono? Ini lho. Wis lega rasane atiku, saiki wis buntas nggonku nguras kawe Bapak Guru Padmanaba. Malah nganti sugengi sang wiku pisan manitis marang aku. Kejaba kawruh werna-werna, aku uga kaparingan senjata cakra Sekar Jayaksuma panah Kyai Kesawa, Aji Bala Srewu lan uga kawicaksanan ngerti sadrone winarah. Nek ngono, wis saiki awas banget. Lho, awas banget. Tenan. Ngerti sadrone winarah.
1: Nek panjenengan ngerti sadrone winarah, ayo. Sobek metune piro?

0: Wis to. Kira-kira mbok tumplak mbok ora iso hasilmu pirang-pirang bengi iki ora bakal entuk entukan kowe. Ngono kok kok kaya ngrembug, mbok yo wis trimo.
1: Jariku tanggo tambahin kam.
0: Oh. Saiki ngene. Tak kandhani yo Udawa.
1: Iya, piye?
0: Nek pancen kowe kepengin takon, aja takon sing werna-werna, takon sing becik. Engko tak nang suli, aja takon bakuwi. Aku mau aku.
1: Ya, nek panjenengan aku arep takon sing wigati, ya takono. Nek pancen kowe dadi wong awas, coba batangen nasibku. Aku besok nyambut gaweku dadi apa? Ora coba batangen.
0: Udawa, kowe iki besok bakale dadi patih.
1: Iya.
0: Lho, lama ido to.
1: Ngenyek. Ngirani dodo.
0: Sekolah wira tutur kok dadi patih, patih ketoprak kok. Lho percaya ya karepmu ora ya sakarepmu kowe iki tak kandhani ya. Kakang Mas Kokrasana, aku lan Nora Ireng. Kowe jebule dudu anake bapa Demang.
1: Dudu anake bapa Demang Sagopa.
0: Dudu.
1: Lah anake sapa?
0: Wah, saiki Udawa omongane kok rada beda karo adate. Tak kandhani. Kang Mas Kokrasana, aku lawan Ora-ora Ireng. Kuwi putrane Sinuwun Mandura Prabu Basudewa. Mula ora jeneng aneh yen sing ing besuke aku iki bakal nampa kamukten jumeneng Narendra. Lah kagawa gedhe. Pelabuhanku. Ngono.
1: Oh, ngono ta.
0: Iya.
1: Bah. Nek ngono dadi kuwi putra ratu.
0: Aku iki putra ratu.
1: Aduh, Raden, Raden. Cuma sesembahan kulo Raden.
0: Kowe iki ngopo kok teng jopro iki?
1: Wah, mboten nyono pilih patuko menika sesembahan kulo Raden. Nyuwun pangapunten. Cuma teng jenggandika Raden.
0: Kowe iki ngopo teng jopro iki dadak ngopo adat iki ngopo? Ayo ngajek.
1: Mboten. Patuko menika sesembahan kulo.
0: Iya, ning kowe iki aja kaya ngono. Kowe iki tak kandhani, kowe iki ya putra ratu.
1: Ratu Medayin.
0: Lho, malah kowe iki ya putra ratu, kowe iki tunggalku.
1: Ora percaya.
0: Udawa, kowe tak kandhani ya. Jaman Biyung Sagopi isih prawan. Kuwi suwita ning kraton Nandura dadi abdi dalem Swarawati. Dasar isih enom, rupane becik terus suarane ya luwung. Mula ora aneh yen kinasih dening Kanjeng Rama Prabu Basudewa asring ditimbali den yang kedaton kadawan terpen maca pat. Sinambi kon meteki
1: jroning sepi margane nglali. Suwe-suwe meteng.
0: Yo pancen bener.
1: Terus
0: sak banjure tan lair yo kowe kuwi.
1: Dadene ngaten menika kula menika putra ratu ning ibu kula sindhe. Lagi to niku.
0: Lah yo kaya ngono kuwi sejarahe.
1: Ngono.
0: Lah, mula bareng Nyai Sagopi kuwi wis bot-bot diterimaake marang juru gama tukang openi jaran. Jenenge Demang Sagopa. Terus karo diparingi lan ditombokke bumi Widara Kandhang. Kisah kok Dewi Sudha eneng kono sinambi ngenteni lairé jabang bayi sing dikandhut Nyai Sagopi. Terlahir tenan yo metune kowe kuwi rek ngono.
1: Nggih, badhe kados pundi kemawon. Kula tetep ngaosi jenandika. Raden.
0: Ah, ning aja ngono to, Udawa. Aku malah ora kepenak. Wis tok kaya adate bae.
1: Nggih. Kula menika kepengin saged ngluhuraken asma paduka.
0: Malah kowe iki aja kaya ngono ndak ketarani. Ayo ngajek.
1: Lho wis nek panjenengan karo kuwi ngajeni lho Narayana. Ya nek panjenengan ngono aku wis ngerti apa sing mbok karepake. Ya muga-muga nek panjenengan ngono ya aja lali kowe besok karo aku.
0: Wis to. Kakang Udawa. Yen aku iki dadi ratu kowe pati, yen aku iki dadi pendhita kowe santrike.
1: Yen kowe bose aku buruwe. Kose diapok aku mung bangsa batur ngono to kuwi.
0: Yo ora kok terus ngono to Udawa. Butuhe aku karo Prasetyo janji, Kakang Udawa. Kowe karo aku tetep wae nyawiji,
1: jalaran.
0: Aku ireng marang lelabuhamu. Gedhe lelabuhamu marang aku ketitik aku nyandhi wae kok tansah telaten. Ora sungkan ngetutke karo aku.
1: Oh iya, nek pancen ngono.
0: Wis ayo, Udawa bathok takil aku golek Kakang kok krasana.
1: Yo, ayo tak tekan dalan.

0: Si calon pun nang pasoko mereka wonten pusoko kekali. Ingat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

101 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, selamat pagi bersama saya Haryo Kukuh yang akan menemani perjalanan pagi Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat mendatang. Diawali dengan kajian menyejukkan dalam Mutiara Pagi dan dilanjutkan paket warta berita daerah dalam Buletin Pagi. Selanjutnya informasi terkini dan berita daerah kami akan sajikan dalam Jember pagi ini. Sekaligus Anda akan ikuti siaran relay berita Pro 3 dari Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat mendatang, dan dilanjut dengan siaran ibadah gereja dari Gereja Kristen Jawi Wetan Jember pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu yang enak dan informasi menarik kami sajikan kembali setelahnya sampai jam 10 pagi nanti. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Unduh secara gratis di Play Store maupun App Store Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila.
5: Pendengar Perusatu, Anda akan ikuti siaran tunda Mutiara Pagi dengan judul Pentingnya Mengetahui Cara Yang Benar Dalam Mewujudkan Tujuan Hidup bersama K.H. Muhammad Rafi'i Baidawi, MSH. Selamat mengikuti.
6: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
7: Yang paling penting kita
6: toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
7: Dengan bahasa penuh makna,
8: ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
7: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
8: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
7: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi'asrarihi wa bikum fi d-dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh jemaah yang saya hormati dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini masih lagi diberi kesempatan untuk terus beribadah, beramal kebaikan yang tujuan utamanya adalah meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan ridhonya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Para jemaah yang dirahmati Allah, tentunya semua orang itu ingin mendapatkan kebahagiaan dan menjadi tujuan hidup yang paling utama. Namun kebanyakan atau sebagian orang itu tujuannya benar tapi caranya salah, sehingga banyak orang ingin membangun cita-cita atau mewujudkan tujuan hidup atau tujuan apa saja yang diinginkan, tujuannya benar, apa yang diharapkan, apa yang dibayangkan benar, tapi cara yang digunakan adalah tidak benar atau tidak mengantarkan kepada terwujudnya sesuatu yang kita inginkan. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini, adalah pentingnya mengetahui cara yang benar mewujudkan keinginan atau harapan kita di dalam menjalani kehidupan. Termasuk ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, maka kita harus tahu cara yang benar itu bagaimana caranya. Karena kalau kita tidak tahu caranya, kebahagiaan itu kita tidak dapatkan. Ibaratkan orang ingin mendapatkan keselamatan dunia akhirat, tapi dia tidak di jalur keselamatan itu. Sama dengan orang ketika ingin ke Surabaya, tapi jalurnya tidak ke Surabaya. Mau ke Surabaya ikut kereta api, tapi naiknya ke Bali. Nah itu caranya salah, jalurnya salah, maka tidak sampai. Itu diibaratkan orang ingin mencari keselamatan, kebahagiaan, tapi tidak di jalur yang benar. Diibaratkan perahu ada di atas tanah, gak mungkin jalan. Karena perahu bisa jalan itu di jalan yang benar. Nopo, di air, di laut, di sungai. Atau sebaliknya, mobil tapi ada di air yang gak bisa jalan, tenggelam. Tapi kalau di darat, kencang. Kenapa? Jalurnya kalau di darat memang benar. Tarjun najata walab.

Banyak orang mengharap kebahagiaan, mengharap ketenangan, kedamaian, tapi dia tidak di jalur kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Diibaratkan perahu di atas tanah, tidak akan mungkin bisa berlayar, tidak akan mungkin bisa berjalan. Kenapa? Karena jalannya tidak benar, tidak sesuai. Maka kemudian terkait dengan bagaimana pentingnya kita mengetahui cara yang benar untuk mewujudkan sesuatu yang kita harapkan, apa saja itu, maka ada dawuhnya seorang soleh, seorang tokoh yang soleh. Beliau adalah Syekh Hamid Al-Lafaf. Beliau hidup pada masa Bani Umayyah yang berkuasa di Damaskus. Beliau ini adalah seorang alim yang soleh, yang dawuh-dawuhnya itu banyak dijadikan motivasi, banyak dijadikan referensi untuk menggapai tujuan kebahagiaan hidup. Dan banyak catatan-catatan sejarah tentang beliau yang bisa dijadikan contoh tauladan kepada kita. Termasuk diantaranya ketika beliau berdawuh tentang pentingnya memahami cara yang benar mewujudkan sesuatu yang kita inginkan. Ada 4 perkara yang beliau dawuhkan, contohkan. 4 perkara ini adalah perkara yang memang kebanyakan orang pengin, kebanyakan orang inginkan. Pertama adalah berkaitan dengan keinginan menjadi kaya. Semua orang inginkan ini. Ketika ditanya, apakah engkau ingin menjadi kaya? Atau ketika engkau diberi kekayaan, mau tidak? Insya Allah dari 10 orang, jawabnya mesti iya. Seandainya pun ada, perbandingannya lebih banyak kepada iya. Insya Allah kita tidak temukan, kamu mau enggak saya kasih kekayaan yang melimpah ruah? Ah, enggak. Capek saya jadi orang kaya misalkan. Enggak ada. Rata-ratanya iya. Yang kedua adalah berkaitan dengan roha, kedamaian, ketentraman. Semua orang menginginkan ini semua. Yang ketiga berkaitan dengan lazat, kelezatan, hidup di dalam menjalani kehidupan. Semua orang menginginkan ini semua. Yang ketiga berkaitan dengan keilmuan. Kita ingin alim, ingin tahu, ingin memahami, semua ingin menginginkan. Hanya saja banyak orang yang ternyata salah jalurnya, salah caranya, sehingga kekayaan tidak didapat. Ketenangan, ketentraman tidak dirasakan. Kelezatan tidak dia rasakan. Kemudian pemahaman, keilmuan dia tidak dapatkan. Kenapa? Jalurnya salah. Malah didapatnya dari jalur-jalur yang lain yang tidak semua orang menyadari dan mengetahuinya. Namun sebelum dijelaskan tentang 4 hal ini, saya ingin bercerita tentang salah satu kisah beliau, bahwa beliau adalah seorang yang soleh yang catatan sejarah hidupnya menjadi inspirasi kepada kita untuk kita tiru, kita ambil manfaat dalam menjalani kehidupan, menggapai kebahagiaan. Satu kisah tentang beliau adalah ketika beliau satu saat, waktu itu hari Jumat, hampir masuk sholat Jumat, beliau mendapatkan kabar keledainya hilang. Bersamaan dengan itu, istrinya juga bilang gandumnya juga hilang. Gandum itu adalah gandum yang beliau pakai bersama istri untuk masak, buat roti, dan untuk makan hari itu. Jadi gandumnya hilang.
Artinya kalau enggak ada gandum enggak makan hari itu. Kemudian keledainya juga hilang. Akhirnya dia mikir, ini waktu sudah hampir Jumat. Kalau saya kejar, mungkin sudah jauh. Ia pun kalau saya nutut ngejar dia. Kalau salah jalur dia lari ke selatan, saya ke utara, gak akan ketemu. Sementara waktu Jumat sudah mau sampai. Bersamaan dengan itu pula, lahan tanamannya itu juga belum disiram. Bingung dia. Bingung kelihatan sama istrinya. Ini bahasa mudahnya, istri bilang begini, mas, ngapain sampean kelihatan bingung? Gak perlu ada yang dibingungkan, karena kalau diam tidak akan ada perubahan. Ya itu dek, ini kan keledai kita hilang. Kita mau, saya mau kejar juga takut gak nutut Jumatan. Kemudian gandumnya juga hilang. Ini lagi mana lahannya belum saya siram. Sudahlah mas, ini kebetulan istrinya hebat. Sudahlah mas, gak usah dipikirkan itu. Sampean lebih tahu mana yang lebih wajib dilakukan. Akhirnya Hamid Al-Lafaf ini mengatakan, iya dek, saya lebih memilih untuk sholat Jumat. Karena pun kalau saya kejar, mungkin saya gak akan dapat. Maka kemudian Hamid Al-Lafaf ini memutuskan untuk mengambil pilihan sholat Jumat. Karena ini adalah kewajiban. Akhirat adalah tujuan, dunia adalah jalan. Jangan sampai macetnya di jalan, hiruk pikuk kehidupan di jalan, mengganggu sampainya ke tujuan. Kata beliau, jenengan mau ke Bondowoso, setelah nyampe di Jelbuk, macet. Jangan sampai karena macetnya jalan, jenengan pulang, gak nyampe kepada ke Bondowoso. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Habib Al-Lafab ini menyadari bahwa dunia adalah jalan. Tujuannya adalah akhirat. Jumat adalah akhirat, terkait dengan keledai yang hilang, kemudian tanaman yang belum disiram, kemudian gandum, itu adalah jalan saja. Dia yakini bahwa jangan sampai keruwetan, kemesyakatan dalam di dalam menjalani kehidupan yang itu adalah jalan menuju tujuan, merubah atau menghilangkan tujuan yang memang akan dicapai. Akhirnya apa? Dia berangkat ke Jumat. Berangkat ke Jumat. Dia khusyuk karena dia memang ingin mencapai tujuan akhirat. Jangan sampai jalan, keruwetan di jalan merubah tujuan atau menggagalkan tujuan. Ini satu pelajaran kepada kita. Dunia adalah jalan, akhirat adalah tujuan. Berarti kalau untuk sampai kepada tujuan, lewat di jalannya, dunia. Jangan sampai kemudian keruwetan hiruk pikuk di jalan menggagalkan sampai kepada tujuan. Lah orang hari ini, banyak mungkin juga di antara kita, karena kesibukan hiruk pikuk di jalan, lupa tujuannya. Enggak sampai-sampai. Hamid Al-Lafa memberikan contoh kisah sejarah hidupnya seperti itu. Akhirnya dia memutuskan untuk terus datang ke Jumat. Habis Jumatan dia pulang. Habis Jumatan dia pulang. Kaget. Kenapa? Karena melihat kandangnya itu terisi lagi. Yang awalnya kosong keledainya lari, lu kok datang lagi? Kagetlah dia. Mah, iya apa? Ini keledainya kok udah datang? Gimana caranya? Tadi mas, sampean pas lagi Jumatan itu, ada suara harimau mengejar keledai. Saya keluarin, ternyata emang keledai kita yang dikejar. Saya masukin ke kandang keledai kita, harimau baru pergi. Akhirnya
bersyukurlah dia datang ke istrinya. Tambah kaget. Istrinya sedang ngaduk-ngaduk gandum. Gandum yang hilang. Loh, kok gandumnya sudah ada? Iya, tadi di penggilingan ada orang salah bawa. Dikembalikan ke saya. Bersyukurlah dia keluar rumah keliling-keliling. Ternyata lahan tanamannya sudah tersiram semua. Loh, ini siapa adik yang nyiram? Itu loh tetangga sebelah yang punya lahan. Dia nyiram ngantuk. Ternyata pas ke lahan kita. Bersyukurlah dia kepada Allah. Satu kewajiban, ya Allah, yang aku penuhi, aku laksanakan, aku taati. Tiga kebutuhan hidup engkau selesaikan. Artinya apa? Kalau kita fokus kepada ketaatan kepada Allah, tanpa harus bertanya, kenapa saya harus sholat, kenapa saya harus puasa, kenapa saya harus berbuat baik, kenapa. Taat saja kepada Allah atas perintahnya. Karena setiap ketaatan, setiap perintah yang di Allah berikan kepada kita, ketaatan itu akan mengantarkan kebahagiaan, karena bersamaan dengan perintah Allah menyediakan kebahagiaan. Hamid Al-Lafaf tidak berpikir. Bahkan dia mikirnya wes sudah hilang. Jadi dia sholat Jumat bukan karena ingin supaya kembali, bukan ingin supaya keledainya pulang, bukan ada yang... Tidak, dia... Karena dia yakin, wes sudah gak dipikirkan. Gak mungkin ada yang nyiramin, gak mungkin kembali, yang hilang gandumnya. Iya, fokus hanya Allah. Allah. Jadi dia sholat ya karena Allah. Bukan karena gandum, bukan karena apa. Makanya dalam sebuah... Termasuk ada hadis, ketika niat kita diniatkan karena Allah, mangkana niyatuhu lillah, ja'alallahu min kulli dzikin makhraja. Jadi Allah itu akan memberikan jalan keluar dari setiap kerutan yang kita miliki. Kalau kita berniat melakukan sesuatu karena Allah. Termasuk contoh daripada ini adalah Hamid Al-Lafaz. Dia melaksanakan sholat Jumat. Berani meninggalkan, menghilangkan keinginan untuk mengejar. Berani menghilangkan pikiran untuk makan. Berani untuk menghilangkan bagaimana lahan taninya belum disiram. Dia fokus sholat Jumat, pulangnya sudah selesai semua. Ja'alallahu min kulli dzikin makhraja. Allah bantu langsung sekaligus tiga. Allah langsung sekaligus tiga. Maka begitu bersyukur beliau. Maka sebetulnya pelajaran yang dapat kita ambil daripada kisahnya beliau. Pertama adalah dunia adalah jalan, akhirat adalah tujuan. Jangan sampai hiruk pikuk di jalan akan mengganggu sampainya kepada tujuan. Jangan sampai keruwetan di dalam menjalani kehidupan menghilangkan dan melupakan tujuan akhiratnya. Pelajaran pertama. Yang kedua, lakukan seluruh perintah Allah dengan keikhlasan dan ketaatan. Karena di balik itu ada kesempurnaan, ada kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu akan Allah berikan ketika kita melaksanakan ketaatan sudah dengan selesai dan kesempurnaan didasari dengan ketaatan. Berbeda ketika kita melaksanakan ketaatan karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Maka Allah akan serahkan, ya karena orang, terserah. Kita sholat karena ingin dipuji, dia sudah dapat pujian. Bukan karena Allah, Allah tidak akan bantu. Maka sebetulnya sholat, kenapa saya harus sholat? Enggak usah pertanyaan seperti itu. Puasa, kenapa saya harus puasa? Enggak usah. Karena itu berkaitan bukan dengan nalar, berkaitan dengan ketaatan hati. Sebagai orang Islam ada rukun, nopo sholat. Perkara kemudian ada pelajaran tentang kenapa kita harus sholat. Karena dengan sholat seperti ini, seperti itu adalah ilmu untuk membuat kita lebih semangat melaksanakan ibadah. Maka kemudian itu dua hal penting pelajaran dari kisah beliau. Maka terkait dengan dawuhnya beliau, pentingnya tentang kita mengetahui
cara yang benar mewujudkan sesuatu di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam maqalah 29 al-maqalatut tasi'atu wal 'ishrun an Hamid ibn Al-Laffaf rahimallahu taala qala arba'atun talabnaha fi arba'atin fa aqta'na turuqaha fawajadnaha fi arba'atin ukhra talabna al-ghina fil mali fawajadnahu fil qana'ah. Ada empat hal, kata beliau, yang kemudian empat hal itu semua orang mencarinya dan menginginkannya. Semua orang mencarinya dan menginginkannya. Tapi kemudian cara yang digunakan itu, padahal itu sudah biasa dilakukan oleh orang kebanyakan, ternyata salah. Fa akhtana turuqaha. Ternyata yang biasa orang lakukan itu ternyata salah. Malah sebaliknya, fawajadnaha fi arba'atin ukhra. Maka kemudian ternyata untuk mewujudkan yang empat itu didapat dari cara-cara yang lain. Artinya ada empat hal, kata beliau, semua orang menginginkannya dan cara yang dipakai sudah biasa dilakukan oleh orang. Tapi kebiasaan itu ternyata salah. Sehingga meskipun kita peteng-teng untuk dapat yang empat itu, enggak dapat. Karena jalannya salah, kata beliau. Fa'ahta'na turuqaha. Malah kemudian, bagi orang yang tahu bahwa itu salah, dia ngambil jalan yang lain. Karena di jalan itu, fawajadna fi arba'atin ukhra. Karena di jalan yang lain itu, ada jalan yang benar untuk mewujudkan empat itu. Ternyata empat hal itu ada memang, bukan hanya di sekeliling kita, tapi memang kadang kita. Apa yang empat itu? Beliau mengatakan, pertama adalah berkaitan dengan fawajadnaha fi arbatin ukhra. Talabna al-ghina ayil yasari fil mali fawajadnahu fil qanaati. Nah, banyak orang menginginkan kaya, kekayaan. Banyak orang menginginkan kekayaan, kata beliau. Artinya semua orang ingin kaya. Maka saya contohkan tadi, kalau ada dua orang ditanya, kamu enggak ingin ada kekayaan, ingin kasih kekayaan yang luar biasa? Mesti jawabnya iya. Karena memang semua orang rata-ratanya seperti itu. Enggak ada kemudian atau susah untuk kita temukan, mau enggak saya kasih kekayaan? Enggak wis, aku enaknya miskin saja, terlunta-lunta, susah untuk makan. Enggak ada. Mesti pingin kaya. Tapi salahnya orang, kata beliau, banyak orang yang ingin mendapatkan kekayaan itu fil mali. Talabna al-ghina fil mali. Di dalam banyaknya harta. Banyak orang menyangka kekayaan itu di banyaknya harta. Nah, benar kan? Kita menganggapnya kan seperti itu. Ketika banyak mobilnya, rumahnya bertingkat, dan segala macam sahamnya banyak, kita menganggapnya dia kaya. Kaya itu. Memang normalnya seperti itu. Sehingga kalau ada orang banyak harta, fi kasratil mali, di dalam banyaknya harta, kita mengatakan orang yang kaya. Artinya kalau kita ingin kaya seperti dia, harus banyak harta juga. Nah, kan seperti itu. Akhirnya orang memandang bahwa orang kaya adalah orang yang banyak hartanya. Ini ternyata, kata beliau, salah. Orang kaya harus dengan banyak harta, kata beliau, cara yang salah. Kenapa? Karena ternyata, kata beliau, fawajadana fil qan.

orang dia merasa kaya ketika dia miskin, sehingga apa yang dia jalani, ya enggak ada istilah kaya miskin. Is cukup sudah, itu kona'ah. Bahasa orang hari ini adalah nerimu. Orang Madura ngocak narema. Bahkan orang Madura dulu, termasuk abah saya mengatakan, cek minta soki. Karena bayangan orang soki itu ya itu, banyak harta. Tapi kata abah saya, minta teka hajat. Teka hajat. Mau bangun rumah, teka hajat. Beli mobil, teka hajat. Make kaya kalau tak teka hajat, kan susah juga. Uang banyak. Mau beli mobil yang ber-AC, enggak bisa. Kenapa? Ada penyakit, enggak bisa AC. Maka ternyata untuk bisa seperti ini, kekayaan itu bisa didapat di mana? Di kona'ah. Ketika dia bisa menerima apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Itulah ternyata kita kaya yang sebetulnya. Laisal ghina an kasratil ardi, walakinnal ghina ghina nafsi. Kekayaan atau hakikat kekayaan itu bukan di banyaknya harta yang kita tumpuk, bukan. Walakinnal ghina ghina nafsi adalah kakan, tetapi kekayaan itu hakikatnya adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa, di mana dia bisa menerima. Ada orang kaya triliunan dia punya uang, sawah enggak bisa dihitung, diukur saking luasnya, tapi dia tidak menerima, merasa kurang. Apa hakikat, apa bedanya dengan orang miskin? Kekayaan yang dia miliki sebanyak itu enggak terasa, seakan-akan enggak ada. Bahkan lebih daripada itu, banyak harta yang dia miliki, dia pelit. Bahkan mengatakan, ngapain saya ngasih kamu orang yang kerja saya? Ngapain saya keluarkan zakat orang yang kerja saya? Kok malah dikasihkan mata tangga yang cuma tidur tok itu? Ada yang bilang seperti itu. Apa bedanya dengan orang miskin yang seperti ini? Kaya tidak mampu memberikan manfaat kepada diri dan juga orang lain. Ternyata kata Nopo Hamid Al-Lafaf, kekayaan itu tidak ditemukan di banyaknya harta, tapi ditemukan di kayanya hati. Saya sering mencontohkan, ada banyak orang yang kaya, tapi kaya harta, tidak kaya hati. Dia hanya sekedar tinggal kayanya saja, sombong, pelit, semua. Tapi ada yang kemudian orang miskin, tapi dia kaya hati. Ada sumbangan, dia nyumbang, tentunya dengan kemampuan dia. Sehingga saya sering menyamakan, seribunya orang miskin dan seribunya orang kaya, sama nilainya. Tapi pahalanya akan berbeda. Seribu orang kaya ngasih, pahalanya dapat, uang namanya sedekah. Seribunya orang miskin kasih, dapat, namanya sedekah. Namun ternyata pahalanya beda. Sama-sama seribu, hasilnya beda. Kenapa? Orang kaya dapat 1000 itu mungkin gak mikir daunnya. Karena ketika dia mikir, dapat 1 juta, 100 juta. Akhirnya untuk mendapatkan 1000, dia sangat mudah. Tapi orang miskin dapat 1000, itu kadang harus kerja. Siang malam, panas, kedinginan, kepanasan, dan segala macam. Sehingga 1000-nya dia keluar daripada tangannya, diberikan untuk berinfak, pahalanya luar biasa. Bagi orang kaya, biasa-biasa aja. Jadi, ternyata kata Hamid Al-Lafaf itu, kekayaan bukan didapat itu dari banyaknya harta. Tapi kekayaan didapat dari kayanya hati. Ketika dia mempunyai sifat qanaah. Tentunya yang kita harapkan adalah kekayaan harta melimpah. Tapi juga qanaah. Itu yang kita harapkan. Maka bagaimana caranya? Rubah mindset kita. Rubah pikiran kita. Rubah pikiran kita. Bahwa kaya itu adalah kaya hati. Bukan kaya itu adalah banyaknya harta. Ketika kita ingin kaya, mengejar harta. Tapi kalau rubah pikiran kita, kaya itu ada di hati. Yang kita kejar bukan harta yang banyak, tapi bagaimana hati menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka dia akan selalu seperti Hamid Al-Lafaf. Contohnya, kisah sejarahnya.
ketika dia memilih

Jumat daripada harus mengejar keledai, harus mencari gandum yang hilang, kemudian harus menyirami. Dia tetap memilih hatinya untuk qalbnya, ketenangan hatinya memahami akan perintah Allah, Jumat. Baru kemudian harta akan didatangkan oleh Allah. Apa? Keledainya kembali, gandumnya juga kembali, tanahnya juga disirami. Itu cara Allah, bukan ranah kita sudah. Karena kalau kita sudah sama Allah, Allah lah yang kemudian memberikan jalur. Sama ketika kita pasrah kepada seseorang. Mas, aku pasrah masalah ini, perkara ini sama sampean wis. Maka masnya ketika dipasrahi merasa ada tanggung jawab. Ya wis. Apa jari ini aku? Ya kata masnya sudah. Ketika pasrah kita sama Allah, taat kepada perintah Allah, maka kemudian Allah yang akan memberikan apa yang kita inginkan. Dan dari jalan Allah, caranya Allah tidak kita ketahui secara pasti. Hanya saja jalurnya sebetulnya adalah ketika kita sudah kaya hati dengan jalur-jalur ibadah. Maka kalau ditanya bagaimana cara yang benar untuk menjadi kaya? Kayakan hati dulu dengan bertaat kepada Allah, maka Allah akan kayakan harta. Banyak orang yang kebalik, kayarkan harta dulu baru kayakan hati. Sehingga sering-sering kita dengar, kalau aku kaya, kan gitu. Kalau aku kaya, aku akan bangun masjid. Kalau aku sehat, aku akan tahajud. Justru sedang miskin itu bangun masjid. Bangun masjid tidak harus mengeluarkan jutaan, ratusan jutaan, 1000. Makmurkan masjid. Maka kemudian Allah yang kemudian akan memberikan apa yang kita inginkan. Sehingga banyak kadang orang bekerja. Sebagian orang berangkat kerja ke luar negeri misalkan, ditanya sampean napa tecukna alako ke Malaysia misal, ka angkui sanguna ibadah kata. Itu bagus ka angkui cari, artinya dia kerja untuk agar supayanya jadi husuk, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa kok kerja sampai luar negeri jauh-jauh, iya, karena dengan hasilnya saya bisa beribadah, kira-kira seperti itu. Tapi nyatanya apa? Kadang banyak orang ketika sudah sampai di tempat kerja, dia lupa akan tujuan ibadahnya. Ibadahnya jadi hilang. Duhur, asar, maghrib, isya, hilang semua. Padahal tujuannya katanya untuk ibadah. Tujuannya untuk ibadah. Seharusnya ketika dia kerja duhur, sholat. Ketika kerja lagi asar, sholat. Seperti itu. Nah, maka kemudian ketika dia kaya dari hasil kerjanya, malah dia bangun masjid agar orang bisa sholat dengan sempurna. Lah banyak itu ternyata terjadi mungkin kepada kita. Ketika kita sudah urusan dunia, itu kita fokus sampai kadang lupa. Bahkan sengaja kadang meninggalkan urusan akhirat. Ini yang kemudian katanya Hamid Al-Lafaf, banyak orang mencari ingin mendapatkan kekayaan, tapi dengan cara memikirkan bahwa dengan banyaknya harta yang dia tumpuk, sehingga dia itu hanya usaha bekerja untuk menumpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk. Padahal yang benar adalah, kata dia, kekayaan itu dirasakan, ditemukan ketika dia di hati. Dengan apa? Dengan ketaatan. Bayangan kita kan kekayaan itu membawa kepada kebahagiaan, kan? Enak ya punya mobil jauh-jauh, gak usah nunggu oplet, gak usah nunggu lin. Bayangannya kan gitu. Mau ini, mau itu tinggal beli. Artinya bahagia, bayangannya dia. Dengan banyak harta bahagia.
Tapi apa iya dengan tumpuknya harta itu bahagia? Belum tentu. Malah kadang kebahagiaan itu didapat oleh orang yang punya qanaah yang secara harta tidak bertumpuk-tumpuk. Kadang ada orang yang kaya enggak bisa tidur enak, bahkan harus beli obat tidur. Ada yang orang biasa-biasa aja, mohon maaf, becaan ngidoy atas becok. Padahal tidungnya atas besek. Ada orang kaya, ada super bed, ada sofa mirip bed, tapi enggak bisa tidur. Ada banyak yang seperti itu. Apakah jenengan yakin orang yang kaya banyak harta itu enak pikirannya? Tidak ruwet? Oh, belum tentu. Dia pulang kadang enggak bisa untuk keluarga. Kenapa? Karena perusahaan yang di sana ada masalah. Yang di sana korupsi, yang di sana macam-macam. Kadang enggak bisa tersenyum untuk istri. Kadang enggak bisa tersenyum untuk anak. Ternyata orang yang qillatil mal fi qillatil mal itu enak, pulang udah gak mikir apa-apa. Akhirnya senyumnya ikhlas untuk istri, untuk anak, untuk keluarga. Ternyata inilah hakikat sebetulnya kata beliau, bahwa kekayaan itu bukan dapat dirasakan dari banyaknya kita menumpuk harta, tapi dirasakan dari mana kita menyikapi akan harta itu sendiri. Bagaimana sikapnya? Yaitu qanaah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan wa talabna rahata. Banyak di antara kita mencari ketentraman, kedamaian fis sarwati, di dalam banyaknya harta, kebahagiaan, ketentraman. Namun kemudian didapatkan di tempat yang lain, di mana itu wajadna fi qillatil mal. Mungkin itu saja dulu. Kita bisa lanjutkan di Jumat berikutnya. Jadi pelajaran penting yang berkaitan dengan kekayaan kata Hamid Al-Lafaf adalah kayakan hati dulu, baru kemudian Allah akan mengkayakan harta yang kita inginkan. Banyak orang kesalib, banyak orang kebalik. Kayakan harta dulu, dia ingin kemudian akan mengkayakan hati. Padahal kadang banyak orang terjebak dengan kayaknya harta, hatinya menjadi tidak bahagia karena ini, karena itu. Semoga kita semua akan diberikan kekayaan. Pertama kekayaan hati, yang kedua adalah kekayaan harta, yang dengan kekayaan hatinya mampu mengelola, mentasarrufkan kekayaan hartanya menjadi jalan kebaikan kepada kita dan juga orang lain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Selamat pagi saudara pendengar, hari ini edisi Minggu 10 Mei 2026. Kita menyajikan rangkuman berita selama minggu pertama di bulan Mei 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan oleh Jova. Selamat mengikuti.

Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita sepekan di pekan pertama bulan Mei 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan.

0: Berita kita awali dengan Muhammad Ali Makrus, 33 tahun, warga Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, korban terseret ombak di kawasan pantai Bukit Suroyo Watu Ulo, ditemukan dalam keadaan meninggal. Korban ditemukan sekitar 200 meter dari tempat kejadian awal. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR yang melibatkan berbagai unsur seperti tim SAR, Banyuwangi, TNI, AL, Polairut, BPBD Jember, serta relawan resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, korban tersapu ombak di kawasan pantai Bukit Suroyo Watu Ulo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu siang 3 Mei 2026. Korban bernama Muhammad Ali Makrus, usia 33 tahun, warga Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, yang ditemukan oleh tim SAR gabungan. Dan tim Pos SAR Jember, Edi Suryono, mengatakan, proses pencarian dilakukan sejak pagi hari dengan membagi tim ke dalam dua unit pencarian di area laut.
2: Pada pukul 10.20 WIB telah ditemukan korban dalam kondisi MD kurang lebih 200 meter dari titik LKP. Selanjutnya korban dibawa di Puskesmas Ambulu, Jember dan diserahkan ke warga korban.
1: Dengan ditemukannya korban, operasi SAR yang melibatkan berbagai unsur seperti tim SAR Banyuwangi, TNI AL, Polairut, BPBD Jember, serta relawan resmi ditutup. Pihak SAR menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang terlibat dalam operasi pencarian tersebut. Dan selama operasi berlangsung, kondisi cuaca dilaporkan cukup mendukung sehingga memperlancar proses pencarian di lapangan. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Ratusan siswa dan guru peringati Hari Pendidikan Nasional yang digelar di alun-alun Ki Bagus Asra, Bondowoso. Dalam momen peringatan Hardiknas tersebut, pemerintah Kabupaten Bondowoso tegaskan jika sektor pendidikan menjadi prioritas pembangunan. Selain para siswa dan guru, upacara peringatan juga dihadiri oleh Forkopimda setempat. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
3: Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan komitmennya menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar di alun-alun Ki Bagus Asra Bondowoso. Upacara itu diikuti ratusan siswa dan guru dari berbagai tingkatan serta dihadiri oleh jajaran Forkopimda setempat. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menyampaikan bahwa Hardiknas kali ini bukan sekedar seremonial saja, melainkan momentum penting untuk investasi kepemimpinan masa depan dan keberlanjutan sejarah. Yang menilai pendidikan menjadi kunci utama dalam mencetak sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan dengan penguatan sumber daya manusia, khususnya peserta didik, agar siap menjadi pemimpin masa depan. Pemerintah daerah pun juga terus mendorong agar sistem pendidikan mampu mengikuti dinamika zaman.
4: Saya kira kita hari ini memperingati satu momentum yang sangat penting, ya, Hari Pendidikan Nasional. Hari investasi kepemimpinan masa depan dan keberlanjutan sejarah. Karena pendidikan penting, maka kita meletakkan pendidikan sebagai bagian dari prioritas yang kita dorong untuk pembangunan di Bondowoso. Kita berharap kualitas pendidikan kita meningkat, terus meningkat, dan sumber daya manusia kita, anak-anak didik kita, peserta didik kita, senantiasa nyambung dengan
3: perkembangan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.

0: Polsek Lumajang Kota kawal keberangkatan Jemaah Haji Plus PT Wardah tahun 2026 di Jalan Kolonel Suwandi, Kecamatan Lumajang. Pengamanan dilakukan untuk memastikan proses pemberangkatan berjalan tertib sekaligus mengurai potensi kepadatan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Jajaran Polsek Lumajang Kota mengawal pemberangkatan Jamaah Haji Plus PT Wardah tahun 2026 di Jalan Kolonel Suwandi, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Dalam melakukan pengamanan dilakukan untuk memastikan proses pemberangkatan berjalan tertib sekaligus mengurai potensi kepadatan lalu lintas yang ada. Kapolsek Lumajang Kota Ibtu Edi Kuswanto memimpin langsung kegiatan pengamanan, didampingi personil Satlantas Polres Lumajang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang kegiatan dilakukan. Para petugas juga telah ditempatkan di sejumlah titik rawan kemacetan. Mereka melakukan pengaturan lalu lintas, pengamanan jalur hingga pengalihan arus kendaraan. Langkah ini diambil karena banyaknya keluarga dan kerabat yang mengantar jamaah berpotensi menimbulkan penumpukan kendaraan atau kemacetan jalan. Selain pengaturan lalu lintas, polisi juga memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di lokasi pemberangkatan jamaah. Sinergitas antara kepolisian, Satlantas, dan Dishub disebut menjadi kunci kelancaran kegiatan tersebut. Ibtu Edi juga memastikan pendengar seluruh rangkaian pemberangkatan berlangsung aman dan kondusif. Arus lalu lintas di sekitar jalan Kolonel Suwandi juga terpantau terkendali. Ia juga menghimbau pengguna jalan mematuhi arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama. Suasana haru menyelimuti pemberangkatan Jamaah Haji Plus PT Wardah. Keluarga jemaah memadati lokasi untuk melepas keberangkatan para calon tamu Allah ke Tanah Suci Mekah. Hingga seluruh rombongan diberangkatkan, proses berjalan lancar berkat pengamanan aparat gabungan tersebut. Dari Lumajang, reporter RRI Jember, Karyantoni melaporkan.

0: Jemaah haji asal Kabupaten Situbondo siap diberangkatkan pada 14 Mei 2026 melalui 6 titik kumpul yang tersebar di 3 wilayah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Thorifan Junaidi mengatakan, dari 6 titik kumpul 2 diantaranya akan berlangsung seremonial yang akan dilepas langsung oleh Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, calon jemaah haji Kabupaten Situbondo akan diberangkatkan melalui 6 titik kumpul yang tersebar di 3 wilayah, yakni wilayah Timur, Tengah, dan Barat. Mereka akan diberangkatkan pada tanggal 14 Mei 2026. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Rifan Junaidi, dari 6 titik kumpul, 2 diantaranya akan berlangsung seremonial yang akan dilepas oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo.
2: Lalu kemudian nanti dari 5 titik kumpul itu ada 2 lokasi yang digunakan untuk pelepasan secara seremonial oleh Bupati.
1: 5 titik itu di mana saja, Pak?
2: 1 di KBIH Ibrahimi, yang kedua Sukorejo, yang kedua di KBIH U Nur Multazam Pelean, kemudian di Pondok Pesantren Mambaul Hikam Manji Kidul, kemudian di Kota di Pendopo, kemudian di KBIH Abu Hanifah Demung Besuki, yang terakhir di Polsek Besuki.
1: 6 berarti. Titik keberangkatan dari Pendopo Rakyat Situbondo akan dilakukan 2 kali. Yakni yang pertama yaitu pada pukul 00 waktu Indonesia Barat dan pukul 3 dini hari. Kata Rifan, jumlah calon jemaah haji berkurang 1 orang karena meninggal dunia, sehingga yang semula 998 calon haji menjadi 997 orang. Yang akan mengisi kekosongan itu adalah cadangan yang naik status menjadi reguler dan menjadi kewenangan Embarkasi Surabaya. Pendengar, diinformasikan RRI sebelumnya, calon jemaah haji Situbondo terbagi menjadi 4 kloter, yakni kloter 87, 88, 89, dan kloter 90. Kloter 88 dan 89 adalah calon jemaah haji asal Situbondo, sedangkan kloter 87 bergabung dengan Kabupaten Bondowoso, dan kloter 90 bergabung dengan Kabupaten Jember. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Situbondo undang 80 perusahaan dalam talk show Forum CSR di Pendopo Rakyat. Forum tersebut bertujuan agar perusahaan yang tergabung itu bisa membantu pemerintah dalam menjalankan program-program di Situbondo. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo menggelar Tokso Forum CSR dengan mengundang 80 perusahaan di Pendopo Rakyat Situbondo. Wakil Bupati Situbondo Ulfia berharap melalui Forum CSR, puluhan perusahaan di Kabupaten Situbondo ini bisa membantu pemerintah daerah setempat untuk menjalankan program-program pemerintah.
2: Harapannya adalah mereka bisa membantu kami, pemerintah Kabupaten Situbondo, di tengah kondisi anggaran kami yang saat ini sangat begitu kurang dari posisi fiskal kami. Ya, begitu Mbak, sehingga nanti meminimalisir, ternyata kebutuhan kami sekian ribu RPLH dan CSR bisa mengcover sekian ribuan ini sudah berkurang, gitu Mbak.
1: Ulfia mengungkapkan banyak kebutuhan pemerintah daerah yang harus segera dieksekusi seperti perbaikan rumah dan infrastruktur yang terdampak banjir bandang, serta pembangunan sekitar 5.000 rumah tak layak huni, sementara kondisi fiskal daerah sangat terbatas. Ulfia mengapresiasi kontribusi Forum CSR terhadap pembangunan Situbondo hingga saat ini. Oleh karena itu, sinergi pemerintah daerah dengan perusahaan dan perbankan harus terus diperkuat untuk membangun Situbondo. Sementara itu pendengar, Ketua Forum CSR Kabupaten Situbondo, Rohman Hidayat mengaku siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun Situbondo. Ia mengaku akan segera melakukan pertemuan dengan anggota Forum CSR untuk menentukan arah kebijakan CSR yang terfokus pada pembangunan di Kabupaten Situbondo. Rohman Hidayat saat ini menjabat sebagai Head of Human Capital Facility and Community PT POMI Python Energy. PT POMI sejak bertahun-tahun telah menyalurkan CSR perusahaan guna mendukung pembangunan di Kabupaten Situbondo. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.

0: menerapkan tarif parkir badan jalan sesuai dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2025 sejak awal Maret 2026. Selain mengatur para pengguna fasilitas jalan, kebijakan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai menerapkan tarif parkir badan jalan sesuai peraturan daerah nomor 5 tahun 2025 sejak awal Maret 2026. Kebijakan ini diberlakukan khusus pada event tertentu seperti kegiatan road race, bazar yang memerlukan penutupan arus lalu lintas dengan tujuan mengatur penggunaan fasilitas jalan serta meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ Dinas Perhubungan Bondowoso Rupianto mengatakan penerapan tarif sempat tertunda karena terkendala teknis. Ia menjelaskan parkir badan jalan berbeda dengan parkir berlangganan yang sudah lebih dulu diterapkan di Bondowoso. Parkir badan jalan hanya dikenakan pada momen tertentu yang membutuhkan rekayasa lalu lintas. Menurutnya tarif ini berlaku untuk semua kendaraan baik dari dalam maupun luar daerah selama menggunakan fasilitas badan jalan yang disiapkan pemerintah saat event berlangsung. Sementara itu, parkir berlangganan sendiri tetap diberlakukan bagi kendaraan berplat nomor Bondowoso. Sistem ini memungkinkan pengguna membayar retribusi tahunan bersamaan dengan pajak kendaraan dan bebas parkir di tepi jalan.
2: Itu tarif baru sesuai perda itu.
1: Oh.
2: Itu tarif baru sesuai perda nomor 5 tahun 2025. Mm-hmm. Itu baru 2025. Baru akhir tahun ini yang keluar perdanya.
1: Oh.
2: Makanya kan kemarin itu Januari itu harus sudah diterapkan. Sedangkan kita kan belum punya karcisnya.
1: Iya.
2: Yeah. Oh. Akhirnya terlambat kita menerapkannya baru bulan awal Maret itu. Yang baru diserapkan. Tapi itu untuk event-event khusus itu, kayak acaranya road race, acaranya bazar itu baru kita terapkan. Karena memang badan jalan perlakuan khusus ada penutupan arus lalu lintas di tempat kantu parkir baru itu digunakan dari badan jalan.
1: Rubianto menegaskan kebijakan parkir badan jalan ini merupakan skema baru yang sebelumnya belum pernah diterapkan di Bondowoso. Pemerintah daerah menargetkan tambahan PAD dari parkir badan jalan sebesar Rp10 juta pada 2026 di luar pendapatan parkir berlangganan yang mencapai Rp4,7 miliar. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih terpantau tinggi. Hingga Kamis 7 Mei 2026, gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut masih berstatus siaga level 3. Data pengamatan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG terjadi 4 kali letusan selama periode pengamatan pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 06 waktu Indonesia Barat. BPBD Lumajang menghimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi awan panas guguran, lava pijar, dan banjir lahar, terutama di aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
3: Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur masih berstatus siaga atau level 3. Hal tersebut berdasarkan laporan aktivitas gunung api periode pengamatan tanggal 7 Mei 2026 pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun RRI mendengar data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KESDM Badan Geologi Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur Lumajang, dari data pengamatan 6 jam, pos pengamatan Gunung Api Semeru mencatat aktivitas vulkanik cukup tinggi dalam 6 jam terakhir. Pengamatan secara visual gunung terlihat jelas hingga tertutup kabut 0 hingga 2 sampai 0 hingga 3. Teramati 4 kali letusan dengan kolom abu setinggi 500 hingga 1000 meter di atas puncak. Kolom abu berwarna putih hingga kelabu, intensitas tebal condong ke arah barat daya, asap kawah tidak teramati. Sedangkan kegempaan terekam 19 kali gempa letusan dengan amplitudo 11 hingga 23 mm dan durasi 84 hingga 143 detik. Selain itu terjadi 2 kali gempa guguran, 4 kali gempa hembusan, dan 3 kali gempa tektonik jauh. Sedangkan cuaca kondisi cerah mendung hingga hujan, angin lemah ke tenggara, suhu udara mencapai 20 hingga 21 derajat Celcius dengan curah hujan 0 hingga 4 mm. Sementara itu, Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menegaskan masyarakat tetap tidak boleh beraktivitas pada zona bahaya dengan rekomendasi. Dari sektor tenggara, Besukobokan, masyarakat dilarang beraktivitas sejauh 13 km dari puncak. Di luar 13 km, masyarakat juga dilarang mendekati tepi sungai dalam jarak 500 meter di sepanjang Besukobokan. Zona ini berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Radius 5 km dari kawah tidak ada aktivitas karena rawan lontaran batu pijar. Aliran sungai berhulu Semeru, masyarakat diminta waspada potensi awan panas guguran, guguran lava dan lahar di sepanjang Besukobokan, Besukbang, Besukembar, dan Besuksat, serta anak-anak sungai Besukobokan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Guna mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan, Polres Bondowoso bangun satu jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Sukosari. Tidak hanya itu, sebanyak 6 jembatan rusak di Kecamatan Taman Krocok, Jambesari, Darussolah, dan Maesan juga diperbaiki. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Polres Bondowoso membangun satu jembatan penghubung antar desa serta memperbaiki 6 jembatan rusak di sejumlah kecamatan untuk mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, pembangunan jembatan baru dilakukan di Kecamatan Sukosari, sementara 6 jembatan lainnya diperbaiki di Kecamatan Taman Krocok, Jambesari Darussolah, dan Maesan. Menurutnya, perbaikan pondasi dilakukan karena ditemukan abrasi atau pengikisan di bagian samping jembatan yang berpotensi membahayakan konstruksi jika dibiarkan. Aryo menjelaskan program pembangunan dan perbaikan jembatan itu dilakukan secara sinergi bersama Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi BSBK, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa setempat. Ia menyebut kegiatan itu merupakan tindak lanjut kebijakan pimpinan Polri yang sejalan dengan program Presiden Prabowo dalam membantu kebutuhan infrastruktur masyarakat, khususnya akses transportasi di wilayah terpencil. Untuk itu, jembatan yang menjadi sasaran pembangunan dan perbaikan merupakan akses vital penghubung antar desa yang selama ini digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari.
4: Krocok itu kita melakukan perbaikan jembatan mulai dari pengaspalan, kemudian terkait dengan batas jembatan itu tiang sebagai tanda. Jadi kalau masyarakat nanti menyeberang itu melewati jembatan itu tahu batasannya di mana. Kemudian kita perbaiki juga terkait dengan pondasi jembatan itu. Pada saat kemarin kita cek itu kan terjadi abrasi ya.
1: Kapolres berharap seluruh proses pembangunan dan perbaikan jembatan dapat selesai sebelum peringatan Hari Bhayangkara dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu jembatan yang dilaporkan telah selesai diperbaiki berada di Kecamatan Taman Krocok. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Sebanyak 25 unit kendaraan jenis truk pendukung operasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP diserahkan oleh Komandan Kodim 0823 Situbondo kepada sejumlah kepala desa di Situbondo. Distribusi tahap pertama tersebut ditargetkan akan rampung pada Agustus 2026 guna memenuhi sebanyak 74 KDKMP di seluruh Situbondo. Selengkapnya dilaporkan Diana Dina.
5: Mendengar, Komandan Kodim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian menyerahkan 25 kendaraan truk operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKNP Kamis 7 Mei 2026. Penyerahan puluhan kendaraan truk dihadiri oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Kapolres Bayu Anwar Sidiki, pengurus KDKNP dan para kepala desa di alun-alun Situbondo. Kata Dandim Ferry Ardian, kendaraan operasional ini bukan sekedar alat transportasi, karena akan menjadi urat nadi penghubung desa dan kota untuk memperluas kegiatan ekonomi masyarakat. Selain truk, nanti akan ada kendaraan roda 3 untuk memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat dan juga kendaraan pickup.
6: Saat ini yang kita serahkan kepada para kepala koperasi ada 25 unit truk. Nanti akan bertahap ada kendaraan pickup, kemudian motor roda 3 sebagai kendaraan operasional koperasi, yang mana kami sampaikan bahwasanya kendaraan ini selain kendaraan sebagai transportasi juga urat nadi penghubung antara desa dengan pasar yang mungkin ada di kota ataupun di tempat lain, sehingga perekonomian desa bisa menjadi lebih maju, harapannya seperti itu ke depannya.
5: Dan dia mengemukakan 25 unit kendaraan truk ini merupakan distribusi tahap pertama. Ditargetkan pada Agustus 2026 sudah ada 74 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Situbondo yang beroperasi, karena saat itu Presiden akan meresmikan kelembagaan KDKMP serentak di Indonesia. Saat ini di Situbondo masih ada 25 unit KDKMP yang siap beroperasi. Selain sudah memiliki kendaraan operasional berupa truk, juga sudah berdiri gerai dan tinggal menunggu kelengkapan fasilitas lainnya untuk bisa melayani masyarakat desa. Dan dia menambahkan bahwa berdirinya KDKMP menjadi motor penggerak perekonomian di desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan memangkas rantai tengkulak yang selama ini banyak mendapatkan keuntungan dari masyarakat desa. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.

0: Dengan perkembangan teknologi saat ini, penggunaan transaksi QRIS kini semakin meluas di Kabupaten Jember. Penggunaan uang fisik hampir tidak lagi dibutuhkan. Para pelaku usaha kecil juga ikut memanfaatkan pembayaran dengan QRIS karena kemudahan transaksinya. Di Kabupaten Jember sendiri, pengguna QRIS sudah menembus angka 20 ribu lebih. Berikut liputan reporter Anggi Widya dalam sebuah paket feature.
1: Transaksi digital kini semakin melekat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, termasuk di kalangan pelaku usaha kecil di Kabupaten Jember. Perubahan ini juga dirasakan oleh Nanda Wijayanti Mala, pemilik usaha Anda Bakery yang sudah berdiri sejak tahun 1996. Sebelum menggunakan QRIS, pembayaran di toko ini masih didominasi tunai dan transfer bank. Namun, seiring perubahan kebiasaan belanja masyarakat, Nanda kini ikut menyesuaikan diri dengan sistem pembayaran digital.
2: Kalau pakai QRIS itu malah memudahkan. Kadang orang kan sekarang jarang pegang uang tunai, jadi langsung pakai QRIS. Ya ada beberapa pelanggan, aku bayar, kalau bayar pakai QRIS aja dah, enak, lebih enak gitu. Kebetulan ada marketingnya QRIS, dari juga BRI itu ada, hanya saya pakai QRIS.
1: Selain praktis, menurutnya sistem ini juga membantu pengelolaan keuangan usaha menjadi lebih tertata.
2: Kalau yang saya pelajari itu ya, kan nunggu ada orang pembayaran 20 ribu, kita kan nggak langsung nari, nunggu sampai 100 ribu dulu atau lebih, ya dianggap nabung akhirnya, ya kita menabung akhirnya, itu aja. Lihat dari transaksi di QRIS itu pertanggal, oh pertanggal ini dapatnya segini, pertanggal ini dapatnya uang berapa itu, jadi tertata ya.
1: Namun demikian, Nanda menyebutkan bahwa pembayaran tunai dan digital masih digunakan berdampingan. Di sisi lain, penggunaan QRIS di Jember terus menunjukkan pertumbuhan. Berdasarkan data Bank BRI, jumlah merchant QRIS di Jember sudah mencapai 22.330 pengguna. Hal ini menunjukkan semakin luasnya adopsi transaksi digital, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Manajer Operasional dan Layanan BRI, Brand Office Jember, Wildan Pratama menyebutkan bahwa tren QRIS terus meningkat dari waktu ke waktu.
3: Untuk QRIS sendiri di Jember ini sudah sangat bagus, maksudnya dalam setiap periode pasti meningkat. Baik secara jumlah usernya, kemudian volume transaksinya pasti akan selalu meningkat. Karena kita pantau. Di beberapa periode sebulan, dua bulan, itu kita pantau mana QRIS-QRIS yang tidak ada transaksi, mana yang bertransaksi. Tapi kita fokusnya ke yang tidak bertransaksi. Kendalanya di mana? Apakah mereka masih perlu edukasi lanjutan atau seperti apa? Kenapa QRIS-nya tidak bertransaksi? Baik itu QRIS yang statis ataupun QRIS yang dari edisi.
1: Menurut BRI, QRIS tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keamanan usaha.
3: Dia tidak perlu mengelola kembali uang fisik, uang kas. Itu tidak perlu. Kenapa? Dampaknya apa? Dampaknya adalah dia tidak bingung mau transaksi setoran, mau di ATM, mau di unit kerja BRI, mau di agen drilling dan lain tempat sebagainya. Mereka tidak perlu memikirkan resiko uang itu nanti ada yang melakukan tindak kejahatan pada saat dia masih di toko, di tempat usaha, atau di jalan. Itu mereka sudah hilang resiko itu. Jadi tinggal dia memastikan transaksinya benar masuk ke rekening yang terdaftar itu. Harusnya mereka lebih mudah. Mereka bisa mantau secara real time.
1: Untuk mendorong digitalisasi, BRI melakukan pendampingan kepada UMKM, mulai dari edukasi hingga pemantauan merchant di lapangan.
3: Untuk UMKM sendiri kita pasti pendampingan dari mulai awal implementasi sampai berjalan. Tadi saya sampaikan dimonitor QRIS yang aktif mana, yang tidak aktif mana. Dari awal pun kita sudah memberikan edukasi penggunaannya nanti seperti ini. Kalau ada uang transaksi masuk seperti ini. Kita pasti edukasi dan setiap merchant ya itu pasti ada PIC khusus yang mengelola tersendiri.
1: Perubahan pola transaksi masyarakat kini menjadi pendorong utama transformasi digital UMKM di Jember. QRIS tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mengubah cara pelaku usaha mengelola bisnis sehari-hari. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan sudah menjadi bagian dari kebutuhan usaha.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova, sampai jumpa.